0: Ya, ya, Pak.
1: Lanjutnya, Pak.
0: Komen on Usman atau rekomendasi.
2: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Bicus, kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
3: kerjakan. Iya. Kalau...
2: Ayo kita lihat aja.
0: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
4: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus

0: menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
1: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
2: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
0: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan, perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
5: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
4: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
6: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
4: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
7: Thank you. Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
8: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai, emak bawa anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah tuh, latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan diri, masih tinggal di dalam, sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal aja merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas lagi tulang gua, kemudian katanya rumah hancur, cuman yang senangnya punya ibu, enggak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK katanya, ini kami katanya menjemput anak, tuh, alhamdulillah masih selamat.
7: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
8: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding tuh lah bergeser, itu orang tak parah. Lumpur sampai ke plafon, lepas tinggi itu, gak apa main doangnya. Lagi trauma tuh berat.
7: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
9: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat apa ini, bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar, bang. Mau dirempaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini, bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
7: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
9: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendak, baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
10: Berarti air berbelok ya bang?
9: Air berbelok bang.
10: Tapi membuat aliran baru ya?
9: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
7: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
12: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Di bagian ini kita akan hadirkan dengan beberapa informasi pilihan di opini publik kali ini pendengar. Sebelum nanti pada pukul 8 kita akan hadirkan siaran ulang ke ruang dengar Anda untuk siaran ibadah gereja di hari ini. Nah, untuk pendengar kali ini kami dapat sampaikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan Pertamina, pastikan stok Pertalite Belitung aman, antrian terurai. Jadi stok Pertalite di SPBU tetap tersedia dengan rata-rata ketahanan stok di atas 16 kiloliter per SPBU. Demikian disampaikan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan SPBU di Pulau Belitung termasuk SPBU Padang Beltim tetap beroperasi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah SPBU sempat antri hingga keluar area namun tertib dan berangsur terurai menjelang siang. Nah, pendengar, menurut Rusminto, antrian dipicu meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi. Pertamina juga terus pantau penyaluran agar tepat sasaran. Ya, operator juga melakukan verifikasi QR code subsidi tepat tiap transaksi. Nah, hingga kini 919 nopol telah diblokir dari akses BBM subsidi. Hingga saat ini sebanyak 919 nomor polisi kendaraan telah diblokir dan akses transaksi BBM subsidi sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran tepat sasaran. Pengaturan antrian diperkuat marshal dan aparat hukum. Masyarakat diimbau membeli sesuai kebutuhan dan menjaga QR code tidak dipindah tangankan. Sebelumnya pengawas SPBU Padang Jumari menyebut sebagian pembagian waktu masih berlaku dan umum pagi, pagarit sore kecuali Minggu, tanpa pembagian waktu maksud kami. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar di hari ini ya, Pertamina yang memastikan stok Pertalite Belitung aman, antrian terurai, yang kami hadirkan dari rri.co.id. Nah, untuk Anda dimanapun berada, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan maksud kami siaran ulang ibadah minggu di hari ini untuk umat Kristiani. Nah, untuk pendengar jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan siaran ulang ibadah Minggu pada gereja hari ini yang kami hadirkan untuk Anda. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Hari ini putra tunggalmu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di kenisa. Di hadapan hadiratmu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar? Semua kelihatan sehat, ya, kelihatan makmur, ya, apalagi setelah Imlek, ya. Ketika saya kunjungan pada hari raya Imlek kemarin, semua keluarga mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan semua ingin yang datang juga menikmati semua, termasuk saya disuruh menikmati semua, ya. Bersyukurlah bahwa kita boleh merayakan itu bersama-sama, ya. Dan yang menarik adalah bahwa tadi yang diberikan, yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama gereja di seluruh dunia mengadakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa. Kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah disampaikan dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana dikatakan demikian: Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran sekarang disampaikan lagi dalam Injil Lukas bab 2 tadi. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dulu bacaan pertama dari nubuat Maleakhi sebelum kita masuk pada Injil Lukas bab 2 yang mengutip dari kitab Keluaran tadi. Kalau dalam kitab nubuat Maleakhi, kita ini diingatkan kembali satu hal yang sangat penting. Tadi dikatakan, menurut nubuat Maleakhi, Tuhan akan tiba-tiba datang masuk ke dalam bait-Nya. Jadi Maleakhi, sang nabi, sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba di bait-Nya. Mengapa Maleakhi mengingatkan hal ini? Sebetulnya kita bisa mengingat kembali bahwa ternyata bangsa Israel ini pernah mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Mesir. Dan pada saat itu ketika mereka berada di pembuangan, mereka secara rohani itu seperti orang-orang yang sedang retret. Di tempat pembuangan mereka mengalami Allah yang begitu luar biasa. Seperti kalau Bapak Ibu sedang retret, sedang rekoleksi gitu ya. Sepertinya kita dekat sekali dengan Tuhan, ya. Lalu di sana ada resolusi-resolusi. Nanti kalau aku pulang dari pembuangan, kalau aku pulang dari retret, nanti saya akan hidup lebih baik. Kalau selama ini saya tidak rajin berdoa, maka nanti saya akan rajin berdoa sehari 5 kali. Kalau makan sehari 3 kali, maka ini harus beda, sehari 5 kali. Kalau selama ini ke gereja hanya Natal dan Paskah, ya, ketika membuat resolusi retret itu, nanti saya akan ke gereja setiap minggu. Syukur-syukur kalau bisa ikut misa harian. Kalau selama ini agak pelit, ya, itu pasti bukan orang Sungai Liat, ya. Lalu ketika buat resolusi,
saya ingin murah hati. Saya ingin beramal dengan tetangga-tetangga. Saya ingin berbuat baik, peduli pada mereka yang kurang beruntung. Itu resolusi-resolusi ketika kita ikut retret, ketika kita ikut rekoleksi, ketika kita berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini mulai lupa. Seperti ketika kita pulang retret, ya sudah lama kita berada di rumah, lalu mulai lupa dengan resolusi-resolusi tadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Banyak yang senyum-senyum ya. Jadi bangsa Israel tadi mulai lupa dengan apa niat-niatnya, dengan harapan-harapannya ketika berada di pembuangan. Mereka mulai melupakan bait suci, ya. Bait Allah, gereja tidak pernah didatangi lagi, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbuat baik lagi. Bahkan gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya sekarang yang berkembang adalah gaya hidup yang penuh dengan keserakahan. Gaya hidup yang seringkali berlaku tidak adil, tidak peduli dengan keadilan. Kita justru mengembangkan semangat-semangat ketidakadilan itu. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Maleakhi sang nabi datang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan kembali, Tuhan akan datang tiba-tiba masuk ke bait Allah, maka kalian harus bersiap. Ya. Ini yang diingatkan kembali oleh sang nabi melalui bacaan pertama hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Yesus yang dipersembahkan di kenisah di bait Allah ini adalah penggenapan dari bacaan pertama ini, dari nubuat Maleakhi ini. Yesus yang dipersembahkan di bait Allah tadi dikisahkan bagaimana ia disambut oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Ada Simeon, ada Hana. Mereka semua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan mengabarkan tentang siapa orang ini yang begitu luar biasa. Seperti Hana tadi juga, kemudian ia banyak berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana berbicara banyak tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sekarang dipersembahkan di bait Allah. Ini adalah sekali lagi pemenuhan dari kitab nubuat Maleakhi tadi. Pemenuhan bahwa sekarang Tuhan betul-betul masuk ke bait Allah. Kehadiran Tuhan adalah untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan di bait Allah itu untuk menyucikan, sehingga semua saja yang ada di sana disucikan, dikuduskan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak, mari kita bersama-sama datang ke bait Tuhan ini, mempersembahkan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan yang sulung, yang pertama, entah itu dari manusia atau dari hewan, bahkan dari pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu milik Tuhan. Itu yang harus dipersembahkan, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, hari ini kita diajak juga untuk mempersembahkan. Mumpung Tuhan itu hadir di dalam bait-Nya, Dia akan mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Ya. Apapun bisa kita persembahkan, yang penting adalah yang terbaik. Amin. Saya selalu ingat akan pengalaman saya ketika saya di Jakarta.
ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Dia memberi amplop isinya uang. Dia katakan begini, Romo, ini gaji pertama saya. Ini saya berikan untuk gereja. Ini untuk Tuhan. Lalu saya langsung ingat, orang ini sepertinya rajin membaca kitab suci. Dia tahu isi kitab suci bahwa yang pertama itu milik Tuhan, maka dia berikan kepada Tuhan yang pertama. Ya. Nah, ini repotnya yang ada di sini ini bukan orang yang pertama kali akan terima gaji ini ya. Maka pesan saya cuma satu, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bakat, punya kemampuan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Kalau punya suara yang bagus, merdu, persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Kalau suaranya kurang bagus, ya dilatih. Ya. Ya. Jangan malu-malu untuk tugas kor. Ya. Ah, suara saya jelek, Romo. Nah, itu dilatih. Ya. Kalau dilatih, lama-lama bagus. Persembahkan apa yang Anda punya, yang terbaik. Tentu itu akan dikuduskan, akan disucikan oleh Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagimu, berkat bagi sesama, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,

0: disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut kepenantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon bimbingan-Mu dalam segala pekerjaan kami, agar dapat menghasilkan buah yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kuasa kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Marilah kita mendoakan doa yubelium. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos, dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad.
0: Bapa yang penuh kasih, bersama dengan saudara-saudari kami, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-39 Suster Renata KKS, juga syukur atas ulang tahun Ibu Yovita Claudia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada saudari-saudari kami ini. Dalam rasa syukur atas hari ulang tahun ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berilah kepada para saudari kami ini kesehatan yang baik. Dampingilah selalu dalam peziaran hidupnya. Semoga ia senantiasa Kau penuhi dengan sukacita. Semoga mereka selalu berbahagia. Kau beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, perutusan, dan juga pelayanannya. Berilah kepada mereka umur yang panjang. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kami juga berdoa dan sekaligus bersyukur untuk Ibu Maria Goretti Liu Jinmoi yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi hambamu ini dari hari ke hari telah mendapatkan proses pemulihan darimu sendiri. Dan kami tetap mohon penyertaan-Mu. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Ibu Maria Goretti Liu Jinmoi. Semoga ia bisa kembali sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitasnya tanpa suatu gangguan apapun juga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengelu-elukan sang penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

Menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Adrianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Amin.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabarlah saja pada saya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pagi untuk pendengar, selepas kita dengarkan tadi dengan siaran langsung atau siaran ulang ibadah gereja untuk Anda, dan terus untuk pendengar, kita akan hadirkan kembali dengan informasi-informasi pilihan lainnya di Bangka Belitung pagi kali ini, di mana mendengar informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan ya pada hari ini. Tentunya untuk mendengar, kita akan hadirkan untuk Anda dengan informasi terkait dengan pemerintah yang menyiapkan pendidikan gratis bertahap di semua jenjang. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan pemerintahnya menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta. Sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Jenderal mendengar, Suharti menegaskan pemerintah ini menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti menerangkan wilayah tertinggi serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Itu dia informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan menghadirkan informasi pilihan lainnya, masih kita hadirkan dari rri.co.id. Jadi untuk pendengar hari ini, untuk kita informasikan yang tentunya juga untuk disarankan oleh Dr. Danti untuk menggunakan masker ya, masyarakat yang tentunya juga harus sesuai maskernya karena ketika harus beraktivitas di luar rumah. Imbauan ini terkait dengan kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang dipicu penyebaran asap ya, menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan terutama anak-anak dan lansia. Jadi karena banyaknya terjadi kebakaran sehingga asap menyebar dan mengganggu kualitas udara, kondisi ini perlu diwaspadai karena paparan asap ini bisa mengganggu saluran pernapasan ya. Jadi terutama jika terjadi dalam waktu yang cukup lama. Di mana pendengar, tentunya kabut asap ya sejak kemarin di wilayah, beberapa wilayah Bangka Belitung ini mulai menyebar. Informasinya memang kiriman ya, begitu mendengar, dari kebakaran di luar daerah ya. Dan tentunya juga untuk pendengar harap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah karena ini bisa mengganggu kesehatan ya, bisa menyebabkan ISPA dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk pendengar, untuk saat ini juga sebenarnya masih terlihat ya kabut asapnya pendengar, yang tentunya juga kalau kemarin menyebar di berbagai wilayah di Pulau Bangka. Belitung dari kemarin-kemarinnya sudah ada ya pendengar, itu asap kiriman dari kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Oke, untuk Anda demikian informasinya yang kami sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
6: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
7: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
5: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
6: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
7: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
5: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
9: memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kita sampaikan informasi peringatan ini cuaca ekstrim dari tanggal 27 hingga 29 September. Di mana untuk tanggal 27 di wilayah Bangka Barat, Bangka Belitung dan sekitarnya. Kemudian juga tanggal 29 Belitung dan sekitarnya, ya pendengar. Sedangkan untuk tanggal 28 tidak ada peringatan dini. Kemudian tanggal 27 ini ada informasi tidak ada peringatan dini juga, dan tanggal 28 dan 29 juga sama, ya pendengar. Sedangkan untuk status awas di seluruh wilayah Bangka Belitung juga tidak ada peringatan dininya. Oke, itu dia dari informasinya yang dapat kami sampaikan terkait peringatan dini cuaca ekstrim untuk Anda pendengar. Dan sekaligus nanti saat lagi ada rekan kami Nuraisa atau Mbak Ica yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Noraisa di kesempatan hari ini. Dan senang sekali di Bangka Belitung Siang Idola Anak kami hadirkan hingga pukul 10 lewat 55 menit. Pendengar, tentunya juga kita ketahui bahwa buku adalah salah satu jendela untuk melihat luasnya dunia. Tentunya dengan kita membaca buku, kita bisa mendapatkan pengetahuan ya, terus juga mengenal berbagai cerita, menambah kosakata, dan menemukan ide-ide kreatif, bahkan seolah-olah bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Nah, di kesempatan siang hari ini, pendengar, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat sebuah buku, membahas isi dan pesan yang ada di dalamnya, serta mencari tahu apa saja ilmu yang paling pelajaran menarik yang bisa kita dapatkan dari buku. Di Idola Anak kali ini juga, pendengar, ya, saya nggak sendirian, saya sudah bersama dua narasumber kita, ya, kali ini juga ada Talita Rashida Syafa, yaitu salah satu siswa SDN Anam Sungai Liat. Dan Syafa ini, bukan Syafa ya, mungkin panggilannya apa nih, Syafa apa Talita nih?
1: Bisa Syafa, bisa Talita.
0: Oke, Syafa aja ya. Oke deh, Syafa ini juga ternyata finalis lomba mengulas buku tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Kita sapa dulu nih, selamat siang Syafa.
1: Selamat siang.
0: Aku belum nyapa ya, terus nanya namanya langsung nih. Oke, dan di depannya Syafa ya, terus juga di hadapan aku juga nih ya, ada guru penampingnya, ada Ibu Reni ya, benar nggak sih?
2: Iya.
0: Iya, oke deh, selamat siang juga Bu Reni.
2: Selamat siang Kak.
0: Iya, dan Bu Reni ini adalah guru penamping dari Syafa sendiri, pendengar. Nah, Syafa sekarang kelas berapa nih Syafa?
1: Syafa kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD sekarang ya. Ya, dan pendengar, nanti untuk Anda juga yang mau tanya-tanya ya sama Syafa pun sama guru pendampingnya, boleh banget ya di 0811 7179 111, ataupun 94301, nanti boleh langsung gabung dan telepon sama kita nih pendengar. Ya, dan kalau berbicara tentang buku nih, mungkin aku mau nanya Syafanya dulu deh. Tadi kalau sebelum on air, kalau gurunya bilang Syafa udah ikut lomba-lomba tapi bukan di bidang literasi ya, banyaknya di bidang yang lain gitu. Nah, kalau ngomongin buku nih, Syafa sendiri suka baca buku nggak?
1: Sebenarnya Syafa suka baca buku, cuman jarang-jarang gitu.
0: Jarang. Lebih ke buku apa nih, kayak novel kah, atau buku-buku sejarah, atau mungkin self-improvement ataupun yang lain nih, kalau Syafa sendiri, seumuran Syafa?
1: Kadang buku cerita, kadang buku sejarah sih.
0: Oh, kadang buku cerita ataupun sejarah ya. Oke, dan tentunya juga Syafa, sebenarnya kalau untuk prestasi banyak di bidang apa sih Syafa?
1: Kalau prestasi banyaknya di bidang NTK atau enggak IPA.
0: Wow, berat kali. Luar biasa banget ya. Nah, untuk awalnya nih, akhirnya Syafa bisa ngikutin lomba ngulas buku tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini gimana ceritanya nih Syafa? Boleh di-spill sedikit nih.
1: Jadi awalnya itu Syafa sama teman-teman Syafa itu diutus sekolah untuk ngikutin lomba. Dan alhamdulillah yang lolos itu Syafa sendiri.
0: Syafa sendiri ya. Jadi awalnya memang dari guru gitu ya, disuruh cobain ikut lomba dan akhirnya lolos gitu. Nah, kalau yang akhirnya ngebuat kamu tertarik nih ngikutin lomba mengulas buku apa nih? Ketika ini kan pertama kali ya nyobain untuk ngulas buku.

0: Yang bikin Talita Safa tertarik sih bisa dapat penghargaan, bisa dapat teman-teman baru, sama bisa dapat ilmu sih pastinya.
1: Oke, okay. Aku mau tanya, ngulas buku ini kayak gimana sih? Kayak ngeresensi gitu atau gimana sih?
0: Kalau mengulas buku itu dia mencari inti bukunya sama mempromosikan buku.
1: Oh gitu, jadi kamu harus baca dulu bukunya gitu ya?
0: Iya.
1: Kemarin yang diulas buku apa nih?
0: Buku Batik Tambal Anom.
1: Oke, okay. Ini berarti harus tahu sejarahnya juga gitu ya? Lumayan tebal gak sih bukunya?
0: Enggak.
1: Berapa halaman tuh?
0: 24 halaman.
1: 24 halaman. Oke. Dari di situ kamu sebenarnya baca harus benar-benar mengetahui baru nanti dipromosiin gitu ya. Berapa lama nih untuk durasi lombanya sendiri? Dari persiapan sampai ke lomba.
2: Kurang lebih 1 bulan ya.
1: Oh, kalau ya, untuk ininya persiapannya 1 bulan gitu ya, Bu ya. Untuk lombanya sehari apa seminggu?
2: Kalau lombanya sehari.
1: Oh, lombanya sehari aja ya. Okay.
2: Kita ngirim rekaman video.
1: Oh, rekaman video. Yeah. Oh, jadi bentuknya rekaman video. Terus, Bu?
2: Ya, kita ngirim rekaman video. Kirim ke tingkat nasional.
1: Tingkat nasional. Oh, jadi ini langsung tingkat nasional, enggak ke kabupaten dulu?
2: Enggak. Ini langsung pemilihan dari kabupaten itu ke tingkat nasional.
1: Oh, berarti dari kabupaten langsung menuju SD 6 gitu?
2: Enggak.
1: Enggak juga.
2: Ini kami pertama-tama kemarin dapat undangan BIMTEK ya tentang mengulas buku. Anak-anak diikutkan ada 5 orang itu ya.
1: Dari SD 6.
2: Dari SD 6 diikutkan dengan SD-SD lain di Kabupaten Bangka gitu.
1: Oh, gitu. Oke, oke.
2: Terus anak-anak setelah mendapat BIMTEK itu disuruh mengulas buku, tampil mewakili sekolahnya masing-masing satu orang. Termasuk Safa yang dapat itu untuk mewakili dipilih 6 orang ya kemarin ya. 6 orang yang dipilih, 6 orang, 6 sekolah.
1: 6 sekolah. Oh, jadi anak-anak ini BIMTEK dulu gitu apa gurunya doang? Oh, anak-anaknya juga.
2: BIMTEK. Okay. Ya, soalnya yang ngulasnya anaknya.
1: Oke. Oh, jadi ini langsung ya, aku pikir tuh antar kabupaten dulu gitu terus baru tingkat provinsi, langsung tingkat nasional, aku pikir kayak gitu, ternyata enggak ya.
2: BIMTEK-nya tingkat kabupaten.
1: Oke, okay, berarti udah BIMTEK-nya dulu, terus udah gitu barulah dipilih lah anak-anaknya ya. Oke, okay, tapi berbentuk video gitu. Ada durasinya enggak sih kalau videonya kemarin?
2: Kalau waktu BIMTEK pemilihan untuk peserta ya, jadi peserta itu langsung di situ. Ya, langsung dia kasih bukunya, anak-anak mengulas, langsung.
1: Oh tampil, gitu, langsung tampil. Oke, oke, waduh luar biasa banget nih ya. Dan tadi kalau kata Safa sih bilang ya nambah teman juga ya, terus nambah ilmu juga ya, karena BIMTEK dulu gitu ya. Oke, dan untuk pendengar juga yang mau tanya-tanya sama Safa atau sama Bu Reni boleh. Nah Bu, ini untuk kalau mengulas buku sendiri kalau di SD 6 baru pertama kali ini juga yang ngikutin lombanya atau gimana, memang sebelum-sebelumnya udah ada?
2: Baru sekali ini.
1: Oh, baru kali ini. Baru kali ini. Ibu gimana nih selaku guru pendamping? Ini ngomong-ngomong Ibu, guru mata pelajaran apa nih atau wali kelas? Guru,
2: wali kelas kemarin.
1: Oh, wali kelas. Oke, okay.
2: Wali kelas Safa kemarin.
1: Oke, gimana nih Bu? Secara kan maksudnya ini pertama kali gitu kan. Tapi alhamdulillahnya juga jebol juga nih.
2: Gitu. Kemarin karena sudah mengikuti BIMTEK, pertama-tama sih belum tahu mengulas begitu bagaimana gitu.
1: Iya,
2: anak-anak
1: bener-bener
2: juga masih buta lah. Tapi setelah mengikuti BIMTEK, anak-anak sudah belajar, udah kita coba gitu. Di sana langsung disuruh ya, kita ngulas buku, langsung tampil ke depan mewakili sekolahnya masing-masing. Itu ada berapa sekolah kemarin? Ratusan lah. Dari Kabupaten Bangka, satu kabupaten gitu.
1: Oke, deh ya. Ya, dan untuk pendengar ya, mungkin yang baru saja bergabung ya di kesempatan hari ini, aku bareng sama Safa dan tentunya guru pendampingnya Bu Reni, dan kita membahas tentang mengulas buku Membuka Jendela Ilmu. Nah, Safa ini kan ilmu baru, teman baru juga gitu, terus ngikutin BIMTEK juga. Awal mula Safa pikir kayak gimana nih ngulas buku?
0: Silakan. Kalau Safa sendiri awalnya ngira cuma dibaca kayak biasa aja.
1: Oh gitu ya, oke. Taunya?
0: Ternyata disuruh nyari inti sama promosi.
1: Sama promosiin bukunya ya. Nah ini kan di videoin juga gitu ya. Terus Safa bener-bener baca. Jadi pas udah BIMTEK kamu langsung full baca 24 halaman itu, terus ngerangkum sendiri apa gimana nih?
0: Kalau aku sih baca sendiri, abis itu sharing sama orang tua, baru dibantu rangkumnya sama orang tua.
1: Oh gitu, waduh ternyata orang tuanya juga luar biasa banget nih ya, ngedukung banget. Nah untuk Bu Reni nih, ini kan pertama kalinya juga tadi ya, terus alhamdulillahnya juga memang ada peran orang tua juga nih. Nah ini gimana nih kedepannya, apakah nanti juga akan ada dicoba lagi nih Bu untuk anak-anak yang lainnya mengikuti untuk lomba mengulas buku ini Bu Reni?
2: Tentu akan kita coba. Ya. Setelah Safa mewakili, ini mewakili provinsi ya, provinsi
1: iya, Babel
2: ya ini. Kemarin ke nasional. Tentu sekolah mempunyai program. Ya. Program itu pojok bacanya kita tingkatkan lagi.
1: Okay.
2: Terus nanti ada sesi apa ya, tentang tukar mengulas buku.
1: Oh,
2: itu yang antara anak-anak yang hobi membaca di perpustakaan nanti. Ya, itu yang nanti ada lomba-lomba, ya, lomba mengulas buku nanti yang ada di, yang ada akan diadakan di sekolah.
1: Oke, jadi ini kegiatan-kegiatan literasi lagi ditingkatkan lagi ya, Bu ya. Nah, kalau pojok buku kan ini biasanya tiap kelas sudah ada ya?
2: Iya, pojok bacanya
1: sudah ada. Nah, untuk sekarang gimana nih, Bu, minatnya sendiri di SD 6?
2: Setelah ada lomba ini, anak-anak tahu, kayaknya minat baca anaknya ini meningkat.
1: Wah, subhanallah banget. Waduh, berarti ini positive vibes-nya dari Talita nih, alias Syafa nih, langsung menular nih sama teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana nih yang kemarin ikutan juga nih, Bu?
2: Yang kemarin yang ikutan?
1: Walaupun enggak lolos gitu gimana nih?
2: Mau ikutan mereka kemarin, Bu, masih ada enggak, Bu? Kegiatan-kegiatan seperti ini, Bu. Masih. Tunggu aja. Tapi kan mereka sudah kelas 6. Kemarin kan yang dipilih tuh kelas 5. Ya, karena pemilihannya tuh yang pertama kami secara internal yang diikut sertakan tuh anak kelas 5. Kelas 5 di SD 6 itu ada 2 kelas ya. Kami pemilihan seleksinya secara internal dulu sama guru yang lain ya. Kami pilih anak yang pemahaman bacanya sudah kuat ya, terus komunikasinya baik.
1: Oke deh, nanti kita akan bahas lagi ya bareng sama Syafa juga ya. Dan pastinya Syafa juga selain pengalaman juga tadi dibantu sama orang tua. Nah seperti apa nih dibantu sama orang tuanya ya, sharingnya juga ya, nanti kita akan bahas di kesempatan siang hari ini. Namun sebelum ini kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1,5 Lihat.

0: Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1.5 ya. Dan kita juga masih di Idola Anak ya. Tentunya juga di kesempatan hari ini masih sama guru pendampingnya, ada Bu Reni dan juga ada Talita Rashida Tushafa, yang tentunya juga finalis lomba mengulas buku tingkat provinsi Kepon Bangka Belitung 2026. Nah, Syafa tadi bilang bahwa ternyata juga ada dukungan dari orang tua ya, sharing kayak gitu. Nah, ini apa memang orang tua juga suka buku atau gimana nih? Atau mungkin sastrawan juga nih? Saya nggak tahu soalnya.
1: Kalau orang tua sih bukan ada hubungan sama apa-apa gitu sama literasi. Cuman memang mau ngedukung Syafa aja.
0: Oh gitu, waduh luar biasa. Gimana nih sharing sama orang tua dan akhirnya Syafa juga semangat ya. Apalagi juga tadi ternyata harus tahu inti buku itu sendiri ya. Terus udah gitu promosiin bukunya. Silakan Syafa. Iya.
1: Apa ya?
0: Sharing sama orang tuanya kayak gimana nih? Maksudnya dalam artian tolong liatin penampilannya atau gimana?
1: Kalau Syafat sih biasanya dibaca dulu bukunya, nanti diceritain ke orang tua, baru tampil di depan orang tua dulu.
0: Oh, jadi diliatin dulu gitu ya? Gimana nih performnya Syafa gitu ya? Oke deh. Nah, Bu, ini kan untuk pendampingan tadi kalau Ibu bilang hampir sebulan ya?
2: Iya,
0: persiapannya gitu kan. Ini apa aja nih Bu, kisi-kisi yang dikasih terutama untuk Syafa nih, silahkan.
2: Ini kan kalau Syafa kan kita mengulas buku itu anaknya yang mengulas ya. Misalnya lombanya itu langsung takutnya kemarin tuh ada juknisnya. Itu kalau tembus ke nasional itu lombanya tuh anak-anak langsung mengulas buku di tempat. Nah, jadi Syafa ini dilatih untuk mengulas buku sendiri, mandiri. Nah, kami di sini ngelatihnya itu lebih ke penampilannya, presentasinya, intonasinya, mimiknya, ya, mimik wajah, itu rasa mengatasi rasa gugupnya, bagaimana seperti itu.
0: Oke, jadi lihat dari gugupnya dulu. Selain kalau ngebaca mungkin umur-umur Syafa mah udah biasa ya. Cuman katakan ketika penampilan pas mengulas ini ya Bu ya. Karena kalau ngeliat juga ada yang menggunakan apa sih namanya tuh, performnya ini pakai kayak baju gitu ya Bu ya. Dalam artinya pakai kostum deh gitu ya, bisa disebutin. Nih kemarin Syafa pakai kostum gak nih Syafa?
1: Kalau kostum sih enggak ya.
0: Cuman lebih ke ini kali ya, kepedean Syafa sendiri kali ya, untuk menceritakan si isi buku gitu ya. Nah kalau Syafa sendiri sempat ada kayak grogi gak sih? Walaupun ini divideoin gitu ya, atau mungkin berapa kali take nih untuk bikin videonya, silakan.
1: Kalau grogi sih pasti ada, cuman harus dibawa relax aja gitu. Supaya nanti pikirannya itu gak berhamburan, jadi gak lupa.
0: Bikin pointer-pointer sendiri gak sih kalau Syafa?
1: Dibikin pastinya.
0: Dibikin ya, oke luar biasa banget. Nah Bu, ini kan juga kepedean anak ya, terus juga dilatih juga gitu, apalagi juga untuk menyampaikan ulasan gitu di depan juri gitu. Nah ngeliat dari 5 ya kalau saya, 5 murid ya Bu ya, yang ikut dari sekolahan Ibu gitu. Kalau ngeliat nih dari performnya teman-teman gitu, dan alhamdulillah Syafa juga memang lolos gitu, terlihat nih tantangan yang dari siswa ini ketika pas belajar mengulas buku nih apa nih Bu? Kalau Ibu masih ngelihat.
2: Ini tentang cara menuangkannya. Menuangkan ke mana ya? Cara mereka menuangkannya itu. Terus cara mereka membedakan mengulas buku dengan membuat sinopsis. Kalau mengulas buku kan kita ulas bukunya, baik mempunyai kelebihan, kekurangan bukunya itu apa, ya. Tapi kalau sinopsis kan kita menceritakan kembali alurnya. Perbedaan itu yang mereka susah, tantangannya di situ mengajarkan mereka.
0: Ya benar kan, saya awal juga awalnya apa ini cuma kayak baca resensi gitu ya, kayak sinopsis ya. Oh ternyata enggak ya. Karena beda juga kayak mendongeng ya Bu ya. Nah, jadi di sini juga perbedaan-perbedaan kayak mengulas itu berarti kalau ngulas ini kayak kelebihan dan kekurangannya juga diulas gitu ya Bu ya?
2: Iya, kekurangan bukunya.
0: Luar biasa.
2: Terus pesan-pesan moralnya yang ada di buku itu diulas semua.
0: Diulas juga, oke. Kalau untuk ngeliat dari durasi nih Bu, durasinya untuk mengulas buku ini dikasih waktu berapa menit untuk anak-anak, apalagi di take videonya nih?
2: Maksimal itu 7 menit.
0: Oh, maksimal 7 menit ya. Oke. Dari maksimal pun sudah 7 menit untuk ini ya, untuk apa namanya tuh, untuk mengulasnya. Nah, ke Syafa, kemarin Syafa ada kesulitannya di mana nih Syafa? Tantangannya gitu untuk Syafa sendiri.
1: Kalau tantangannya sih waktu maju ya. Soalnya agak rugi sedikit sih.
0: Oh, pas maju di depan mau take videonya gitu ya. Oke, okay, kalau untuk katakan ngebahas dari itu bukunya sendiri apa nih? Kalau dari ngulas dari bukunya sendiri ada nggak kesulitan gitu? Walaupun tadi kan Safa bilang share nih, lihat mama lihat dulu gitu ya, maksudnya gitu, orang tua ngeliat dulu. Nah, kalau untuk inti bukunya sendiri Safa agak kesulitan nggak gitu untuk menghafalnya, karena kan ini kan benar-benar ngulas 7 menit gitu kan, no text di tangan gitu. Gimana nih Safa?
1: Sebenarnya sih nggak ada kesulitan apa-apa ya.
0: Kalau untuk ngingetnya nggak ini juga ya, nggak terlalu sulit
1: kalo
0: ya?
1: Kalau nginget paling butuh waktu 3-5 hari dong.
0: Oh, 3-5 hari. Waduh, biasanya bangun tidur langsung ngapalin gitu ya. Oke, Bu, untuk teksnya sendiri ini dibantu juga nggak nih Bu untuk teks untuk Safa sendiri, atau teksnya biarin ekspresi anak-anak deh gitu?
2: Ini teksnya kan mereka sudah mengulas sendiri nih. Terus di sekolah itu paling kita lihat teksnya mana kata-kata yang tidak boleh untuk di apa?
0: Diungkapkan
2: ya. Kan ada kata-kata yang seperti mungkin gitu. Mungkin itu kan menunjukkan ketidakyakinan gitu. Jadi itu tidak boleh dipakai gitu.
0: Kayaknya saya kalau ikutan enggak lolos ya. Saya punya kata mungkin.
2: Terus terus istilah-istilah luar, pokoknya bahasanya harus bahasa anak lah.
0: Oke, bahasa juga harus bahasa anak ya. Ada beberapa kata yang menurut kita biasa aja, tapi ternyata itu mempengaruhi juga nilai gitu. Nah, kalau untuk kategori penilaian ini apa aja nih Bu? Mungkin dikasih kisi-kisi nih kemarin sama jurinya.
2: Itu
0: apa aja yang dilihat ya, selain mungkin dari durasi ya, yang gak boleh lebih ya,
2: durasi,
0: gitu kan.
2: Terus penampilan ke bagaimana ya, pokoknya jangan terlalu, anak-anak ini kan kadang-kadang saking mau juaranya memaksa gitu loh, penampilannya harus perfect gitu ya. Mereka menilai itu kejujuran, polos bahasa anaknya itu harus keluar gitu ya, seperti itu. Jangan memang sudah dipersiapkan itu, jadi bahan pertimbangan mereka juga itu. Terus videonya itu, kalau videonya itu harus fokusnya ke apa? Pengulas bukunya.
0: Oke. Waduh, ini sebulan prepare-nya. Tadi kalau Safa bilang untuk menghafalin teksnya ini 3-5 hari gitu ya Safa ya. Ini kalau untuk teks videonya ada berapa kali? Sekali langsung atau mungkin berapa kali nih Safa?
2: Dua kali ya waktu.
1: Iya, dua kali kalau enggak.
0: Dua kali. Wih, luar biasa ini. Pertama kali langsung dua kali aja ya. Waduh, dan ternyata juga alhamdulillah menang juga nih ya. Nah, yang mungkin akhirnya termotivasi lagi nih untuk Safa, mungkin pengen lagi nih gitu ikut lomba ini apa nih Safa? Yang akhirnya dapat tesnya juga nih di sini nih, bukan matematika doang nih sama IPA. Di sastra juga ada nih ternyata. Silakan Safa.
1: Kalau Safa sih pengen ya ngikut lomba literasi kayak gini, cuman kadang malas gitu ngebaca bukunya.
0: Jujur banget ya. Oke, benar ya, karena untuk menumbuhkan baca ini juga lumayan cukup sulit ya Bu ya. Walaupun juga karena ada kegiatan ini, teman-temannya Safa juga ini dan adik-adik kelasnya juga nih lebih semangat juga ya untuk membaca. Nah, menurut Ibu nih, apakah kegiatan mengulas buku ini juga sangat penting nih Bu? Bu Reni, silakan. Untuk di sekolah ya gitu.
2: Sekolah. Ya, ini sangat penting bagi saya, ya, terutama bagi anak-anak yang hobi membaca ya. Mengulas buku ini ibaratnya panggung lah untuk mereka menunjukkan bakat mereka, hobi mereka, menyalurkan hobi mereka tadi ya. Itu suatu kebanggaan bagi mereka.
0: Itu aja ya Bu ya. Nah, kalau untuk selama pendampingan ya Bu, ada gak nih perubahan nih dari Safa sendiri ketika pas pendampingan sudah ikut lomba dan juara juga? Apakah lebih semangat lagi nih baca bukunya Safa di sekolah?
2: Kalau perubahan tuh rasa percaya dirinya meningkat.
0: Oke.
2: Terus bila waktu-waktu apa di kelas itu ya, berani untuk mengungkapkan waktu diskusi kelas itu sudah berani mengungkapkan itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Safa sendiri nih dari lomba ini pertama kali pula gitu ya, yang paling kamu senengin apa nih dari lomba ini Safa? Selain menang ya, kalau menang kan itu kan emang apa ya katakan bonusnya gitu ya. Apa nih mungkin tak itu dari prosesnya atau dari bukunya itu sendiri yang kamu suka gitu?
1: Paling sukanya sama cerita dari bukunya aja sih.
0: Nah, udah disebut ini ceritanya. Boleh dong nanti di spill ya ceritanya ya. Oke, boleh. Tapi nanti kita akan hadirkan dulu lagu yang satu ini. Untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Meta.
1: Oke. Okay.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Nah kali ini kita bakal denger nih Shafa ya mengulas bukunya. Dengan judul apa Shafa bukunya?
1: Batik Tambal Anom.
0: Oke, karya dari?
1: Dari Dewi Nastiti Lestari Ningsih.
0: Oke, silakan Shafa.
1: Langsung ke inti, Bo.
2: Langsung ke pembukaan. Udah apa-apa dari awal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Talita Rashidatu Shafa, umur 11 tahun, kelas 6. Saat ini, saya bersekolah di UPTD SD Negeri 6 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Salam literasi. Teman-teman, Talita di sini mau ngapain ya? Oh iya, Talita mau mengulas buku. Nah, ini dia bukunya. Buku yang memiliki 24 halaman ini ditulis oleh Kakak Dewi Nastiti Lestari Ningsih. Ilustrator dari buku ini adalah Kakak Robi Hardian. Penyuting dari buku ini adalah Kakak Kitty Karenisa. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat Talita melihat buku ini, Talita langsung tertarik loh. Coba lihat, tulisan pada sampul buku ini menggunakan gaya huruf yang tebal, cerah, dan berwarna-warni, sehingga kita tidak bosan dalam melihatnya. Pada sampul buku ini juga terlihat dua tokoh utama, yaitu seorang anak bernama Anom dan kakeknya. Kakek terlihat sedang berbaring. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan kakek? Sedangkan Anom terlihat sedang membuat batik. Tetapi wajah Anom terlihat cemas. Teman-teman, pada sampul buku ini juga terdapat judul yang bertuliskan Batik Tambal Anom. Buku ini menceritakan tentang seorang anak bernama Anom. Dia tinggal bersama kakek dan budenya. Kakek Anom adalah seorang pengusaha batik di kampung. Namun, Anom sendiri tidak pernah membuat batik sama sekali sebelumnya. Suatu hari, kakek Anom jatuh sakit. Kakek Anom pernah berkata kepada Anom, jika orang sakit diselimuti dengan kain batik tambal, akan cepat sembuh. Namun, setelah diselimuti pun, kakek tidak kunjung sembuh. Anom merasa dibohongi oleh kakeknya, dan akhirnya Anom pun kabur dari rumah. Dalam pelariannya, Anom bertemu dengan sekelompok anak. Anak-anak tersebut menasihatinya. Akhirnya, Anom pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, bude Anom langsung menghampiri Anom. Dia berkata bahwa dari tadi, kakek Anom mengigau sambil menyebut nama Anom. Karena merasa bersalah, Anom pun belajar membuat batik dengan gigih demi memberikan batik tambal untuk kakeknya. Seandainya Talita menjadi Anom, Talita tidak akan kabur dari rumah. Karena itu akan membuat kakek khawatir dan semakin sakit. Nah, menurut Talita, Anom ini terkadang keras kepala. Tetapi sebenarnya dia adalah anak yang penyayang dan berbakti. Teman-teman, buku ini keren banget. Selain menggunakan gaya bahasa yang menarik, buku ini juga diilustrasikan dalam bentuk komik, sehingga kita tidak mudah bosan dalam membacanya. Buku ini sangat Talita sarankan untuk seluruh kalangan umur, karena dia memiliki gaya bahasa yang mudah dan mudah. Benar sih.
2: Ya, terus.
1: Talita lupa, Bu.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa ya. Lupa, tapi segininya udah inget ya. Waduh, luar biasa deh buat Talita. Wih, ternyata. Tapi Talita sendiri enjoy ya baca bukunya ya?
1: Iya sih.
0: Ilustrasinya memang bagus ya. Aku belum buka sekali bukunya. Oke, deh luar biasa banget. Mungkin nih dari Bu Reni ini ada pesan juga nih buat adik-adik kita ataupun orang tua yang punya anak juga nih yang pengen mencoba gitu ya ikut lomba mengulas buku. Silakan Bu Reni.
2: Oke. Untuk adik-adik yang mau mencoba ya. Dunia terbuka lebar saat kita membaca. Dan dunia menjadi lebih indah saat kita membagikan ceritanya.
0: Itu aja Bu. Ada lagi ya, tambahannya?
2: Jangan bosan membaca, ya. Karena dengan membaca, ya ilmu banyak kita dapatkan, yang tidak kita tahu ketahui ya. Di mana buku dikenal dengan jendela ilmu ya. Terus untuk orang tua, dukunglah anak-anak dalam proses mereka untuk berkembang, terutama dalam mengulas buku, karena di sini peran orang tua itu sangat penting.
0: Oke, untuk Talita mungkin ada apa lagi nih pesannya buat teman-teman yang memang pengen mencoba mengulas buku atau mungkin yang lagi mencoba peruntungannya nih di lomba-lomba, silakan Talita.
1: Pokoknya kita harus rajin membaca ya, soalnya membaca itu penting. Nanti kalau kita jarang membaca, takutnya kita dapat ilmunya itu lebih sedikit daripada orang yang lebih rajin membaca.
0: Oke. Okay.
2: Banyak ketinggalan ya.
0: Okay. Karena update juga bahasa ya, banyak kosakata-kosakata ya. Kayak tadi aja mungkin ternyata nggak boleh nih dibawa ya. Oke deh kalau gitu Talita, sukses terus ya di kelas 6. Rencana mau SMP mana nih? Masih di Sungai Liat apa mau keluar Bangka mungkin?
2: Kemana?
0: Lanjut di Sungai Liat.
1: Di Sungai Liat kayaknya.
0: Di Sungai Liat ya. Oke deh, sukses terus deh untuk Talita ya. Mau lomba apapun nanti, mungkin kelas 6 ini stop dulu kali ya Bu ya, kalau kelas 6 ya.
2: Iya, kelas 6.
0: Stop dari kegiatan lomba dulu, karena bisa fokus untuk nanti TKA ya.
2: TKA-nya.
0: TKA kapan sih SD Bu?
2: TKA depan, ya? Bulan, ya, bulan April.
0: April ya. Oke deh, semangat deh buat Talita dan teman-temannya juga berjuang untuk TKA-nya ya. Semoga hasil yang terbaik ya. Buat Bu Reni juga semangat terus nih mendidik anak-anaknya ya. Membangun generasi yang senang banget dengan literasi, apalagi dengan membaca ya. Karena kita juga tahu pendengar ya, dengan membaca memang kita nih banyak banget ya dapat kosakata-kosakata, terus juga mendapatkan ilmu, dan bahkan seolah-olah juga menjadi bisa menjelajah tempat-tempat yang belum kita kunjungi. Dan terkadang gara-gara membaca juga kita menemukan ide-ide kreatif. Terima kasih Talita dan Bu Reni. Dan pendengar, saat lagi Dinamika Olahraga kami hadirkan untuk Anda. Semoga juga informasi ini bermanfaat dan menambah motivasi anak Anda ya. Atau mungkin pendengar juga nih lagi denger nih sama anaknya juga ya, memotivasi untuk ikut lomba-lomba apapun itu. Dicoba dulu ya, jangan enggak dicoba. Karena dari mencoba sesuatu hal yang baru bisa memotivasi kita lagi untuk mencoba hal-hal yang baru lagi. Baik pendengar, selamat siang dan selamat beraktivitas di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdiansyah menyampaikan laporan.

0: Doncic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nur Diyajah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari

0: Newcastle.
1: Yeah, we had a good race. I mean, the first lane was for
2: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
0: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama duit belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di 2 menit Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
2: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar? Benar tuh?
3: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
2: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
3: Okay? Siap bu. Ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
2: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
3: Belum bu, nanti aja. Duh kan mati.
2: Ya ampun Danang, jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
3: Mainnya kan gak lama bu.
2: Jangan gitu Danang, sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter nak.
3: Iya bu.
4: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Skenlet, dan informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya juga akan berkumandang pukul 11:50. Ya, untuk Anda juga pendengar ya, kali ini juga kita hadirkan informasi kembali, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, anak-anak dan lansia rentan ISPA waspada asap karhutla. Paparan asap kebakaran lahan dapat meresikokan gangguan saluran pernapasan termasuk infeksi saluran pernapasan akut, pendengar. Jika seseorang terus-menerus menghirup udara yang tercemar asap, kondisi tersebut juga bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Selain itu juga meningkatkan resiko munculnya keluhan seperti batuk, tenggorokan, terasa tidak nyaman hingga sesak, pendengar. Ya, dan tentunya juga kelompok rentan ya, juga seperti anak-anak atau lansia penderita gangguan pernafasan, dan jika pun terjadi seperti sesak ya, dikarenakan terpapar juga, ini alangkah baiknya untuk segera konsultasi ke tenaga kesehatan, pendengar. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan saat lagi juga beduk azan zuhur berkumandang. Kali ini kita akan hadirkan satu koleksi musik religi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Skenlet, kenal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami dan masih di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Ya, dan kalau tadi sudah ada 3 lagu dari Coldplay pendengar ya, dan di mana juga memang siang hari ini kita full bahas Coldplay ya, dan mungkin juga Coldplay ini menjadi salah satu band kesayangan Anda pendengar ya. Ya, dan tentunya juga grup musik rock alternatif asal London ini juga dibentuk pada tahun 96 ya. Ada Chris Martin, ada Johnny, ada Berryman, juga ada Will Caption juga, dan Phil Harvey. Ya, dan bahkan pendengar ya, mereka juga merilis album pertama ini bertajuk dengan Paracuts pada tahun 2000 dengan single hitsnya dari Yellow ya. Dan ini yang paling benar-benar banyak banget orang sukai pendengarnya ketika mereka saat muncul ya dengan lagu Yellow-nya ini. Ya, dan saya itu juga pendengar ya, di mana juga mereka sempat sukses ya, di mana sukses menjual lebih dari 100 juta keping rekaman di seluruh dunia dan bahkan memenangkan berbagai penghargaan bergengsi termasuk banyak penghargaan dari Grammy pendengar. Wow, keren banget ya. Ya deh, kalau kita pendengar ya, kembali lagi lagunya Coldplay kita hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 101.5 karena informasi dan inspirasi.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Ya, baik pendengar, tadi ada Coldplay dengan Viva La Vida juga menemani ya, di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini ya. Ya, dan bahkan pendengar, selain mendapatkan Grammy Awards juga, ternyata si Coldplay ini juga pernah mendapatkan Brit Awards pendengar ya. Dan ini masuk ke Best British Group dan Best British Album pendengar. Bahkan mereka juga pernah mendapatkan rekor artis terlaris terus prestasi tanggal lagu Inggris yang bahkan penjualannya tertinggi banget pendengar di Inggris dan menjadi album nomor 1 terbanyak di sana secara konsisten. Terus juga pernah masuk Billboard Hot 100 menjadi grup asal Inggris pertama yang berhasil menduduki posisi puncak pada tangga lagu bergengsi Amerika Serikat. Mereka juga sukses banget ya untuk tournya. Jadi mereka ini emang udah pernah bikin tour dan menjadi salah satu rangkaian tour konser dengan pendapatan quarter tertinggi dalam sejarah industri musik global, yaitu Music of the Space World Tour. Dan yang suksesnya lagi, mereka juga pernah singgah di berbagai stadion besar dunia, ya, termasuk di Jakarta pada tahun 2023 pendengar. Ya, tadi sedikit informasinya tentang Coldplay dan saat lagi juga warta berita daerah akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, untuk pendengar mungkin yang baru saja bergabung ya, selamat bergabung di siang hari ini dan tentunya juga lagu-lagu Coldplay masih kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita juga hadirkan ada lagunya dari Coldplay menemani pendengar dan tentunya juga mengakhiri melekat mengenal lebih dekat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pemberian makanannya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Dia harus memanfaatkan bagaimana jenis makanan yang ada di daerah tersebut.
2: Dipastikan berasal dari dominan sebaran asap dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang terpantau memiliki jumlah titik panas dengan kepercayaan tinggi.

0: Sari berita, menu makan bergizi gratis diberikan kepada penerima sasaran menyesuaikan ketersediaan bahan baku lokal ataupun menu kearifan lokal daerah. Asap pekat masih menyelimuti wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kondisi tersebut juga terpantau hingga wilayah perairan dan daratan Pulau Belitung. Berita selengkapnya mendengar kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Selamat mendengarkan. Pendengar, menu makan bergizi gratis yang diberikan kepada penerima sasaran menyesuaikan ketersediaan bahan baku lokal ataupun menu kearifan lokal daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Bagaimana nanti setiap SPPG ini nanti melakukan
2: menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada penerima sasaran menyesuaikan ketersediaan bahan baku lokal atau menu kearifan lokal daerah. Nutrisin Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Desi Yanti mengatakan, sesuai pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, menu makan bergizi gratis atau MBG selain mengacu pada prinsip seimbang dan angka kecukupan gizi, tetapi juga menyesuaikan kondisi dan keadaan wilayah masing-masing.
1: Untuk kebutuhannya memang sudah kita tetapkan sesuai dengan anjuran kecukupan gizi ya. Nah, tinggal nanti bagaimana nanti setiap SPPG ini nanti melakukan pemberian makanannya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Ya, harus memanfaatkan bagaimana jenis makanan yang ada di daerah tersebut.
2: Menurutnya, bahan baku lokal dinilai memiliki standar gizi yang baik karena masih terbilang alami dan belum tercampur bahan-bahan yang kemungkinan mengandung pengawet atau kimia. Ia menyebut variasi menu juga menjadi sesuatu yang diharuskan, di mana akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penerima saat mengkonsumsinya. Beragam makanan yang diperlukan, kata Desi, menyesuaikan keseimbangan sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah-buahan. Ia menjelaskan setiap makanan yang diberikan kepada penerima selalu dievaluasi setiap harinya sebagai upaya perbaikan dalam penyediaan makanan kepada masing-masing penerima. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, asap pekat masih menyelimuti wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kondisi tersebut terpantau hingga wilayah perairan dan daratan Pulau Belitung. Septianingsih melaporkan.
3: Asap pekat terpantau menyelimuti perairan hingga daratan.
4: Asap pekat masih menyelimuti wilayah Kabupaten Belitung Timur pada Minggu 27 September 2026. Kondisi tersebut terpantau mulai dari perairan hingga daratan dan menyebabkan jarak pandang serta kualitas udara berpotensi menurun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Yanuan, mengatakan sebaran asap pekat dominan berasal dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang saat ini terpantau memiliki sejumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ia pun mengimbau masyarakat di wilayah Belitung Timur untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah.
3: Itu dipastikan berasal dari dominan sebaran asap dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang terpantau memiliki saat ini memiliki jumlah titik panas dengan kepercayaan tinggi, khususnya Kabupaten Belitung Timur. Untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat dan menggunakan masker apabila diperlukan. Terlebih khusus lagi kepada anak-anak dihimbau untuk tidak keluar rumah. Kalaupun harus keluar, tetap menggunakan masker.
4: Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang namun tidak mengabaikan kondisi udara. Warga juga diharapkan untuk terus dapat mengikuti informasi dan juga imbauan dari pemerintah serta instansi terkait mengenai perkembangan kabut asap. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi,

0: Warta berita ini disiarkan oleh RRI Sungai Ilet dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, sebanyak 2 juta lebih anak Indonesia menjadi penyalahguna narkoba. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Bangka Belitung. Kita dengarkan laporan Ivan Sona.
1: Jadi hal ini mengindikasikan bahwa bahaya narkoba itu sewaktu-waktu sangat bisa mengincar anak-anak.
2: Narkotika menjadi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia. Hampir semua kalangan terdampak dan menjadi korban obat larang ini. Tak terkecuali anak-anak dan remaja. Hal ini juga yang menjadi perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA
3: Bangka Belitung.
2: Ketua Komnas PA Bangka Belitung, Imelda Handayani, menyampaikan data Badan Narkotika Nasional di mana tak kurang dari 2,2 juta anak Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan hal ini sangat memprihatinkan dan harus ditangani secara serius. Berikut pernyataan Ketua Komnas PA Belitung Timur, Imelda Handayani.
1: Menurut data dari BNN, itu sebanyak 2,2 juta remaja di 13 provinsi di Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jadi menurut data mereka, rentang usia pertama kali dalam menggunakan narkoba adalah 17 sampai dengan 19 tahun. Nah, tetapi kalau di rata-rata, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar antara 11 sampai 24 tahun. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa bahaya narkoba itu sewaktu-waktu sangat bisa mengincar anak-anak. Jadi orang tua wajib mencegah anak agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Dan lingkungan di rumah, pergaulan di luar rumah juga berperan besar dalam pembentukan karakter anak remaja. Kebanyakan anak remaja itu cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan, sebab mereka masih mencari jati diri dan memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru. Karena itu penting bagi orang tua untuk memperhatikan pertemanan anak, baik itu di luar rumah seperti di sekolah maupun di komunitas mereka.
2: Demikian pendengar dari Sungai Liat Bangka Belitung, Ivan Sona melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sektor pariwisata Kabupaten Bangka dianggap masih jalan di tempat. Bahkan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara juga relatif sangat minim. Dikatakan warga Sungai Liat, Olivia Purba, kepada RRI di Pantai Matra Sungai Liat, dengan segala sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bangka, di mana bertaburan objek wisata, seharusnya pemangku kepentingan pariwisata harus lebih kreatif, semisal membuat event budaya yang menjual tradisi ataupun adat istiadat sehingga bisa ditawarkan kepada wisatawan. Saat ini menurutnya mindset dalam membangun pariwisata masih lokal dan yang penting ramai. Padahal yang datang berwisata itu orang daerah sendiri, bukan dari daerah luar. Selain itu mindset masih lokal dan tamu hotel hanya ramai pada saat tahun baru. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or klinik ekspor. Klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.
2: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
3: Anduk,
4: handuk,
3: bal,
4: bol,
3: biskop,
4: bioskop,
3: potlot,
4: potlout,
3: pulpen,
4: vulpen,
3: salep,
4: Zolf,
3: ember,
4: emmer.
2: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1.5. Senang banget nih, Propersada kami hadirkan kembali untuk Anda. Setelah tadi juga kita sudah hadirkan warta berita daerah untuk pendengar dan lagu-lagu mancanegara, kali ini giliran lagu Indonesia untuk pendengar ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jujur, ini masih kabut asap, masih ada ya pendengar ya. Dan walaupun kita tahu di beberapa daerah udah turun hujan ya, tapi kabut asap ini masih ada untuk kota Sungai dan sekitarnya. Dan kalau ngeliat pantauan sih di Pangkalpinang juga masih ada kabut asap. Ya gimana di daerah Anda? Apakah masih sangat terlihat jelas nih kabut asapnya? Boleh dong informasinya ya di siang hari ini di Propersada. Dan untuk pendengar ya 94301 boleh banget, ataupun di 0811-7179-111. Gimana di daerah Anda untuk kabut asapnya ya, informasiin dong, kasih tahu biar kita bisa memantau ya sejauh mana nih kabut asap yang terjadi di hari ini. Kalau kemarin ya hampir seluruh, dan sampai malam juga aku pulang agak masih sesak ya pendengar ya. Dan untuk Anda juga di kesempatan siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya udah bergabung, baik melalui RRI Digital ataupun terserialnya pendengar. Dan tetap berhati-hati nih untuk pendengar yang hobi banget scrolling, kalau ada informasi-informasi ya, jangan langsung main klik aja, takutnya nih ya itu pesan-pesan scam, apalagi kalau misalnya masuk langsung WhatsApp gitu dan bahkan minta kode-kode. Nah ini hati-hati pendengar ya. Saya ingatkan kembali, terus juga mungkin untuk Anda yang punya orang tua, orang tuanya juga udah lumayan tua gitu ya, tapi percaya aja nih dengan segala informasi, ingetin juga tuh hati-hati AI kayak gitu, jangan mudah dipercaya. Baik, kayaknya sudah ada telepon nih, kita angkat dulu ya. 94301, ada siapa siang hari ini? Halo, selamat siang.
1: Yang juga pro Persada ya.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Bung Romlan.
0: Bung Romlan di?
1: Mentaba.
0: Oke, gimana di Mentaba, masih terlihat atau makin terasa nih untuk kabut asapnya?
1: Entah mbak, entah. Ada memang kabut asap, entah kabut dari luar atau dari orang-orang kawan-kawan dulu. Kita kurang tahu juga, untuk kita kan cuma merasakannya. Cuma
0: ya memang banyaknya memang kiriman, kalau kita banyaknya kiriman, tapi memang ada yang kebakaran juga gitu. Tapi maksudnya kan, gimana nih kabutnya enggak, masih kelihatan nggak
1: masih daerah ada rumah? Mbak, kemarin masih ada juga kan dari pagi-pagi itu. Cuma saya tidak tahu benar saya kan, karena bukan apa itu namanya, bukan bawang ya maksudnya. Jadi hanya cuma ada beberapa mentah dari orang kawan-kawan yang apa itu bakar, tapi saya tidak tahu juga udah.
0: Tapi kelihatan nih apa enggak seger kan, matahari biasanya kan kuat nih gitu kan, tiba-tiba kita kayak gini sekarang. Oke okay deh.
1: Tapi mata kita apa itu agak kurang seger juga mbak, kabut deh mbak ya.
0: Iya, karena ke bahayanya ke pernafasan kita, hati-hati ya, tetap safety. Betul, ini baik. Jadi, Bung Romlan mau lagunya ya, apa?
1: Lagu jukusik aja mbak.
0: Yang mana?
1: Puisi aja mbak.
0: Puisi, oke. Buat siapa puisinya?
1: Salamnya buat semua lah mbak ya.
0: Oke.
1: Semoga NKRI kita aja ya selalu radionya ya.
0: Amin, amin.
1: Buat mbak penyiar juga saya selalu juga mbak ya.
0: Yuk, makasih. Yuk,
1: assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam. Wah, ternyata di sana juga masih ini ya, kerasa ya. Ya, kalau kemarin tuh jam 2 tuh, waduh, kenceng banget ya. Jadi kalau di jalur 2 itu pendengarnya dari Bupati tuh, wah, udah lumayan siwer-siwer tuh pendengar, karena kabutnya lumayan tebal. Kalau hari ini agak tebal lagi, tapi kayaknya tidak setebal kemarin ya kalau saya ngeliat ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Propersada 100% Indonesia.
0: Budeku.
2: Iya, sayaku. Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah, di luar masih diselimuti kabut.
2: Iya, sama lah, di kita juga masih lah ya, ada belum bentengnya ya. Tapi okay, agak kurang lah, kena angin udah kencang kan. Lagi okay, bawa angin kabur, mudah-mudahan hilang seterusnya lah.
0: Amin. Gimana, ada hujan dikit-dikit nggak di tempat Bude?
2: Nggak ada hujan ya? Belum ada hujan.
0: Oke. Aduh, mudah-mudahan aja cepat hujan lah kita ya, biar ya, menggeser
2: hujan, ya.
0: Menggeser perasapan ini ya. Oke okay deh.
2: Menggeser asap ya, penting.
0: Apa?
2: Yang penting anak-anak keluar rumah pakai masker lah ya.
0: Betul,
2: untuk menjaga kesehatan. Pakai helm, pakai tutup mata kan gitu. Walaupun nggak pakai kacamata, mampir amannya kita ya enggak.
0: Bener banget.
2: Tapi ada anak sekarang bantah mbak. Males katanya pakai kacamata, pakai masker. Payah ngomong katanya kalau cowoknya payah ngeruko katanya. Memang bisa percaya anak-anak ini susah diomongi ya enggak. Tapi kalau udah kena sakit baru bisa, ah, napasku sesak, nah gitu.
0: Okay.
2: Apa tema kita?
0: Ya itu, aku mau nanya sambil,
2: iya,
0: saya sambil mau ngedata nih.
2: Yang penting kita diperbanyakin minum air putih aja lah, ya.
0: Benar banget.
2: Untuk menghilang hawa kotor kan? Gitu. Kalau aku sih.
0: Bude mau lagu apa?
2: Aku mau lagu apa ya hari ini?
0: Apa?
2: Dari Naf.
0: Naf yang mana?
2: Akhirnya. Aku menemuimu apa?
0: Oh,
2: akhirnya ya.
0: Aku menemukanmu.
2: Aku menemukanmu, okay, ya.
0: Siap.
2: Akhirnya aku menemukan cinta sejatiku. Bergaya dah. Oh.
0: Alhamdulillah, besek.
2: Tua-tua kelapa sawit, makin tua makin lagelit. Acok gawe.
0: Oh gitu ya. Oh gitu ya.
2: Mak kaki mana masuk belum?
0: Belum.
2: Belumnya.
0: Belum ada.
2: Lagi di rumah anaknya, tapi nanti gabung lah kalau Mbak Reta atau Mbak Anu yang siaran, oh digombalin. Jangan okay kaget kalau Bude sebenarnya nggak mempan gombalan gombalan beliau tuh.
0: Aduh, ya, saya mah tinggal manggil aja lah Bude, tolong.
2: Biarkan angin berlalu ya, ndak? Kalau ada temanya, apa ya kata kita? Dulu gua lah. Masa bodoh mau gombal semuanya silakan ya dak. Kalau nggak gitu radio kita sepi, nggak ada beliau ya.
0: Betul.
2: Kan cuma gabung-gabung lagu doang. Kalau ada gombalan dari beliau, nah yang lain mantau. Oh hebat gombalannya kan. Sampai diminta nomor gak rame kelana kemarin sama Bang Aris sama Bang Rudy kemarin.
0: Oh gitu.
2: Saking mau gombal-gombalan. Ya cok gawe.
0: Okay lah.
2: Ada lagunya ya?
0: Ada, aman.
2: Salamnya Bang Romlan tadi di Muntabak. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
2: Semoga laris manis jualannya ya. Buat Bang siapa lagi nih? Bang Irwan ya di Air Kantung. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuy. Bang Juat Ari, Bang Reza ya. Buat Yulin juga yang udah lama gak gabung ya. Bang Arus di Bukit Baru, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Buat Mas Panji di Pasger, semoga sehat selalu ya Mas Panji. Terima kasih tadi pagi udah capek-capek datang ke rumah Bu Demo. Udah ditamuin duda aku hari ini.
0: Oke deh, itu aja Bu De.
2: Buat Pak Aljadin ya di Bangka Tengah sana. Buat Bang Jais di Riau. Buat Pak Ramadan di Papua. Buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur ya. Buat Bang Surpaiza di Sengir, atau Dahlan di Bangka Barat, Bang Yokta juga di Bangka Barat. Semoga sehat ya Bang Yokta. Buat apa anu nih, Bang Gente di Belitung Timur. Buat Bang Topan Ribeiro juga di Belitung Timur. Semoga sehat selalu ya Bang Topan. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu. Buat Niko, Ambera, buat apalagi Nur Hadi ya. Semoga semuanya sehat lahir batin deh. Buat semua-semua, di Tanggamus ada Bang Leman ya, semoga sehat selalu Bang Leman. Buat siapa lagi, buat seluruh lah, fan-fan kita Radio Prim, anu ini Promo Pro 1 nih ya. Semoga semuanya sehat selalu, sehat lahir batin ya. Buat Mbak Reta sama bertugas, pulang hati-hati ya sayangku. Semoga selamat sampai di rumah ya. Salam sehat lahir batin dari Bude Sumi buat kalian semua ya. Ada lagu kok?
0: Ada, aman.
2: Aman deh kalau udah ada aku betet. Awas atau.
0: Apa itu bentet?
2: Betet.
0: Betet itu apa?
2: Lagi dipetik tuh karena hilang.
0: Oke lah, makasih Bude.
2: Bercanda kalau gak gitu gak ambil tadi kita ya.
0: Siap.
2: Oke deh, terima kasih banyak. Ku tanam padi tumbuhlah lalan. Lalan ku cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
2: Bude Sumi dari Paret Lalan mengatur. Terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
0: Iya,
2: bye-bye sayangku.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, makasih ya. Oke deh, lanjut nih ke WhatsAppnya, sudah ada yang bergabung, ada Reza di Pangkal Pinang. Selamat siang Reza.
3: Baik, selamat siang Mbak.
0: Reza Pangkal Pinangnya di mana ini?
3: Kita Pangkal Pinang yang kita ini pindahannya.
0: Iya.
3: Bu, ambil komplek.
0: Oh.
3: Di dekat inilah arah bandara lah.
0: Arah bandara ya. Gimana di sana masih
3: iya.
0: tebal kabut asapnya?
3: Nah ini yang jadi pertanyaannya. Ini bagus juga sih dibahas sebetulnya, Mbak. Ya, jadi gini, sebetulnya saya kalau kabut asap ya masih ada, tapi kalau boleh tanya ke Mbaknya, kabut asap ini dari mana sebetulnya?
0: Nah ini kalau informasi dari BMKG ya, ini ada sebaran asap dari untuk di kita ya, di Bangka Belitung ini, dari Bangka, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ngarahnya ke arah barat laut utara. Nah, terus adapun pantauan sebaran ini udah mulai dari jam 11 tadinya ya, dan ini terlihat dari Pulau Belitung juga ada beberapa titik panas kayak gitu. Karena ada angin nih jadinya bertiup gitu. Angin ini arahnya.
3: Oh, jadi arah mata angin ya.
0: Betul, arah angin ini bertiup dari tenggara terus selatan ke barat laut utara. Walaupun di kita masih ada beberapa yang kebakaran, tapi memang asap tebalnya ini memang dari sebaran dari ada dari Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan gitu. Ini karena arah angin gitu, Bang Reza.
3: Iya. Satu lagi, Mbak.
0: Iya, gimana?
3: Kalau hujan sih ada ya tadi.
0: Ada ya?
3: Enggak ini ya, tapi sedikit ya.
0: Oh, enggak lama ya.
3: Curahnya, ya? Curahnya ada, okay. Ada, tapi udah kemarin dan ya saya mau informasikan lagi ini ada ini kebakaran.
0: Di daerah
3: tapi
0: mana?
3: Udah selesai sih, daerah pembuangan sampah di Pangkal Pinang.
0: Jam berapa hari ini? Apa kemarin?
3: Kalau ditanya ya Mbak ya, hari ini atau kemarin saya tidak tahu Mbak, tapi diinfokan memang iya.
0: Oke, iya. Makasih Bang Reza informasinya ya. Mau lagunya apa nih Bang Reza?
3: Iya Mbak. Lagunya minta dari siapa ya?
0: Siapa ya?
3: Inilah Keluarga Cemara lah.
0: Keluarga Cemara BCL yes. Ya.
3: Betul. Okay. Kalau nak Widuni Putri itu juga boleh gitu.
0: Oke. Salam sapanya boleh.
3: Salam sapanya ke Budek Sumi yang lewat, Pak Leman yang lewat, Pak siapa tadi yang lewat?
0: Baru Bang Romlan.
3: Ibu Kori, Pak Alek. Ibu Kori, Pak Alek, Pak Irwan dua-duanya saya nggak tahu yang mana. Ibu Indu ada dua. Okay lah. Sama Pak Jul Paijar ya, saya lupa. Pak Azadin ya. Ini luar biasa ini. Satu lagi. Oh iya iya. Ini Ibu Ria sama Bu Julia, Pak Panji, Pak Ramadan dan Pak Amira. Gitu. Dan semua-semuanya lah, kalau ada yang kelewatan saya mohon maaf. Begitu,
0: oke, kata. Siap. Ya. Makasih Bang Reza ya informasinya ya. Salam sehat selalu sama keluarga.
3: Iya. Selamat siang, Mbak. Bagus topiknya, Mbak.
0: Iya, ya, sama-sama.
3: Iya, ya.
0: Baik, mendengar tadi Bang Reza di Pangkal Pinang ya, sempat katanya hujan sebentar ya, tapi udah gitu nggak ada lagi. Iya, karena dua hari ini ya, kabut asap lumayan tinggi. Oke, lanjut lagi kita ke line telepon. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Nur Aisyah di Persada 100% Indonesia.
0: Oke, Bung Ramadan di Sorong ya.
4: Iya.
0: Alhamdulillah di Sorong mah aman ya. Aman gak nih?
4: Aman masalah asap ya.
0: Oke, aman masalah asap ya.
4: Aman. Cuma panas tetap.
0: Panas masih tetap ya. Hujan belum sama sekali turun di sana ya.
4: Belum, sudah satu kali, cuma sebentar saja. Tanggal 5 September itu.
0: Oke, siap deh. Salam sapanya boleh sama lagunya apa nih?
4: Oh ya. Salam siapa? Lagu dulu ya, lagu dari The Virgin dulunya Bila Hatimu Pergi.
0: Dari siapa? Bila Hatimu Pergi.
4: The Virgin, Bila Hatimu Pergi.
0: Oke.
4: Judulnya.
0: Siap.
4: Ya, salam tadi Bang Reza ya. Ya, Bang Reza. Bude Sumi tadi, Bude Sumi salah panggilnya, dikira Mbak Reza ya. Terus sebelumnya ada Pak siapa ya, sebelum Bang Reza siapa ya?
0: Ada sebentar, ada Bung Romlan.
4: Oh Bung Romlan ya. Bang Reza, Bung Romlan, kangen saya 3, Bude Sumi 4 ya, keempat ya ini. Saya yang keempat ya.
0: Iya betul.
4: Tubuh Korea, Bang Ale. Terus Kang Ahmad Irwan ya, Dan rindu dua-duanya, kemudian ada Julia, ya, Julin, Putra Benten, Putra Sambas, Maria, terus ada Ria juga, ya, Indira, Lydia, Bang Faiza, sama Bang Panji, Bang Leman, Bang Jante, ya, Sultan juga. Nah, semua aja deh, A sampai Z, ya. Ya, salam persahabatan, salam silaturahmi. Terima kasih, Mbak Nur.
0: Yo, sama-sama. Nah, lain lagi di Sorong. Di Sorong, alhamdulillah dari kabut aman. Tapi panasnya masih pol banget, ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, siang hari ini sudah dapat telepon. Jadi aku mau ke lagu-lagunya dulu, nanti baru lagi angkat lagi teleponnya. Topiknya siang hari ini gimana kabut di daerah Anda. Karena kalau di Bangka Belitung, dua hari ini, jatuhnya dua hari, ya. Memang masih ada kabut asap kiriman. Seperti itu pendengar. Saya mau nanya nih, daerah mana aja. Tadi kalau Pangkal Pinang, dua-duanya ya masih ada gitu, walaupun memang tidak setebal kemarin. Jadi saya mau ngecek nih, siapa tahu di daerah-daerah mana lagi nih yang lumayan rada cukup jauh, ya, sama apa namanya tuh, ketebalannya seperti apa, ya. Baik, kali ini juga pendengar ada Jikustik dengan puisi menemani Anda.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rongi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rongi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rongi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rongi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Esensi buku Prosatu Sungaliat Bangka Belitung. Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan dalam kekayaan ragam dunia. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini karya Desi Anwar. Esensi buku Prosatu Sungaliat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 dan tentunya juga masih menemani Anda ya. Kali ini juga lanjut lagi nih, kita sebelum ke WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita angkat dulu line teleponnya. Ada Sapose. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Indonesia.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Atok Zahlan di Dendang.
0: Atok Zahlan di Dendang. Dendang ini masuk ke Bangka mana nih, Pak?
1: Bangka Barat.
0: Oke, gimana di sana? Masih ada kabut apa udah hujan?
1: Kalau kabut, sepanjang kemarau ini, kalau khususnya di daerah Dendang tuh nggak ada, Pak.
0: Oh, alhamdulillah ya. Oke. Hujan gimana di Dendang? Udah hujan belum? Kalau di Tugang udah.
1: Hari Kamis, hari Jumat itu sudah hujan hari.
0: Iya benar kan.
1: Ini daerah juga mungkin kejalannya ini sudah mendung-mendung juga, ada bunyi kultur mungkin hujan nanti kalau mungkin.
0: Waduh, bahagia sekali ya di sana udah hujan.
1: Ya, kalau pada apa istilah kota orang, kalau debu itu sudah hilang. Kalau nggak hujan kan biasanya kan debu, kalau ini kan nggak ada lagi debu di jalan-jalan tanda kuning kan.
0: Aduh, request lah toh sama hujannya toh, geser dikit gitu ke sungai lihat toh.
1: Nanti kita panggil pawangnya. Mungkin 2-3 hari ini mungkin sudah lihat hujan.
0: Mudah-mudahan, amin.
1: Bagian baru bagian tengah mungkin kan.
0: Oke deh, toh mau lagunya apa nih toh?
1: Lagu dari Mulan Jamilah.
0: Mulan Jamilah yang?
1: Wonder Woman apa?
0: Okay, siap. Salam sapanya buat siapa nih toh?
1: Buat yang masuk dari yo. Sama buat Bung Ramlan. Buat Bunda Sumi juga.
0: Yo.
1: Buat Pak Ramadan juga. Buat Embera. Buat Surya juga. Buat Pak Suami juga. Buat Bunda Rindu.
0: Yo.
1: Buat ke semua lah, penting salam kompak selalu.
0: Yo, sama-sama Atok Zahlan.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Atok Zahlan ya, katanya mau hujan-hujan lagi. Tartar aku cek dulu deh BMKG ya. Kalau di BMKG ini yang bakal hujan ini daerah Blinyu. Kalau Belitungnya Tanjung Pandan dan sekitarnya, tapi bisa meluas ke Mendo Barat, bahkan Riau Silip, Puding Besar, Belitung Selat, Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Barat, ini Jebus, Kelapa, Paritigan dan sekitarnya. Oh ya, betul ya. Dan informasi ini juga diperkirakan hujannya bakal sampai jam 4 sore ya, Tadahlan ya. Jadi kayaknya di sana mau hujan ya, geser dong hujannya dong. Minta geser sini ya. Oke, gini ke WhatsApp dulu nih dari Panjiri Pasgar. Selamat siang Mbak Ica, sehat. Salam sehat selalu. Kabut asap lumayan lah ya, katanya. Oke, ini di Pasir Garam ya. Hujan lom turun aben. Lagunya Demi Waktu dari Geisha dan Enda. Makasih ya. Salamnya fotokopi aja deh Bude Sumi. Terus juga buat Bang Reza, Ramadan dan yang lainnya tanpa terkecuali. Buat pendengar persatu, makasih. Oke, siap. Pengen lagunya Demi Waktu dari Geisha dan Enda. Oke, lanjut lagi. Oh, oke deh, sebelum kita ke WhatsApp, kita ke telepon lagi deh belakangnya. Atok Zahlan, siapa nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Bung Alex.
0: Oke, Bung Alex masih di mana nih sekarang?
2: Di Bangka Selatan nih, asap nih.
0: Masih kayak gimana di sana di Basel?
2: Wah, di sini daerah lagi loh, Pak. Masalah asap di telan. Rokok itu,
0: wah itulah nggak asap rokok ini, asap kabut gimana di sana?
2: Kabut udah biasa di sini daerah nggak asap.
0: Basalnya tuh di mana, lupa aku tuh.
2: Di Selatan, di Air Bara.
0: Di Air Bara, oke. Jadi ini masih ada kabut lah ya. Hujan-hujan kabut. Udah turun belum di Air Bara?
2: Belum ada hujan, belum suruh hujan. Mungkin depan-depan suruh hujannya.
0: Oh iyalah, kita mau bagi lah, minta ke Atok Zahlan no. Mau bagi hujan gitu yuk. Oke deh, mau lagunya apa nih?
2: Lagunya Sakit Pinggang ya, lagi sakit pinggang nih, luar duduk soalnya.
0: Sakit pinggang?
2: Sering duduk.
0: Aduh, menik kurang minum nih.
2: Nggak, mau minum penuh, minumnya.
0: Sakit pinggang apa sakit isi dompet nih?
2: Nggak pernah, dompet belum pernah.
0: Woi, boleh-boleh lah, aman no?
2: Aman dompet.
0: Suker ramen tuh, aduh. Oke deh, salam sapanya silahkan.
2: Salamnya buat Bunda Sumi, Bu Korea, Julia, Abang Ramadan.
0: Mm-mm.
2: Pak yang ini Bang apa itu di Papundul itu tadi tuh. Bang mm-mm. Reza ya. Moga sehat selalu buat semuanya ya.
0: Yo.
2: Buat Mbak Dona juga saya Manor.
0: Yo, sama-sama Bung Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, todah lah tuh ah basel gitu hujan. Bagi kita. Oke, ini ada Bung Yota nih. Assalamualaikum, Bayi Jal. Waalaikumsalam. Seputaran kuda ada asap baunya katanya. Tak ada asap tak ada asap tapi baunya. Oke, berarti kecium lah bau-baunya ya. Ya Kak, dia tuh tipis-tipis gimana ini Bung Yota nih Bang kabarnya di mana ya? Info dong ya sebelah mana di Bangka Baratnya. Hujan ndak hari ini katanya teduh, mungkin diselimuti asap nikah. Ini hari apa, minggu? Oh ya, ada banyak yang nikah ya. Oke deh, request pribadi yang mengenal hatiku dari Regina. Salam Komsel aja, istirahat buat semuanya. Makasih Mbak. Yo, sama-sama Bung Yota. Terus juga belakangnya lagi ada Mbak Ria di Belitung. Alhamdulillah Tanjung Pandan sekarang lagi hujan, Mbak. Ikut seneng. Iya, memang kok prediksi BMKG hujan ya sampai jam 4. Wah, bahagia kali ya yang udah hujan. Ikut seneng deh, mudah-mudahan. Ayo, ayo, ayo, geser ke sini. Geser ke sungai lihat hujan aja setengah jam sampai sejam aja ya, bahagia kali aku ya, langsung deh saya berhujan ya, saking lama dan mau hujan. Baik deh kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di siang hari ini, masih di Propersada ya. Topiknya saya mau tanya nih, kabut asap di daerah Anda seperti apa ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kenal informasi dan inspirasi.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Baik, pendengar, sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak ya atas waktunya untuk Anda yang selalu dengerin kita. Oh, seperti mau ada yang nelfon dulu, ya udah deh kita angkat dulu ya. Tapi kalau lagunya saya enggak jamin nih, kalau misalnya masih sempat diputerin, ya saya puterin. Ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: siap. Wih, Embera, barulah ya masuk suaramu. Halo.
1: Halo.
0: Yo, Embera cemana di Sinjai? Agak ada kebuat asap ada?
1: Tidak.
0: Tidak deh ya.
1: Nggak.
0: Sinjai, lem hujan lo?
1: Lem.
0: Sama lah kayak kita ya. Mau lagunya apa nih? Kalau masih sempat diputerin ya. Nanti aku puterin, kalau nggak sempat mohon maaf lahir batin nih.
1: Wali.
0: Wali yang?
1: Wali.
0: Hah?
1: Cari jodoh.
0: Cari jodoh, oke deh. Salam sapanya silahkan.
1: Halo. Halo, masuk.
0: Yang masuk udah siapa aja? Aku sebutin ya, ada Bung Romlan, Bude Sumi, Reza, Ramadan, atau Dahlan, Alex, Mas Panji, Yota, Ria di Belitung, Andre di Payung.
1: Salam buat
0: semen-semen baik lah.
1: Bude Sumi, Ayu, Kori, Om Alex. Buat buat Aladin, Iwan, buat Bayu Linggapoy, Nengbe, Sultan, Iman, buat Haja, buat Samit, Bil, buat Ida, Maria, buat Julia, Ayak, Amel, buat Kala, buat Abi, buat Tri, buat Ayudit, buat Kamu Kusus Sada, buat Adi. Wah, yang tadi, dan Niko, Abi, wah, aja, wah, nggak salah,
0: cuma. Oke deh, makasih ya. Yo, waalaikumsalam, makasih deh Embera ya. Oke, ini ada tadi yang belum aku sebutin ya WhatsAppnya ya. Mat siang jelang sore Mbak Nur dari Anda di Payung ingin request lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta dari Amanda Attila. Mengenai kabut asap kemarin sih cuma ada, cuma tidak terlalu pekat ya, hanya kabut asap ringan aja di Payung. Udah diguyur hujan lebat selama 2 hari. Wih, senang banget. Kamis dan Jumat katanya di Payung udah hujan ya, tapi hanya sebagian saja yang kena, khususnya wilayah Payung ke arah desa Pangkal Bulu. Untuk Payung pusatnya sih kebagian gerimisnya doang katanya. Oke, sekian, makasih sekian sekilas info dan terima gaji. Buat sore, dadah, bye-bye. Oke, terima kasih ya. Dan untuk pendengar yang udah gabung juga makasih banyak. Yuk kita hadirkan dulu deh lagu-lagunya yang udah diminta oleh pendengar kita. Dan yang pastinya saya ingetin lagi untuk Anda, hujan, enggak hujan, sedia jas hujan. Karena kita enggak tahu nih hujannya datangnya kapan. Itu yang pertama, apalagi untuk Anda yang memang kerjanya di outdoor ya. Terus asap, enggak ada asap karena kita masih musim kebakaran, alias masih banyak kebakaran-kebakaran di mana aja. Alangkah baiknya tetap bawa masker ataupun menggunakan masker berangkat kemana aja ya. Terus jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih. Terus udah gitu kalaupun batuk dan flu udah lumayan cukup panjang, langsung ke dokter aja. Walaupun misalnya udah berobat tapi kayaknya belum sembuh-sembuh, konsultasi sama dokter gitu ya. Terus juga untuk yang sehat tetap jaga kesehatan, yang sakit semoga cepat sembuh dan tentunya bisa beraktivitas kembali, pendengar.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1, hadir menemani Anda bersama kami di 96,4 FM Bangka Belitung Sore bersama Rita Kurniawan. Pendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi hadir menemani Anda pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, dan tentunya saya masih akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi-informasi yang sudah kita persiapkan dari meja tugas. Ya, salah satunya mendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau orang tua mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan anak. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus gangguan pernapasan di sejumlah wilayah terdampak karhutla. Ketua Pengurus Pusat PPIDAI Piprim Basarah Yanuarsa mengatakan asap karhutla mengandung partikel PM25 yang ternyata berbahaya bagi pernapasan anak, di mana paparan partikel itu juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada kelompok rentan, terutama anak-anak dengan kondisi tertentu. Dan menurutnya partikel PM25 dapat menembus saluran pernapasan bagian bawah hingga masuk ke aliran darah, dan anak menjadi kelompok rentan karena menghirup lebih banyak udara dibandingkan berat badannya. Sementara sistem pernapasan imunnya masih berkembang. IDAI mencatat dampak karhutla terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setidaknya terjadi 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026 di 7 provinsi terdampak.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Anda masih bersama Pro 1. Pendengar, selamat sore buat Anda yang saat ini masih memantau kami atau juga baru bergabung bersama kami. Dan tentunya buat yang saat ini sudah menikmati suasana sorenya, menikmati hari liburnya, akhir pekannya, weekendnya bersama orang-orang yang Anda cintai, ya, semoga Pro 1 juga bisa menjadi sahabat setia Anda, menikmati suasana sore di hari ini. Walaupun mungkin di seputaran kota Sungaliat dan sekitarnya kabut asap masih ada, ya, tapi yang pastinya ketika Anda keluar rumah, ada baiknya yang menggunakan masker untuk melindungi, ya, dari paparan asap secara langsung atau juga mungkin ya polusi, ya, karena memang imbasnya untuk kesehatan salah satunya adalah ISPA. Pendengar Pro 1, kali ini kami hadirkan tokan informasi, saya masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat meluncurkan dua buku yang mengangkat sejarah, ya, terkait perjalanan panjang lembaga MPR, dan buku ini juga ternyata mengangkat pergulatan pemikiran dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Peluncuran buku ini, pendengar, menjadi bagian dari upaya merekam kembali proses pemikiran dan perdebatan yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang 1945, yakni di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dan dalam peluncuran ini juga, ya, sejumlah tokoh yang terlibat langsung dalam proses perubahan hadir. Mereka disebut sebagai saksi sejarah dalam perjalanan amandemen Konstitusi Indonesia. Pendengar, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan dua buku yang diluncurkan ini enggak semata-mata menjadi catatan sejarah saja, karena lebih dari itu, ya, buku ini juga merekam pergulatan pemikiran, perdebatan, pandangan, juga cita-cita yang berkembang dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Dan menurutnya, para tokoh yang terlibat dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak sekedar merumuskan perubahan pasal demi pasal, mereka juga memperdebatkan berbagai kepentingan dan gagasan besar mengenai arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, diharapkan kehadiran dua buku ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami perjalanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya perjalanan lahirnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pendengar, itu informasinya yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, ya. Dan saya masih akan terus menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 17.30 dalam sajian musik dan juga informasi.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar, masih menemani suasana sore Anda di hari ini. Ada informasi apa nih buat Anda? Pastinya banyak informasi-informasi bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id. Dan pendengar, kali ini kita coba hadirkan untuk Anda dari lifestyle-nya ya. Saya pilih untuk Anda pendengar dengan informasinya. Nah, informasinya apa nih? Kita coba kutip untuk Anda ya. Salah satunya dari kuliner. Nah, kalau dari kuliner apa nih? Nah, pendengar, Anda tahu kue Bugis? Kalau di sini sebenarnya kue Bugis, ada yang sebenarnya Bugis Mandi ya. Nah, pendengar, Bugis Mandi kita tahu adalah jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan ya. Walaupun khas, tapi kalau di Bangka Belitung ini udah banyak ya jualannya di kayak di toko-toko kue ya, di jajanan-jajanan kuliner biasanya ada gitu pendengar. Nah, kue Bugis Mandi ini sendiri teksturnya lembut, kemudian agak kenyal, ada rasa manis, gurih, juga aroma khas yang menggugah selera. Dan mendengar, dilansir dari berbagai sumber, nama Bugis sendiri ini berasal dari suku Bugis, sementara itu kata mandi merujuk pada penyajian disiram kuah santan kental hingga terlihat seperti sedang dimandikan. Nah, Bugis ini sendiri kita tahu ya menggunakan tepung ketan sebagai bahan utama pembentuk kulit kue yang menghasilkan tekstur kenyalnya. Bagian dalamnya biasanya ada campuran kelapa parut dan gula merah yang memberikan rasa manis sekaligus gurih. Nah, warna kulit Bugis Mandi ini ada warna hijau, ada yang putih, ada yang merah. Biasanya kalau hijau kita tahu yaitu dari daun suji atau daun pandan. Kemudian juga biasanya ada juga variasi dengan menggunakan bahan misalnya dari ubi ungu. Kemudian untuk kuah santannya sendiri ini memang menghadirkan atau memberikan tambahan rasa gurih ya, sekaligus membuat tampilan kue semakin menarik ketika disajikan. Ya, pastinya pendengar, popularitas Bugis Mandi pernah meningkat drastis di tahun 2025 lalu. Tampilan luarnya yang fotogenik menarik perhatian pengguna sosial media. Anda sudah pernah coba kue Bugis Mandi? Nah, kalau belum coba, coba lagi ya. Yang pastinya cari di pusat-pusat jajanan kuliner, misalnya di toko-toko kue. Biasanya kalau pagi-pagi ya, untuk di Kota Sungai Liat saja nih banyak sekali ya kue-kue basah gitu ya, jajanan-jajanan kue-kue basah itu di seputaran jalur 2, kemudian di RW itu banyak. Biasanya ada nih kue Bugis Mandi ya. Jadi coba kalau yang belum pernah coba dan rasakan nikmatnya, kemudian teksturnya, kekenyalannya, dan juga rasa manis dan gurihnya.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, kami sampaikan untuk Anda kali ini ada informasi ya dari BMKG. Ini terkait informasi pendengar ya, untuk peringatan informasi tinggi gelombang wilayah Indonesia ya, dari 28 September hingga 1 Oktober. Jadi pendengar, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpulang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, kemudian Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Jawa bagian timur, Laut Jawa bagian tengah, Samudra Pasifik Utara. Kemudian juga pendengar, ada informasi juga yang kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya, di mana pendengar, terkait hotspot juga, pantauan hotspot Bangka Belitung untuk edisi 27 September hari ini dari pukul 00 hingga pukul 16 ada 34 titik ya, di mana 34 titik ini tersebar di Bangka Selatan, kemudian di Bangka Selatan tepatnya di Air Gegas, Payung, Pulau Besar, Simpang Rimba, kemudian di Bangka Tengah di Lubuk Besar, Namang, Simpang Katis, kemudian di Kabupaten Belitung di daerah Badau, Membalong, Sijuk, dan untuk di Belitung Timur di daerah Gantung dan Simpang Pesak. Itu pendengar informasi pantauan hotspot yang tinggi gelombang juga untuk di wilayah Bangka Belitung dan Indonesia.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Pendengar, Anda masih bersama Prosa, itu masih menemani suasana sore Anda di hari ini ya. Dan yang pastinya masih dengan berbagai informasi-informasinya pendengar. Nah pendengar, kali ini ada informasi dari Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya memperkuat strategi pengelolaan sampah makanan dari sumbernya. Langkah ini dilakukan karena sampah organik mencapai hampir separuh dari total sampah Jakarta. Dan dikatakan oleh Kadis DLH Jakarta ya, Dudi Gardesi Asikin, bahwa sampah organik ini menimbulkan berbagai persoalan. Dan sampah organik yang berasal dari berbagai aktivitas masyarakat perkotaan, sumbernya meliputi rumah tangga, hotel, sektor komersial hingga industri. Dan Pemprov Jakarta mendorong pemilihan sampah sejak dari sumbernya sebelum masuk tahap pengelolaan, dan langkah ini diperkuat melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026. Ya, dan tentunya pendengar, pengurangan sampah makanan juga harus dimulai dari kebiasaan masyarakat. Belanja banyak ditumpuk, tahu-tahu kadar luasa terus dibuang. Dan tentunya DLH Jakarta juga menyediakan sejumlah titik pengumpulan sampah organik di beberapa wilayah.

0: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Bolehkah Anda anak minum teh manis? Cek fakta kesehatannya. Mendengar memberikan teh manis sangat kepada anak saat mereka sedang bersantai sudah menjadi kebiasaan umum ya di banyak keluarga Indonesia. Namun, para orang tua sebaiknya mulai membatasi kebiasaan ini demi menjaga kesehatan serta tumbuh kembang buah hati tercinta. Teh manis mengandung kadar gula tinggi yang bisa memicu resiko obesitas serta merusak kesehatan gigi anak secara signifikan, dan selain itu kandungan kafein di dalamnya dapat mengganggu pola tidur dan membuat anak menjadi lebih mudah gelisah. Kandungan tanin dalam teh juga diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak mereka. Akibatnya anak-anak yang terlalu sering mengkonsumsi teh berisiko lebih tinggi mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Para ahli kesehatan lebih menyarankan orang tua untuk memberikan air putih atau susu sebagai hidangan utama harian. Minuman alami tersebut jauh lebih aman serta mendukung metabolisme tubuh anak agar tetap berfungsi dengan sangat optimal. Oleh karena itu, batasi pemberian teh manis dan jadikan minuman ini sebagai sesekali saja, bukan konsumsi harian. Pola makan dan minum yang sehat sejak dini akan membentuk generasi masa depan yang jauh lebih kuat. Demikian mendengar cek fakta kesehatan terkait bolehkah anak minum teh manis, saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar Junika, tak mungkin bersama yang dirilis di tahun 2020 ya, menutup lagu-lagu dan pilihan informasi di sore hari ini. Tapi kita akan beralih ke pilihan musik religi ya, sembari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini pada pukul 17:47. Dan untuk hari ini, azan maghrib di Kota Sengleh dan sekitarnya di pukul 17:53 waktu Indonesia Barat. Baik, mendengar, kita dengarkan pilihan musik bernuansa religi.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

Pendengar Prosatu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 17.47. Akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qariah Nur Laila. Dan untuk hari ini waktu salat maghrib kota Sungai dan sekitarnya, edisi 27 September 2026 di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga kita akan dengarkan azan maghrib dengan Muazzin Rizal Farul Rozi. Untuk daerah lain ya, untuk waktu salat maghrib menyesuaikan dengan waktu di wilayah Anda.

Dengar Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutlah. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca.

0: korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
1: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
3: Bapak, lahan tebu milik warga.
4: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
5: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
4: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
6: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
4: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
7: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
8: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
7: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SIGSENCI memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
8: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
9: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
8: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola

0: Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut, secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Bias 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
3: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
2: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
4: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
2: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
5: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
6: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
5: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan mengembangkan kepedulian sosial.
7: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
5: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Litololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
8: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Litololi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama Pro 1 mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk edisi 27 September 2026 dan juga beberapa pilihan musik hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 96,4 FM.
2: Kurindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
3: Shalom pendengar mimbar RRI yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa merasakan kasih serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pendengar yang terkasih, hari ini kita merenungkan sebuah tema, berbuah dalam setiap perbuatan baik. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada dua kata penting dalam ayat ini, yaitu berbuah dan perbuatan baik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hidup kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Kalau kita melihat sebuah pohon, kita tidak hanya mengagumi batang dan daunnya. Kita tentu berharap pohon itu menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan orang percaya. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kehidupan kita menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain. Kita bisa rajin beribadah. Kita bisa hafal banyak ayat Alkitab. Kita bisa aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Tetapi semuanya itu seharusnya terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sikap, melalui perkataan, dan juga melalui perbuatan kita. Pertanyaannya buat kita, apakah kehadiran kita menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah keluarga merasakan kasih melalui kehadiran kita? Apakah rekan kerja merasakan kejujuran dan tanggung jawab kita? Apakah tetangga merasakan kepedulian kita? Apakah orang yang sedang mengalami kesulitan menemukan penghiburan melalui sikap kita? Itulah salah satu bentuk kehidupan kita. Hal yang kedua yaitu perbuatan baik. Tidak selalu harus besar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa melakukan kebaikan harus melalui sesuatu yang besar. Harus memberikan banyak bantuan. Harus melakukan pelayanan yang luar biasa. Harus melakukan sesuatu yang dilihat oleh banyak orang. Padahal, kebaikan seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana. Menyapa seseorang yang sedang bersedih. Mendengarkan orang yang sedang memiliki masalah. Menolong tanpa harus menunggu diminta. Mengucapkan terima kasih. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Bekerja dengan jujur. Melaksanakan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan memberikan senyum dan perkataan yang membangun kepada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Semua itu mungkin terlihat sederhana. Tetapi di tangan Tuhan, perbuatan kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi berkat yang besar. Poin yang ketiga yang kita bahas pada malam hari ini, buah yang baik tentu lahir dari hubungan dengan Tuhan. Namun ada hal yang penting di sini. Kita tidak mungkin terus-menerus menghasilkan buah yang baik hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kolose 1 ayat 10 tidak hanya berbicara tentang berbuah, tetapi juga tentang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya, kehidupan yang berbuah berkaitan erat dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami kehendak-Nya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita belajar untuk mengasihi. Semakin kita memahami kasih Kristus, semakin kita terdorong untuk mengasihi orang lain. Jadi, perbuatan baik bukan sekedar supaya kita terlihat sebagai orang baik. Perbuatan baik adalah respon kita terhadap kasih Tuhan yang telah dahulu kita terima. Kita berbuat baik bukan untuk mencari pujian. Kita dapat menolong orang lain bukan supaya nama kita dikenal. Kita bisa melayani bukan supaya dianggap hebat. Kita melakukan kebaikan karena kita telah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kelima yang menjadi pembelajaran kita, jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Pendengar mimbar RRI yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita tidak sedang berada di atas mimbar. Mungkin kita berada di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar, atau kita sedang di lingkungan masyarakat. Kadang kita juga sedang menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, disitulah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuah. Seorang guru dapat berbuah melalui kesabarannya dalam mendidik murid. Seorang orang tua dapat berbuah melalui kasih dan juga teladannya bagi anak-anaknya. Seorang pegawai dapat berbuah melalui kejujuran dan tanggung jawab. Seorang pemimpin dapat berbuah melalui pelayanan dan keadilan. Seorang anak dapat berbuah melalui ketaatan dan penghormatan kepada orang tuanya. Seorang tetangga dapat berbuah melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, berbuah tidak harus menunggu kita memiliki jabatan atau posisi tertentu. Kita dapat berbuah mulai dari tempat kita berada, dengan apa yang kita miliki, dan melalui kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Yang kelima yang dapat kita pelajari, jangan lelah untuk melakukan kebaikan. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan kebaikan tetapi tidak dihargai. Mungkin kita pernah menolong tetapi justru disalahpahami. Mungkin kita juga pernah melayani tetapi tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Atau kita pernah berbuat benar tetapi seolah-olah tidak ada yang melihat. Jangan berkecil hati. Karena tujuan utama kita berbuat baik bukanlah mendapatkan penghargaan manusia. Tuhan melihat setiap perbuatan yang dilakukan dengan tulus. Ada kebaikan yang mungkin tidak pernah diketahui orang lain, tetapi diketahui Tuhan. Ada pelayanan yang mungkin tidak mendapatkan tepuk tangan, tetapi berharga di hadapan Tuhan. Ada pengorbanan yang mungkin tidak dihargai manusia, tetapi tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Karena itu jangan berhenti untuk berbuat baik. Teruslah menjadi berkat, teruslah menolong, teruslah untuk mengasihi, teruslah melakukan apa yang benar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Kolose 1 ayat 10 mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya seharusnya menghasilkan buah. Bukan hanya buah dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan nyata. Hari ini mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Itu tidak menjadi masalah. Mulailah dari sesuatu yang kecil, satu perkataan yang menguatkan, satu pertolongan yang tulus, satu tindakan yang jujur, satu pengampunan, satu kepedulian, satu perbuatan baik. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih. Sebab ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kehidupan kita dapat menjadi seperti pohon yang terus menghasilkan buah dan menghadirkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, buah apa yang sedang saya hasilkan melalui kehidupan saya hari ini? Kiranya melalui kehidupan kita, keluarga kita merasakan kasih, lingkungan kita merasakan kepedulian, tempat kerja kita merasakan kejujuran, dan siapapun yang berjumpa dengan kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya yang tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi menghadirkan kebaikan melalui setiap perbuatan kita. Tuhan memberkati kita untuk terus bertumbuh, terus berbuah, dan terus menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dari Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali malam hari ini saya Novi kembali hadir menyapa Anda kebersamaan kita untuk edisi hari ini, pendengar, untuk edisi Minggu 27 September 2026. Dan tentunya untuk malam hari ini saya akan menemani Anda hingga berakhir nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, menemani kebersamaan Anda malam hari ini, kita akan awali dulu untuk mendengarkan drama radio kali ini produksi dari RRIA Tambua dengan judul Garis Yang Tak Terlihat. Jangan kemana-mana, pantau terus siaran kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belangsa. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Red! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Eh, saya minta maaf eh. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: Pro 1, Kanal full informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: baik di hatimu.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, adalah aku ya, satu lagu yang sadarkan juga untuk menemani Anda malam hari ini dari suara khasnya Cakrakan. Dan sebelumnya tadi juga sudah kita dengarkan drama radio bersama dengan RRI Atambua dengan judul Garis Yang Tak Terlihat. Baik, untuk malam hari ini pendengar, masih dalam rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi kita untuk malam hari ini pendengar. Iya, kalau malam-malam kayak gini nih banyak ya yang memilih, mungkin sebagian untuk Gen Z atau juga untuk Anda yang mungkin punya waktu luang ya untuk menikmati secangkir kopi hangat ya di warkop terdekat atau juga di tempat yang mungkin bisa membuat Anda sedikit lebih santai bersama dengan rekan-rekan Anda. Nah pendengar, kalau kita ngomongin kopi, jadi kopi itu memang jadi pilihan terbaik ya buat kita yang mungkin pengen meningkatkan fokus atau juga mulai hari atau juga sekedar untuk menikmati suasana santai ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu juga yang menyarankan kita untuk tidak minum kopi terlebih dahulu. Nah itu kapan pendengar? Jadi kafein menjadi komponen utama dalam kopi yang paling dikenal. Jadi senyawa ini bekerja dengan menghambat reseptor adenosin di otak pendengar, yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi rasa kantuk pendengar. Nah selain itu, kopi juga mengandung senyawa bioaktif yang berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan. Jadi dengan senyawa seperti ini, kopi dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh pendengar. Nah kemudian waktu terbaik atau stop minum kopi sementara waktu itu kapan ya? Jadi dengan jumlah dan waktu yang tepat, konsumsi kopi pada orang dewasa umumnya dapat menjadi bagian dari pola makan sehat ya. Tapi jika diminum secara berlebihan, secara mungkin dalam takaran-takaran tertentu ya, atau dalam waktu yang kurang tepat, nah kopi ini bisa berdampak sebaliknya ya. Jadi melansir dari VN Express, ada beberapa waktu terbaik untuk stop minum kopi sementara waktu, diantaranya saat kita menjelang tidur ya. Jadi minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur, nah ini juga bisa mempersulit proses tidur. Kebiasaan ngopi di malam hari juga bisa menurunkan total waktu tidur yang dibutuhkan. Dan efek kafein umumnya biasa bertahan sekitar 5 jam. Namun hal ini tetap tergantung dengan faktor-faktor lainnya ya, termasuk usia hingga kebiasaan kita merokok. Nah untuk mengurangi resiko gangguan tidur, para ahli juga menyarankan untuk menghentikan konsumsi kafein sekitar 5-6 jam sebelum waktu tidur pendengar. Nah yang kedua adalah saat mencoba mengganti waktu tidur yang hilang. Jadi kalau kita merasa kurang tidur dan pengen menggantinya pendengar, nah jika iya, hindari asupan kopi terlebih dahulu. Jadi kopi dapat meningkatkan kewaspadaan sementara setelah kurang tidur, namun tidak dapat menggantikan efek pemulihan dari kurangnya istirahat yang cukup. Jadi setelah efek stimulan kafein kita hilang, tubuh akan kembali cepat lelah dan sulit untuk berkonsentrasi pendengar. Nah berikutnya lagi adalah saat kita mengkonsumsi suplemen zat besi ya. Jadi kopi juga dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi tertentu ya. Jadi studi yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition itu menemukan polifenol dalam kopi. Nah itu mengganggu penyerapan zat besi non-hemi yang umumnya ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran yang berdaun hijau. Oleh karena itu, orang yang mengkonsumsi suplemen untuk menambah asupan zat besi, nah itu disarankan untuk menghindari kopi di sekitar waktu konsumsi, pendengar. Berikutnya lagi adalah sebelum pemeriksaan tekanan darah ya. Jadi minum kopi sesaat sebelum mengukur tekanan darah

Nah, ini bisa meningkatkan hasil pengukuran untuk sementara waktu. Jadi pasalnya kafein dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam jangka pendek. American Heart Association atau AHA merekomendasikan untuk menghindari minuman berkafein setidaknya 30 menit sebelum pemeriksaan tekanan darah dan duduk tenang selama 5 menit sebelumnya. Jadi bagi sebagian besar orang dewasa sehat, konsumsi hingga 400 mg kafein atau setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi, nah itu biasanya umumnya ya dianggap aman. Hanya saja orang yang sensitif terhadap kafein bisa mengalami gejala seperti cemas, jantung berdebar atau masalah tidur yang terganggu ya. Nah itu pendengar, jadi bukan cuma sebelum tidur, waktu yang sebaiknya stop minum kopi itu tadi sudah saya sampaikan ya. Di antaranya waktu itu adalah saat kita menjelang tidur, kemudian saat kita mencoba mengganti waktu tidur yang hilang, dan saat mengkonsumsi suplemen zat besi termasuk sebelum pemeriksaan tekanan darah pendengar. Baik untuk Anda pendengar, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nanti saya akan lanjut dengan informasi lainnya, masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

0: mendengarkan ya satu lagu dari The Cinnamons dengan Berlayar Lagi. Jadi kalau dengar-dengar lagu-lagu dari Cinnamon ini kayaknya adem banget kayak gitu ya. Tapi memang suaranya khas ya. Jadi kalau misalnya kita di mana aja pas dengar, oh iya ini Cinnamon, ciri khas suaranya gitu ya. Baik, dan kali ini pendengar saya juga lanjut dengan informasi lainnya. Mungkin Anda pernah ya istilah beras fortifikasi. Pernah nggak dengar istilah itu, beras fortifikasi ini? Nah, ini ada informasi pendengar, beras fortifikasi melawan atau PS beras biasa. Bedanya di mana sih sebenarnya? Baik, ini ada informasinya pendengar. Jadi beras ini merupakan salah satu makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat di berbagai negara, terutama di Asia. Nah, selain beras biasa, kita tersedia juga beras fortifikasi yang diperkaya dengan berbagai zat gizi untuk meningkatkan nilai nutrisinya. Lantas apa sebenarnya beda ya beras fortifikasi dengan beras biasa? Jadi seiring berkembangnya teknologi pangan, beras sekarang ini hadir dalam berbagai jenis dan juga bentuk. Hal ini juga membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan beras yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satu adalah beras fortifikasi yang mulai dikenal sebagai produk pangan dengan nilai tambah tertentu. Jadi dikutip dari kedai extruder mesin, ada perbedaan beras fortifikasi dengan beras biasa yang perlu diketahui pendengar. Yang pertama itu kandungan nutrisinya berbeda pendengar. Jadi beras biasa itu umumnya mengandung karbohidrat sebagai sumber energi dan sejumlah kecil protein. Jadi protein penggilingan dapat mengurangi berbagai vitamin dan mineral yang terdapat pada lapisan luar beras. Sementara beras fortifikasi itu mendapatkan tambahan zat gizi seperti zat besi, kemudian ada asam folatnya, ada vitamin A-nya, vitamin B12, zinc, vitamin B1, dan vitamin B3. Jadi penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan mikronutrien pada beras pendengar. Kemudian sumber zat gizinya tidak sama. Jadi pada beras biasa, zat gizi itu berasal dari kandungan alami beras. Jumlahnya dapat berbeda tergantung dengan varietas, kondisi tanah, dan juga sampai dengan proses pengolahannya. Kalau beras fortifikasi, nah itu memperoleh tambahan nutrisinya dari luar melalui proses produksi. Jadi nutrisi ini biasanya dimasukkan ke dalam butiran beras fortifikasi yang kemudian dicampurkan dengan beras biasa dalam rasio tertentu, pendengar. Kemudian proses pembuatannya. Jadi kalau beras biasa itu, pendengar, umumnya hanya melalui tahapan seperti penggilingan dan juga pemolesan sebelum dikonsumsi. Dan sebaliknya, beras fortifikasi itu membutuhkan proses tambahan untuk memasukkannya atau menempelkannya, menempelkan vitamin dan juga mineralnya. Jadi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu oating atau penyemprotan, dusting atau pelapisan dengan bubuk nutrisi serta ekstrusi. Kemudian metode ekstrusi banyak digunakan karena nutrisi dapat berada di dalam butirannya sehingga lebih tahan terhadap proses pencucian dan juga pemasakan, pendengar. Nah, kemudian tampilan rasa dan teksturnya. Jadi perbedaan beras fortifikasi dan beras biasa tidak selalu mudah dikenali hanya dari penampilannya, pendengar ya. Jadi butiran beras fortifikasi yang dibuat melalui proses ekstrusi dapat dirancang menyerupai beras biasa. Jadi beras fortifikasi ini berkualitas baik, umumnya memiliki rasa dan tekstur yang hampir sama sebetulnya dengan beras biasa yang sudah dimasak. Namun kualitas produk dan metode fortifikasi dapat mempengaruhi tekstur maupun cita rasanya, pendengar. Dan yang berikutnya lagi, cara mencuci berasnya, pendengar. Jadi beras biasa umumnya dapat dicuci seperti biasa sebelum dimasak. Jadi pada beras fortifikasi, pencucian perlu dilakukan lebih hati-hati karena metode fortifikasi tertentu dapat membuat sebagian nutrisi lebih mudah larut atau terlepas. Misalnya pada metode coatingnya, vitamin dan mineral berada di permukaan butiran sehingga berpotensi berkurang ketika beras dicuci menggunakan banyak air. Oleh karena itu, cara mencuci beras fortifikasi sebaiknya mengikuti petunjuk pada kemasan produknya, pendengar. Dan berikutnya adalah tujuan konsumsinya. Jadi beras biasa itu terutama berperan sebagai sumber energi dari karbohidrat. Konsumsinya tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat apabila dikombinasi dikombinasikan dengan sumber protein, sayur, buah, dan makanan bergizi lainnya. Nah, sementara itu, beras fortifikasi dirancang untuk membantu meningkatkan asupan zat gizi mikro, dan fortifikasi beras dapat menjadi salah satu strategi untuk membantu mengatasi kekurangan zat gizi tertentu di masyarakat pendengar. Dan yang terakhir, harganya yang beda ya. Jadi beras fortifikasi itu membutuhkan proses produksi tambahan serta bahan fortifikasi berupa vitamin dan mineral. Oleh karena itu harganya dapat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beras biasa dengan kualitas yang setara ya. Nah, selain itu beras fortifikasi termasuk produk pangan yang proses fortifikasinya perlu mengikuti standar keamanan dan kandungan zat gizi yang berlaku. Nah, itulah ya bedanya beras fortifikasi dan juga beras biasa, agar dapat memilih jenis beras yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan pola makan kita sehari-hari pendengar. Nah, itu pendengar satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini terkait beras fortifikasi vs beras biasa, dan tadi sudah kita hadirkan cek bedanya seperti apa pendengar. Baik, nanti saya lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Tentunya masih banyak rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
1: Kita masih bisa temenan kan?

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 1.

Pendengar, ada band dengan satu lagunya yang hadir juga menemani Anda malam hari ini, pendengar. Dan kita berlanjut lagi ya dengan beberapa informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan kali ini yang akan saya hadirkan adalah satu informasi yang mungkin ini adalah salah satu informasi berkaitan dengan teknologi ya, terutama dalam kedigantaraan, pendengar. Jadi akhir era hingga cerita miris pesawat komersial tercepat di dunia, pendengar. Nah, ini ada informasi juga ya. Jadi mobilitas masa kini tidak memakan waktu lama berkat kehadiran dari pesawat-pesawat canggih. Namun andai Concorde makin eksis, pesawat lain barangkali tidak akan bisa menandingi kemampuannya ya. Jadi Concorde ini menjadi salah satu pesawat paling ikonik dalam sejarah penerbangan, pendengar. Jadi pesawat supersonik hasil kerjasama Inggris dengan Perancis. Nah, ini mampu terbang lebih dari 2 kali kecepatan suara dan memangkas waktu perjalanan lintas Atlantik secara signifikan, pendengar. Jadi pesawat ini debut pada tahun 1969, pendengar, dan mulai melayani penerbangan komersial tahun 1976. Jadi pesawat ini mampu mencapai kecepatan jelajah sekitar 2160 km/jam atau Mach 2 dengan ketinggian jelajah hingga sekitar 18.000 meter, pendengar. Jadi melansir dari VN Express, penerbangan London New York yang biasanya membutuhkan sekitar 8 jam dengan pesawat konvensional biasa dapat ditempuh oleh Concorde ini dalam waktu kurang dari 3,5 jam saja, pendengar. Dan tidak cukup sampai di situ saja, penerbangan tercepatnya dari New York menuju London tahun 1996 itu hanya membutuhkan waktu 2 jam 52 menit 59 detik, pendengar. Jadi Concorde ini juga pernah menjadi pesawat komersial tercepat di dunia ya. Dan dalam penerbangan komersial, Concorde hanya dioperasikan secara rutin oleh 2 maskapai, pendengar, yaitu British Airways dan juga Air France. Jadi keduanya ini menggunakan pesawat ini terutama untuk penerbangan lintas Atlantik, khususnya untuk rute London New York dan Paris New York ya. Jadi kapasitas dari Concorde sendiri hanya sekitar 100 penumpang, pendengar. Jadi pesawat ini juga menggunakan 4 mesin Rolls-Royce ya, Olympus 593 dengan teknologi reheat untuk menghasilkan tenaga besar saat lepas landas dan ketika beralih ke kecepatan supersoniknya, pendengar. Dan cepat ya, tapi mahal dan juga bising. Jadi kecepatannya tentunya menjadi keunggulan utama dari Concorde. Jadi penumpang dapat memangkas waktu perjalanan lintas Atlantik hingga lebih dari separuh dibandingkan dengan penerbangan subsonik. Akan tetapi kemampuan ini harus dibayar dengan konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan yang sangat-sangat tinggi, pendengar. Jadi harga tiketnya pun sangat mahal. Tahun 1996 saja tiket pulang pergi New York London mencapai 7.574 US dollar atau sekitar 135 juta, pendengar. Jadi bayangkan saja harga tiketnya ya, dan angka ini merupakan harga tiket pulang pergi pada masa itu, bukan biaya operasional pesawat dalam satu penerbangan ya. Itu tahun 1996, pendengar. Nah, selain biaya operasional yang tinggi, Concorde juga menghadapi persoalan kebisingan. Jadi suara mesin saat lepas landas tergolong sangat keras, sementara penerbangan supersoniknya menghasilkan sonic boom. Jadi sonic boom ini yang sangat keras membuat penerbangan di atas daratan jadi terbatas. Akibatnya Concorde ini lebih banyak digunakan untuk penerbangan di atas lautan sehingga memiliki keterbatasan rute. Nah, selain itu Concorde juga mengalami beberapa insiden kecelakaan. Jadi salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Concorde itu terjadi tahun 2000, yaitu pada 25 Juli. Jadi Air France penerbangan 4590 jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Charles de Gaulle Paris menuju ke New York, pendengar. Jadi
Menurut Federal Aviation Administration atau FAA, ban roda pendaratan utama pesawat ini menabrak potongan logam yang sebelumnya terjatuh dari pesawat lain ya, dan bannya kemudian pecah, serpihannya menyebabkan kerusakan pada tangki bahan bakar. Jadi bahan bakar bocor dan terbakar, sementara mesin mengalami kerusakan hingga pesawat kehilangan kemampuan untuk terus menanjak, pendengar. Jadi pesawat ini kemudian jatuh di sebuah hotel. Dan insiden ini juga memakan korban sebanyak 109 orang di dalam pesawat dan 4 orang di darat yang meninggal dunia. Jadi kecelakaan ini membuat seluruh armada Concorde Air France dan British Airways sempat dihentikan operasinya. Jadi pesawat ini kemudian kembali terbang setelah dilakukan peningkatan keselamatan, tetapi masalah ekonomi Concorde belum terselesaikan, pendengar. Jadi tahun 2002-an awal, biaya perawatan Concorde ini semakin tinggi, sementara permintaan perjalanan premium itu menurun. Jadi British Airways itu menyatakan keputusan menghentikan operasional pesawat ini yang diambil karena pendapatan penumpang terus menurun di tengah meningkatnya biaya perawatan. Jadi British Airways menghentikan penerbangan Concorde Oktober 2003, disusul Air France, dan sekitar 27 tahun melayani penerbangan komersial, era pesawat penumpang supersonik ini akhirnya berakhir, pendengar. Tapi sebelumnya kita punya pesawat yang tercepat di dunia, pendengar, dan ternyata itu harus berakhir ya. Baik pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini di penghujung sajian lagu-lagu hiburan dan informasi jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali di kesempatan malam hari ini kita kembali hadir menyapa Anda pendengar dalam acara Ruang Rindu ya, bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nah, pendengar, untuk kesempatan malam hari ini dalam acara Ruang Rindu kita edisi 27 September 2026, nah ini saya akan ajak Anda untuk bergabung. Silakan saja Anda bisa komentar dalam acara ini. Topik bahasan kita hari ini mungkin ada ya hal-hal tertentu yang kadangkala membuat kita jadi was-was sampai geleng-geleng kepala saat di jalan raya. Apakah itu? Nah, silakan saja Anda bisa gabung bersama kami ke nomor telepon 94301, SMS atau WA ya. Jadi apa sih yang membuat Anda sampai geleng-geleng kepala atau sekaligus membuat Anda was-was saat di jalan raya? Jadi silakan saja, itu topik kita di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum itu, di awal kebersamaan saya akan hadirkan dulu ya, ada satu lagu yang saya hadirkan mengawali kebersamaan kita malam hari ini.

0: tuh RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Itu tadi lagunya Judi Kaya dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti. Oh, kalau ingat dengan lagu ini, pendengar mungkin ingat dengan ada band ya, karena ini penyanyi aslinya kemudian di aransemen kembali dibawakan dengan versi yang sedikit berbeda dari Judika. Lagunya keren habis ya. Dan untuk pendengar, silakan yang pengen gabung ke telepon kita 94301, kemudian SMS dan WA-nya di 0811 717 9111. Oke deh, saya terima dulu penelpon pertama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan orang baru nih.
0: Orang baru, di mana tinggalnya orang baru? Di Rebu ya. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Saya perdana. Iya. Apa Niko, saya perdana lagi nih siaran. Jadi iya, sampai Desember saya balik lagi ke sini. Iya. Oke.
1: Sehat ya, terapi.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Niko sendiri gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke Niko, malam hari ini topik bahasan kita nih. Kadangkala kan kalau kita di jalan raya itu ada sih masa-masa tertentu kita tuh agak sedikit was-was atau geleng-geleng kepala nih melihat tingkah dari para pengendara kita. Kalau yang buat kamu was-was tuh apa? Kalau lagi di jalan raya?
1: Tuh kadang-kadang yang bikin was-was itu kadang-kadang anak-anak yang ABG.
0: Oh, anak-anak ABG karena yang kadang-kadang pakai motor nggak lihat lagi ngebut ya.
1: Iya, bukan-bukannya ngebut, kadang-kadang main handphone di motor.
0: Nah gitu, itu, kalau aku sendiri ini Niko, saya paling takut itu kalau pas anak-anak itu kan kadang-kadang mereka itu kan beriringan kayak gitu ya sama teman-temannya kayak gitu. Terus kayak kakinya itu ada di motor temannya, itu takut banget itu.
1: Kayak nyetap gitu kan.
0: Iya.
1: Iya kayak kadang-kadang motor bertiga kan udah baris kayak gitu.
0: Benar-benar.
1: Yang jalan nenek moyangnya aja kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kesel gitu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Apalagi kadang-kadang kan yang di pasir kadang-kadang ada juga. Yang trek-trekan itu.
0: Ah, betul-betul. Tapi kalau di lintas timur, di lintas timur banyak ya kayak gitu ya.
1: Tadi juga kayaknya ada cuma sebentar.
0: Oh gitu.
1: Dulu pernah juga sih mau nyetop yang saya nih ceritanya.
0: Oh tapi gitu.
1: Gak bilangnya emangnya jalanan moyangmu kok ini. Itu malah trek-trek mobil gitu.
0: Oh ya ampun.
1: Malah gede-gede itu malah.
0: Iya.
1: Iya, saya marah juga sih. Dia juga enggak apa, diem aja dia.
0: Benar.
1: Iya, kampung.
0: Iya, makanya gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang buat kita, kita itu takut keselamatan dia ya. Sementara dia sendiri kadang-kadang enggak peduli dengan yang pengguna jalan yang lain kayak gitu ya.
1: Kadang-kadang ke trek liar itu banyak juga ya yang nonton. Gak tahu kan kalau
0: iya,
1: meleng dikit nabrak
0: udah nabrak lagi. Benar.
1: Benar itu
0: ya. Iya, kadang-kadang ya udah minggir, perasaan yang kita udah minggir-minggir banget ya. Ujung-ujungnya kita sendiri yang ini yang jatuh.
1: Dulu pernah kejadian kan teman saya nih. Dia udah minggir-minggir banget kan. Malah minggir-minggir malah
0: nabrak.
1: Udah waspada. Mendingan ya jalan mau aja gitu.
0: Nah, itu makanya.
1: Malah itu pada jari-jari tangan, kakinya kayaknya. Hilang satu ya jari kakinya.
0: Ya, itu lagi sekali lagi kesadaran lah ya di kita di saat kita mungkin berkendara atau lagi di jalan raya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke deh, baik.
1: Kadang-kadang dari itunya juga dari kita juga kadang-kadang kalau anak-anak itu kalau dibiarin malah mundur.
0: Nah, betul. Memang harus ada yang ini ya, harus ada yang ngasih tahu kayak gitu kan.
1: Kadang-kadang itu tuh ya ngancem, ntar ya laporin babi bisa sih bilang babi ngantit mas, ya kenal banget ya. Ada kaburnya udah. Ada nomornya ini saya bilang gitu kan.

0: gimana, ya. Bukannya sholat, ya apa kek.
1: Iya, ini pada ini ya, pada trek-trekan gitu ya.
0: Trek-trekan kek, gitu kan. Kesel juga sih, kadang-kadang bikin kita tidur ke susah, malah dikecilin timur suaranya. Itu biasanya kan, maka itu kan buat yang brong-brong gitu tuh, benar, yang malas ya. Bikin-bikin.
1: Oke deh, baik. Niko, kamu mau dengar lagu apa malam ini?
0: Lagu Dewa ya.
1: Yang mana?
0: Yang Larut.
1: Larut? Oke deh, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa, Niko?
0: Udah lama sih juga saya gak masuk ini. Kadang-kadang
1: gak kemana juga. Emang? Oh, gak dapet. Saya pikir kemana kamu gak
0: ada juga, tempoh hari itu udah hampir bilang ya, keluar kota juga.
1: Oh, gitu.
0: Ya salamnya sedikit ya.
1: Oke, silakan buat siapa salamnya?
0: Buat ini nih, buat Ibu Kori sama Om Alex.
1: Iya, kebetulan Ibu Kori tadi WA-nya pertama masuk loh ya.
0: Juga buat Bu Desini.
1: Oke.
0: Ya, juga buat Mak Pagi ya, buat juga yang di Bangkal dulu lah.
1: Baik.
0: Buat Maria juga yang di situ.
1: Iya.
0: Buat Pak Zul juga yang di Tengir. Buat Pak Irwan ya yang di LKP juga, Pak Irwan yang di Bandung.
1: Oke. Okay.
0: Pak Oman, Pak Ramadan. Buat siapa lagi ya? Buat Ria.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Juga buat ini buat Ayu Rindu yang di IB. Ya. Buat Julia juga sama di Karlanya. Siapa lagi ya?
1: Oke, siapa lagi tuh?
0: Buat Pak ini nih Pak Hazadi, Pak Yota gitu kan. Ya tadi sering gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Buat Ebera juga lah.
1: Oke, okay, sip. Ebera kebagian salam juga ya.
0: Iyalah, jadi kapan udah lama juga. Buat itulah buat semua ya, sampai kecuali lah.
1: Oke okay deh.
0: Ya semoga sehat selalu kan. Hemat air kan nanti.
1: Oke okay deh.
0: Umur udah agak tiba-tiba kincir.
1: Musim kering nih.
0: Iya, malah kena kambut asap kan. Ya gitu aja ya kan Nafi.
1: Yoi.
0: Semoga Nafinya sehat ya.
1: Baik.
0: Semoga tinggal saja. Selamat ya sama si Rizky.
1: Oke deh. Wah, dia stay-nya di Pangkal Pinang. Iya. Nanti disampaikan salamnya ya.
0: Iya. Makasih kan Nafi.
1: Yo.
0: Selamat malam.
1: Malam. Makasih buat Niko yang ada di Rebu sudah gabung bersama kita juga ya di kesempatan malam hari ini, penelpon perdana kita. Oke deh, kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Lagu.
1: Iya, ternyata disenggol orangnya muncul, Embera. Embera.
2: Ayo.
1: Apa kabarmu?
2: Ayo. Lagi sakit dulu di mana main rumah terus.
1: Oh, lagi sakit lah, Ho.
2: Enggak, lagi sembuh-sembuh.
1: Duh, lama muah, ada sembuh-sembuh nih.
2: Tahun depan lah, bulan kemarin. Di barang-barang lah.
1: Oh, ngapalah, punak iyalah, berubat loh.
2: Di barang-barang nih,
1: Enggak ada perubahan apa lah.
2: Ubat lah.
1: Tahu ngapalah, Embera, nak dijampi tuh Indi ya. Oh, nak dijampi-jampi ini lah, biar sembuh.
2: Jampi Julia.
1: Apa? Dijampi kayak Julia, pacak kan ngomong. Oh. Jadi kalau dijampi Julia sembuh,
2: oh?
1: Oh, nak ya. Oh, Julia, kadang ada kata Embera pok nih ya, nak jampi biar dia cepat sembuh. Oke lah, Embera, kalau Embera tuh pas di jalan raya ngelihat sesuatu yang buat Embera tuh was-was atau takut-takut, takut ketumbur, takut apa-apa waktu di jalan tuh.
2: Takut-takut lah. Takut. Orang ngebut.
1: Kadang-kadang orang nengok orang ngebut, oh.
2: Deres. Iya, orang.
1: Bermotor deres, oh. Udah ya? Kalau lah macam tuh kang ape, kang minggir. Takut ketumbur, ro. Kadang-kadang ada dak suara dak ningok orang bini bermotor terus masang liting kiri, kadang belok kanan, masang liting kanan, jangan belok kiri. Pernah dak ningok nak ya?
2: Ade
1: yo. Kakak takut dak?
2: Dak.
1: Dak ketakut, oh. Oh, tapi kasih ku suwa, oh, naik apa pakai motor liting, masang liting kanan kabilok kiri, oh, asik ku, oh. Pernah dak?

0: Dah.
1: Dah semua.
0: Kanan.
1: Oh, bu. Jangan-jangan kada suam masang liting lah ah.
0: Kadang bogi bogi pekarnya.
1: Oh, nak ya.
0: Saya.
1: Apa kadi gunceng po nah?
0: Dulu gunceng mayah ni, mayah kuat.
1: Oh, kayak almarhum mayah oh. Alah, kini dah cagi oh, kau pergi sendiri sekarang oh.
0: Alah.
1: Oh ngapalah po nah. Kayaknya nak nyari nak cari kantil, nyari tunang.
0: Ayo bi. Anak gadis saya lah.
1: Anak gadisku. Au, kapacak ngincer anak gadisku. Au, bela SMA jadi ya dak. Embera. Karena dengar lagu apa?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu apa kira ah?
0: Lagu Obi Mesak.
1: Ah?
0: Ya,
1: Obi Mesak.
0: Olah, Obi Mesak.
1: Oh, lagu apa lah Obi Mesak? Banyaknya lagu ah.
0: Sekolah.
1: Kisah kasih di sekolah. Katakan kayak siapa di sekolah toh?
0: Kawanku.
1: Oh, ada. Oh, nak iya. Oh, lagi ingat tak dia kayak Kak Embera?
0: Agi oh, ingat. Embera.
1: Oh, Embera tu namanya asli po. Oh, dulu lagi sekolah lagi nama Embera lah, oh, namanya.
0: Oh.
1: Kupikir nama samara, rupanya nama asli Embera.
0: Oh.
1: Alah po, nah. Salam kayak siapa?
0: Salam buat Bukori Amalek.
1: Ya.
0: Buat Heria, itu buat buat Kasihan, Kasihan. Buat Panji.
1: Yo.
0: Niko, Radhi. Buat Ayu, Buku. Buat Ayu Nindu Lampu, Nindu. Buat Bungata. Lagi. Buat Tendul.
1: Yo.
0: Oh, Samit. Buat Gogon.
1: Yo.
0: Buat Sultan. Buat Jasyan.
1: Oh.
0: Buat Kala. Buat Abi. Buat apa buat.
1: Ah, siapa lagi toh?
0: Buat Panji ya, dia.
1: Bang Panji lah udah ya di
0: buat
1: hasil sempat, Melin.
0: Buat Desumi. Buat
1: Desumi.
0: Buat Ananda Rayu.
1: Apa?
0: Selamat malam Senin.
1: Selamat malam Senin.
0: Buat mama kusah lah.
1: Dengar mama.
0: Dengar.
1: Apalah tidur?
0: Tidur.
1: Alapona.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Embera lah gabung ke kita di kesempatan malam hari ini. Dan lanjut lagi nih ke penelpon berikutnya di belakang Embera. Desape lagi nih. Oh, lanjut dulu. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Halo, malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Kayak siapa nih, oh?
2: Om Malek nih.
1: Oh, Om Malek. Lagi ngapain, Om?
2: Lagi nyantai.
1: Lagi kita, nyantai. Hari
2: apa kabar, Marfi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Jadi hari Minggu apa tadi? Jalan-jalan apa di rumah bayi?
2: Sebentar, main poli bayi lah sore tadi.
1: Oh, apa?
2: Sebentar, main poli.
1: Oh, main poli. Dekat rumah tuh lah.
2: Nggak jauh di RT5 ya
1: sana. Di RT5 ada jarak sekilo.
2: Ramai itu Allah. Bangka Belitung.
1: Oh, pasti ramai berarti ada.
2: Ramai luar biasa sebelah orang nonton.
1: Oh, ngikut main enggak?
2: Enggak, bayi gua nonton
1: deh. Oh, ikut nonton bayi.
2: Nonton lewat bayi.
1: Om Alek, topik kita hari ini Om, nah. Ini kaitannya dengan APG yang buat Om Alek misalnya pas di jalan was-was atau geleng-geleng kepala ngelihat tingkah orang di jalan toh.
2: Ya, yang pertama kali nggak sapa-sapa mungkin jalan itu orang-orang ruwe kan. Nah, kedua
3: pakai motor tuh rising ke kiri, pindah ke kanan.
1: Biasanya mak-mak tuh.
3: Wow.
1: Kedendep kadang-kadang.
3: Kiri, pindah aja ke kanan, paling kelihatan.
1: Oh, apa dia ini nak bilok, apa nak dah, apa nak mana, kena dia ini dah. Oh.
3: Nah, ini nggak sampah-sampah pulang orang RW, tahu mau dekat.
1: Kadang-kadang ade membuat kita itu kadang-kadang aduh.
3: Soi dengan penuh-penuh, langgar wetong tuh.
1: Ada sih kok lagi yang paling takut kalau pas orang ada uto besar bawa bawa batu besar udah bawa sawit lah temiring-miring ada udah tuh bawa itu. Bawa barang-barang belanjaan yang lah oper kapasitas ada walau mulai minggir itu
3: minyak itu kan minyak solar itu kan
1: benar pokok ngatur jarak lah pun ada yang macam-macam
3: tuh dah itu lah udah penuh mobil ditambah lagi ke atas itu pasang jaring pulih waduh
1: udah ada yang kadang-kadang kita nengok tuh mobil lah sekut truk kagela mirang-mirang tinggal kayak semua
3: kok kecil gue lah kita ngikut miring lah ngeliat
1: bener lah oh bahaya oh nak ya oke lah Om Alek denger lagu apa Om?
3: Lagunya menunggumu ya.
1: Nunggu siapa Om?
3: Nunggu seseorang.
1: Nunggu seseorang. Menunggumu dari siapa?
3: Dari Krisya.
1: Oh Krisya. Menunggumu apa untukmu weh?
3: Hah?
1: Menunggumu apa untukmu?
3: Entar.
1: Menunggumu lah walah. Lah parah lah. Ade menunggumu itu lagu dari Krisya kayak Peter Pan. Oh, ade menunggumu. Oh, nak iya. Alah pernah ditunggu lagu.
3: Salam buat Nico tadi itu. Emera. Julia. Tumi.
1: Yo.
3: Dan Sengir itu. Zulfaizar. Maria. Bung Jante.
1: Aulah.
3: Buat Ibu Kori.
1: Udah ya.
3: Dan dulu kali di WA kan.
1: Tahu bayi.
3: Buat Bung Jante. Bang Romlah.
1: Ya.
3: Bung Saldin. Pak Yota. Buat ya. Semuanya.
1: Aulah pun.
3: Kek Mbak Nopia, selamat tugas.
1: Alapan.
3: Pulang hati-hati.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Om Alek yang ada di Erbara lah gabung kayak kita. Lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mbak Muti.
1: Oh, sama Mbak Nopi.
4: Mbak siapa nih ya?
1: Mbak Novi.
4: Oh iyalah.
1: Mama
4: kan? Mbak Mutia kan?
1: Bukan Mbak Novi.
4: Mbak Novi. Okay. Ya maaf deh lupa.
1: Oh udah pepe.
4: Karena aku belum buka radio.
1: Oke siap. Oke.
4: Okay. Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Cakep.
4: Apa kabar sayangku?
1: Alhamdulillah kabar baik Bunda Sumi.
4: Amin.
1: Okay. Oke deh. Bude Sumi, kalau Bude Sumi ini kadang-kadang kan kita jalan nih keluar, nak apa nak nyari sesuatu di jalan tuh kadang-kadang ada lah buat kita was-was, buat kita jantungan. Kira-kira Bude Sumi itu apa yang buat kadang-kadang kededep di jalan toh?
4: Aku sih kedendepnya kalau aku mau ke kebon ya bulan puasa ya. Anak-anak nongkrong di pinggir jalanan kuburan tuh.
1: Wadidaw.
4: Petasan.
1: Wadidaw.
4: Petasannya diuncal ke kita. Jadi tiap pagi tuh aku was-was, Pak, hati-hati. Banyak monyet-monyet di depan. Saking geng-geng ini ya, Kak.
1: Tapi beneran ya, Bude ya. Memang beneran itu ya, petasan itu sampai dilempar. Bulan
4: puasa tuh di kuburan terak-terak tuh. Sampai ke kuburan terus sana. Karena ada yang balapan liar ya, pakai motor, wah, aduh ya Allah, tikum ada bapaknya. Pak, hati-hati, kita dah tua, takut sama anak gendeng semua ini. Gitu. Sudah kejadian, anaknya jatuh di jalan, meninggal, baru stop, cuma nggak ada lagi yang main balapan jalan.
1: Bener-bener buat ini ya.
4: Kita takut lah, kita kan dah tua
1: bener.
4: Ya. Nah, motor dah deg-deg-deg, jantungnya,
1: iya.
4: Banyak anak-anak di depan, iya. Kalau nggak lempar petasan ya nggak apalah ya, biar nongkrong. Ini nanti kita dor dilempari sama petasan.
1: Kadang-kadang Bude, kadang-kadang ada nggak sih penertiban dari Babin Kamtibmas misalnya kayak gitu Bude?
4: Ada, aku kan saking jengkelnya ya enggak. Kataku, ya Allah, kapan nih bocah-bocah gusur kan? Dikejut sama polisi. Akhirnya klapon sama Pak RT setempat kan. Tapi Bu De, itu Pak RT anak-anak di jalan balapan gitu. Nakut-nakut kita. Lempar pulih sama petasan. Gitu. Oh ya Bu De, nanti kulaporin. Ada dilapor. Nah tuh alhamdulillah. Dan tuh kejadian anak yang meninggal di jalanan, bal-bal itu. Pas kebetulan dia dari desa tuh ya tuh anak beruas tuh udah saya meninggal tuh. Sudah tua aman, nggak ada lagi anak nongkrong-nongkrong, pamer motor jalan, nggak ada petasan pun udah aman. Alhamdulillah lah.
1: Itu kayaknya anak-anak yang baru meranjak kayak gitu ya Bude ya?
4: Iya, zaman motor kredit tuh bagus kan, bikin balap-balap di jalan, tentang bapaknya kaya banyak motor.
1: Bener lah.
4: Kadang-kadang kita orang tua jadi gup-gup sih, enggak jalan, ketakutan kita kan,
1: bener,
4: takut menabrak kita.
1: Iya.
4: Aduh, ke mana kita udah tua pak, suka hati-hati naik motor, banyak anak-anak mabeng di depan.
1: Oke lah baik, Bude, Bude mau dengar lagu apa Bude?
4: Aku sebenarnya mau lagunya Ada Satu Nama.
1: Ada Satu Nama?
4: Dari Obi Maisak.
1: Obi Maisak, oke deh, ditunggu ya. Lagunya buat siapa, Bude?
4: Salamnya buat Bang Alek dan Ibu Korea. Semoga sehat selalu. Mbak Koniko tadi ya, udah lama gak gabung Koniko. Salam kangen dari kami ya. Buat Ambera, semoga cepat sehat ya Ambera. Buat Julia dan Putra Sabah, semoga bahagia selalu ya. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Bang Ramadan juga di sana, semoga sehat selalu sama keluarga.
1: Baik.
4: Bang Jais ya di Riau. Yuk gabung Bang Jais.
1: Iya.
4: Buat Manggis. Buat Bang Supaizar ya di Sengir.
1: Baik.
4: Ya suami di Puput.
1: Ya.
4: Ayu juga ya di Maluku ya.
1: Baik.
4: Ada Bang Tayudin ya. Salam sehat selalu Bang Tayudin. Buat Bang Rekman di Tanggamus ya. Pak Irwan ya di Arkantung.
1: Baik.
4: Buat Bunda Rindu di Ampuy. Buat Bang Reza, Bang John Arif ya. Bang Arus juga di mana Bang Arus nih, di Jalan Baru ya, Bukit Baru kalau ada salah.
1: Baik.
4: Buat Mas Panji di Pasger ya. Halo Mas Panji, salam sehat selalu di Bude ya.
1: Oke.
4: Kapan-kapan rumah aku lagi ngobrol bareng. Buat siapa lagi nih ya? Buat Pak Aljadin ya. Buat atau Dahlan di Bangka Barat, Bang Yokta juga ya. Bang Yokta, semoga cepat sehat ya Bang Yokta.
1: Baik.
4: Buat udah suka dalam agak kedengar suaranya sama Mbak Triono ya. Buat Bang Gente di Belitung. Buat Bang Topan Rebiru juga di Belitung. Salam kangen, salam sayang selalu di Bude ya Bang Topan. Buat Ria juga di Belitung ya. Ada Maria juga di Pangkal Pinang, dia apa Tuasunu ya. Halo Maria, yuk gabung Maria. Tak tunggu. Siapa lagi nih teman kita nih? Bang Romlan di Mutabak ya, udah. Pak Ibrahim 86 menyala abangku. Cus, bang pantun kita nanti ya. Siapa lagi? Terlalu banyak ya. Udah deh, nanti dia omelnya yang belakang. Terima kasih banyak ya, Mbak Novi ya. Semoga sehat selalu. Pulang hati-hati ya, sayangku.
1: Baik, makasih.
4: Semoga selamat sampai di rumah.
1: Amin.
4: Salam sehat berkeluargamu ya.
1: Iya.
4: Semoga besok dapat sekian barokah.
1: Amin.
4: Bulan depan naik gaji buat kalian kita. Amin pokoknya ya. Oke deh. Terima kasih atas waktu dan lagunya ya. Santai nih lagumu. Terima kasih banyak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bude Sumi. Dan juga ternyata saya sebelah kiri, mata saya sekarang beralih ke sebelah kiri, ternyata banyak sekali telepon WA yang masuk ya. Selamat malam buat Pak Odo yang ada di Jambi. Makasih Pak Odo standby dengerin kita, siaran kita ya malam hari ini. Terus Ibu Kori juga selamat malam. Julia juga selamat malam. Henda Herlanda di Tanjung Ratu juga selamat malam. Dan juga Bang Yota, sabar ya, nanti telepon saya terima untuk WA setelah lagu-lagu kita. Hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Kali ini saya hadirkan dulu lagu yang dipilih oleh Nico dengan lagunya Larut.

kalian berpikir, dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Pendengar, itu tadi lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita ya, bergabung langsung lewat telepon. Dan saatnya saya buka kesempatan untuk yang mau gabung lewat telepon WA. Jadi di session yang kedua saya buka telepon untuk yang mau gabung lewat telepon WA ya. Saya sapa dulu, halo selamat malam Julia.
1: Malam juga Mbak Nopi.
0: Iya, gimana kabarnya Julia?
1: Password dulu dong.
0: Iya boleh langsung passwordnya. Berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, baik.
1: Gak sah kalau enggak passwordnya.
0: Nah betul, dari harus dong ya. Oke, tadi dengar enggak apa yang dibilang Embera?
1: Aduh, kalau itu mah ya,
0: iya,
1: sama Mbak Dukun aja.
0: Oh iya, makanya harus nunggu jampi-jampi dari Julia katanya biar sembuh.
1: Iya. Kalau Julia itu jampinya lain.
0: Jampinya apa?
1: Lempar sama botol kosong aja. Aman, aman, terkendali.
0: Oke, bukannya buat masalah ya. Kalau dilempar sama ini, lemparnya sama cinta tahu.
1: No.
0: Oke deh, baik. Namanya Julia. Tadi kan saya udah sampein topik kita. Nah, kalau Embera pas lagi di jalan itu yang buat was-was itu apa nih?
1: Kok Embera sih?
0: Julia, aku bilang Julia.
1: Tadi Embera, Mbak bilang aduh.
0: Embera itu, aku bilangnya tadi itu gimana? Julia.
1: Kalau Julia kesalip sama Embera.
0: Ya ampun, bukan itu, Bro.
1: Gimana? Lagi nge-lag nih otak.
0: Iya, apa itu maksud saya
1: ngomongin
0: bilang
1: Embera,
0: tadi itu?
1: Ketularan nih. Apa?
0: Julia, kalau Julia itu was-wasnya kalau lagi di jalan raya itu gimana yang buat kamu tuh sampai geleng-geleng kepala, aduh, kayak gitu. Apa nih?
1: Ya kalau ada orang yang ngebut, ngetrek gitu.
0: Aha, pernah ya langsung ketemu kayak gitu ya.
1: Langsung ajak balik ngetrek gitu. Ayo kita sama-sama jadi Rossi.
0: Jadi Rossi ya.
1: Iya, habisnya dia ngebut kan. Jadi ikutin lah nyalip dia kan. Gitu. Dulunya gitu Julia.
0: Oh gitu ya.
1: Iyalah waktu SMA.
0: Bukannya dikelakson, "Eh kamu," kayak gitu ya.
1: Enggak, itu ya? Cemen namanya. Iya. Yang kadang-kadang itu tuh benar lah kata Pak Alex tadi ya. Om Alex tadi.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kalau leting kanan beloknya ke kiri.
0: Nah itu.
1: Leting kiri, beloknya ke kanan. Itu ya, yang bikin pusing tuh.
0: Ya itu biasanya ya, kaum Hawa yang seperti itu ya.
1: Iya. Kadang-kadang kayak ini cocoknya lagunya nih Klaki Band deh.
0: Apa itu?
1: Leting, yang judulnya Leting. Orang belok kiri, leting ke kanan. Belok kanan, leting ke kiri. Jalan terus, numbur.
0: Siapa namanya nyanyi? Klaki ya?
1: Yang nyanyinya itu Klaki Band, Klaki Band.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu siapa nama penyanyinya itu, vokalis
0: gitu.
1: Itu.
0: Oh gitu, jadi yang Klaki Band yang nyanyi ya?
1: Iya, boleh gak lagu itu?
0: Boleh lah. Enggak dah.
1: Enggak.
0: Lagunya ini sekarang.
1: Lagu lain aja dulu, besok aja.
0: Iya, ini kan lagu-lagu pop Indonesia sama lagu barat
1: iya,
0: hari
1: ini.
0: Iya,
1: itu kan lagu daerah Bangka ya.
0: Iya, kenapa
1: pokoknya
0: kita
1: yang
0: jadi
1: bikin was-was itu. Aha. Terus kalau ada mobil yang gede-gede itu kan kayak tronton ya, udah.
0: Ya udah lah ya. Kaget ya, takut ya, apalagi kalau udah miring-miring kayak gitu ya.
1: Waduh, berhenti dulu.
0: Benar. Kita banyak lah was-wasnya kalau di jalan ya, kalau udah kayak gitu ya.
1: Iyalah. Tapi kadang Julia tuh suka denger musik dulu loh.
0: Oh gitu.
1: Pakai headset gitu ya. Biar seger kan di jalanan tuh kan, kalau jalan jauh tuh kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya, sambil denger-denger musik, ada hiburan kayak gitu ya.
1: Orang kecelakaan juga kadang enggak tahu. Ya enggak kedengaran. Iya.
0: Baik, benar-benar. Oke. Okay.
1: Benar itu kan, kita tuh kan takut kan kalau yang nama kalau kecelakaan itu kan kadang-kadang tiba-tiba langsung dak jiduk duer kayak gitu. Tapi kalau itu kan enggak dengar, langsung aja ada korbannya. Oh, ternyata tadi kecelakaan. Julia itu yang was-wasnya itu, Mbak. Ketika mendengar bunyinya itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, dengar bunyinya itu. Ten, kalau klakson itu ya udah. Udah was-was Julianya. Jadi nge-lag otak tuh langsung error gitu. Iya, enggak langsung panik gitu. Enggak bisa Julia digituin.
0: Iyalah, siapapun pasti ya kaget bener. Gitu ya.
1: Iya, kaget lah kita kan.
0: Bener. Enggak Julia yang lain juga sama.
1: Iya, pasti yang gitu yang bikin was-was tuh, apalagi kalau ambulan kan. Udah.
0: Udah. Oh iya, ada apa ya kan, kalau udah punya ambulan nih, apa nih? Ada apa kayak gitu ya.
1: Nah, gitu kan kita mau berhenti kadang-kadang. Pokoknya ambulan itu pokoknya terus ngebutnya, aduh. Kadang-kadang mau minggir ya.
0: Benar. Ya,
1: pasrah deh.
0: Oke, deh, baik. Julia,
1: itulah pengalaman
0: ya. Oke, Julia mendengar apa lagu malam hari ini?
1: Dengar lagunya Rela ya, dari Andi Meriam Matalata.
0: Rela Andi Meriam.
1: Ya, ada ya. Tuh kemarin ya. Sama Mbak Ica diputer. Okay.
0: Siap, lagunya buat siapa tuh?
1: Oke, thank you dulu untuk Mbak Nopi.
0: Oke, siap.
1: Lagunya untuk Pak Irwan ya, Air Kantung. Terus bersama keluarga ya. Terus ya. Untuk Bunda Ait, Bunda Ait.
0: Bunda
1: Ibu Kori bersama Om Aleknya.
0: Kenapa hari ini kamu jadi ini ya? Hari ini agak-agak ngeblank ya.
1: Tuh awalnya tuh. Error jadinya. Iya, otak Julia nih langsung error kalau ngomongin tentang embera tuh. Sukanya sakit mulu. Padahal seharusnya kan sehat ya kita tuh.
0: Iya.
1: Walaupun masih sakit, kita tuh harus tetap dibilang sehat embera. Jadi gak sakit lagi gitu, agak mendingan gitu.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Itu tuh motivasi kita itu kalau
0: biar kita juga cepat sehat ya, motivasi biar apa namanya?
1: Terinspirasi gitu.
0: Sehat kayak gitu ya.
1: Hidup tuh enggak boleh sakit terus.
0: Iya, harus optimis.
1: Harus berjiwa sehat gitu. Tetap semangat pagi. Walaupun udah malam.
0: Semangat pagi ya, walaupun udah ya. Malam. Oke, lanjut.
1: Iya. Harus semangat pagi walaupun masih subuh. Iya.
0: Okay.
1: Walaupun larut malam, dini hari, harus semangat pagi.
0: Siap.
1: Ya, lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Bunda Sumi. Yang selalu ceria dan semangat pagi tuh.
0: Iya.
1: Pokoknya bersama Kang Ahmad Irwannya ya.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Baik.
1: Terus untuk Pak Yota, Bang Niko bersama tupainya. Terus siapa lagi? Pak Ramadan juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Pak Leman. Pak Zulfaizar, Mas Panji yang suka ketawa, belum ngomong udah ketawa, ngakak tuh orang tuh Mas Panji ya, orang okay. Pasir Garam itu. Mas apa Pak Azadin juga ya.
0: Baik.
1: Untuk nih Cristiano Ronaldo salah.
0: Iya kebetulan untuk ini orangnya lagi miss call orangnya ini belum bisa diangkat nih karena Julianya masih on air
1: ya,
0: nih.
1: Ya biarin aja.
0: Iya gantian ya. Ya, untuk Pak Odonya sabar
1: untuk
0: ya.
1: Untuk Pak Ariando di Jambi ya. Dan untuk semuanya ajalah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oh iya, untuk Ibu Rindu, Ibe Ampuy, terus Maria juga, Pak Zulfaizar, Bang Juan Harip. Dan untuk semuanya lah tanpa terkecuali ya. Ini untuk Om Rambik Lana juga ya, untuk Pak Romlan dan sebagainya lah pokoknya. Dibungkus habis lah. Untuk ini ya. Untuk Mbak Nopinya, saya selalu bersama keluarga.
0: Siap.
1: Spesial, terspesial. Untuk Bang Putra Sambas.
0: Iya.
1: Saya selalu ya bersama keluarga. Duda manis Kalimantan itu. Terus untuk jadi malu. Untuk Mbak Nopinya, sehat selalu ya bersama keluarga. Salam ya untuk Kak Rizkinya. Pokoknya sehat selalu lah. Untuk Pro 1 pendengar. Oh iya, untuk Baria juga. Baria di Belitung dan Banjante juga ya, yang ada di Belitung. Untuk Bang Topan Libero ya, yang bertugas di Belitung.
0: Sebentar lagi pulang loh, bulan Oktober dia udah masuk lagi ke sini.
1: Uhuy. Gabung lagi ke RRI Sungai Liat.
0: Iya dong. Bang Haris pula nanti yang berangkat.
1: Siapa lagi yang berangkat?
0: Bang Harisnya nanti berangkat.
1: Oke deh, goodbye to Bang Aris. Welcome to Bang Topan Libero.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mbak Novi yang baik hatinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Julia yang ada di seputaran BTN ya, udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan kita lanjut lagi nih bagi yang mau gabung nih di 94301. Sekarang saya ke telepon WA dulu ya untuk yang mau gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Jadi silakan saja untuk telepon WA-nya saya buka. Tadi ada pendengar kita, ada Julia ya. Dan kita lanjut dulu, ada pendengar kita yang dari Jambi nih. Halo, selamat malam Pak Udo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Pak Udo, apa kabarnya? Pak Udo, apa kabarnya?
2: Ya,
0: sehat
2: masih
0: ya.
2: Masih mengharap-harap kesian orang lah.
0: Apa tadi bahasanya? Ngarep-ngarep apa?
2: Mas, kasihan orang.
0: Eh, jangan. Ngapain ngomong kayak gitu? Gimana ya, Pak Odo, dengan topik kita di kesempatan kali ini? Kalau di Jambi, Pak Odo masih nggak sih ketemu sesuatu yang buat kadang-kadang was-was waktu di jalan nih?
2: Banyak lah.
0: Sering. Banyak. Apa coba salah satunya?
2: Apalagi kalau yang apa nama tuh, yang apa ya, yang sering-sering pakai jas blong gitu nah.
0: Knalpot blong maksudnya ya. Nah itu ya betul ya. Kadang-kadang buat kita agak-agak gimana ya, agak was-was di jalan. Kalau ya, saya apa? kalau di Bangka Belitung ini karena ada tempat-tempat tertentu ya, di tempat yang mungkin daerah lintasan dari perkebunan sawit biasanya. Itu kalau udah kapasitasnya banyak itu Pak Odo sampai naik tinggi di atas truknya itu, ngelebihi atap truk kadang-kadang ya. Kadang-kadang mobil itu sampai miring-miring Pak Odo. Nah, di Jambi masih ketemu enggak yang apa namanya yang over kapasitas kayak gitu?
2: Kalau yang over kapasitas paling-paling itu mobil-mobil ekspedisi.
0: Oh, mobil-mobil ekspedisi yang tinggi ya, bawa barang-barang itu ya. Oh, di Jambi iya memang banyak ya di situ ya. Kalau hasil-hasil ya, pertanian Pak Odo kadang-kadang banyak juga enggak sih di situ?
2: Kalau hasil pertanian di sini, kalau komunitas sawit, sebab jarak antarnya tuh nggak jauh.
0: Nggak jauh ya, betul. Dekat-dekat
2: situ juga. Sebab pabrik-pabrik sini kan udah banyak.
0: Jadi lebih ke kendaraan-kendaraan ekspedisi yang over kapasitas ya di sana ya. Berarti Pak Odo di pinggir jalan ya rumahnya ya?
2: Di pinggir jalan nggak juga lah. Nanti kesenggol dengan kendaraan.
0: Saya jadi ketawa. Iya ya, kalau di pinggir jalan ya, apalagi sampai di tengah jalan ya. Iya iya iya iya ya, kena lindes gitu ya. Tapi masih nggak ketemu nggak Pak Odo apa namanya kaum hawa yang sering kali apa namanya pasang leting kanan beloknya kiri, pasang leting kiri beloknya kanan, masih ketemu nggak di situ?
2: Kalau ada juga lah.
0: Ada juga ya.
2: Kalau menemen tuh, kalau mama, kalau penambah, kalau hari pasar. Itu sering apa namanya itu sering lah apa namanya itu ketemu. Kalau untuk jarak-jarak dekat, kalau pendil udah jarang, kalau mama tuh pakai motor. Enggak banyak sepeda listrik.
0: Oh iya benar ya. Oh, di sana banyak pakai sepeda listrik ya mak-mak ya.
2: Iya, bisa dibilang begitu loh, kadang-kadang tuh untuk nganter-nganter anak sekolah, ke pasar.
0: Gitu.
2: Kalau di Papno, kalau apa namanya itu, kalau hari pasar kan.
0: Benar. Oke, iyalah kalau sepeda listrik jarangnya kita lihat ada pasang-pasang liting ya. Paling
2: itu yang
0: Kalau Pak Odo ngelihat apa ibu-ibu atau mak-mak yang pasang leting kiri itu diteriakin nggak kalau Pak Odo, atau dibiarin aja, aduh ibu ini mau belok ya kemana sih sebenarnya gitu?
2: Ya, apa namanya itu kalau ya, ini Yang jelas jangan mendahulunya.
0: Oh, yang jelas jangan mendahulunya ya.
2: Pastikan dulu arah dia tuh mau kemana.
0: Tapi ada loh yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang baik-baik itu paling dia kasih kode pakai tangan nih kayak gitu, lampunya salah ya gitu.
2: Apa namanya itu malah bukan gitu, yang lebih apa itu, yang lebih uniknya tuh ya saya pun juga begitu.
0: Nah lo apaan tuh? Oke deh, ternyata ada yang nyalip ya. Oh, terputus. Oke, kita lanjut lagi nih. Aduh, ada apa yang terjadi ini, salip menyalip ini ya. Kita coba sapa dulu. Ini kenapa ini sinyal kali ya? Oke deh, kita lanjut dulu. Ini pada, nah sinyalnya teleponnya masuk ya, saya coba nih. Herlanda, halo, selamat malam Herlanda.
3: Pulang rindu berbagi melodi lagu.
0: Oke, Herlanda di Tanjung Ratu.
3: Iya,
0: apa? Iya, lah lama tak bersua. Apa kabarnya?
3: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Lagi nunggu tuko ada?
3: Agak deh warung, tapi libur nih.
0: Ngapa tutup. Libur? Nggak tutup. Oh, hari Minggu oh, libur oh.
3: Jual di Pantai Tekari tadi.
0: Hah?
3: Berjual di Pantai Tekari.
0: Oh, berjual di Pantai Tekari. Wow, rame dah di pantai dia.
3: Ade lah orang,
0: tapi
3: gue cemila lah.
0: Oh, tetap sekarang itu. Oh, pakai apa? Pakai motor oh, ini berjualan oh.
3: Ade pondok, mbak. Ade pondok pribadi.
0: Ade pondok pribadi. Sana kajual apa? Minum-minum mana?
3: MP Mokwan.
0: Wadaw. Sebelah mana? Ku kadang ada lah kata karya.
3: Nih, sebelah ini. Masalah tengah nih, mbak.
0: Oh. Yang dekat. Oh, di sana, no?
3: Samping warung Pak Kadus.
0: Oh, lapor, no. Kapan-kapan, no? Pak Casinga sana, no? Kan di standby di situ terus, no?
3: Hari Minggu, bayi.
0: Oh, hari Minggu,
3: hari,
0: bayi.
3: Hari ramai-ramai pasti situ.
0: Sabtu Minggu, udah?
3: Sabtu Begawi.
0: Oh, Sabtu Begawi. Minggu, bayi, no?
3: Minggu.
0: Kan nunggu kayak orang umpah apa sendiri?
3: Ayu ode.
0: Oh, kayak ayu. Ode. Oh, oh lapon. Nah, ya. Sampai tahu kalau kita... Oh, sampai tahu kalau setempo kita, ya.
3: Gimana Herlanda, Pade?
0: Oh, lapon. Pacak kumade lah.
3: Mbak Nopi, ya?
0: Bener.
3: Lama deh sore di Bitung.
0: Emang DAD lah di sini. Nah, bulan Oktober nih kula mulai siaran lagi nih. Oh, astempo lagi kayak suara ku nih.
3: Untung ring.
0: Oh, Herlanda.
3: Yo.
0: Oh, topik kita nih, apa yang buat kita was-was waktu di jalan?
3: Pas orang nyusul ya, dia pakai riting tiba-tiba ada depan ade, ada belakang ade.
0: Oh, kakak dedep jadi yo, nak apa orang nih, ada.
3: Jadi kan gimana jadi kita panik kalau kita jatuh lu lebih lah.
0: Tapi aman di Tanjung Ratu banyak enggak orang-orang bawa kendaraan-kendaraan sawit, kendaraan-kendaraan yang lain dan yang over kapasitas.
3: Jadi kan masuk dalam.
0: Mau benar di jalan di dalam ada.
3: Jadi mobil sawit tuh lewat lintas timur tuh.
0: Benar. Ya lorong-lorong tuh dak lah paling budak-budak ada bermotor dak.
3: Betul power budak sini. Apa jumpa Balatu dari Kenango, dari Rebu, Atang Senayan.
0: Oh, mang orang nak salat Jumat ada.
3: Malam mah.
0: Oh, malam mah. Oh, malam Sabtu. Pas Sabtu malam mah, pas malam Minggu ada.
3: Oh,
0: iya lah pokoknya. Yo Herlanda, pokoknya nyari kawan kata ya tadi toh kan umur kan sebar lah ponan berapa umur ah.
3: Mana kawan keku nih nomor tahu kita ketemu di Tekari lah.
0: Nah, itulah.
3: 08 12

0: Pela lagu lah.
1: Nikah di lagu.
0: Nikah di lagu yang mana?
1: Lagu Gama bisa, Mbak?
0: Bisa. Lagu apa?
1: Apa yang ngomong? Satu atau dua?
0: Satu atau dua?
1: Request dari yang pinggir ya, Mbak.
0: Siapa ini pinggir nih?
1: Ini gue ya.
0: Orang rumah. Ayah. Awal laponnya ditunggu lagu, Awal. Yo, salam ke siapa nih?
1: Salam ke Julia tadi. Mm-mm. Salam kompak selalu bareng keluarga.
0: Awal.
1: Oke, salam kompak selalu lah buat pendengar yang di belakang.
0: Mm-mm.
1: Salam kenal lah.
0: Awal lapon.
1: Buat Mbak Nopi ya, saya selalu bareng keluarga tercinta.
0: Awak lapor, terima kasih Hernanda. Salam ke keluarga ke ya. Yo.
1: Sama lo.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Hernanda di Tanjung Ratu. Oh, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Bung Ramadan.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Bung Ramadan.
2: Malam.
0: Malam.
2: Malam Bang Nopi.
0: Malam juga. Ini WA-nya baru mau dibaca, orangnya muncul.
2: Ya, selamat malam.
0: Malam. Rindu. Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lihat lagu.
0: Oke deh. Lagunya udah disiapin, tinggal muter.
2: Oh, mantap, mantap.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke, ditunggu
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi, iya. Iya. Jadi seperti itu, Bang. Saya ini jadi banyak orang kan jangan kayak orang gila kan, seperti mabok gitu ya. Lalu berapa suaranya besar-besar lagi ngeng-ngeng-ngeng terus juga menyelonong saja belok di perapatan biasanya. Kemudian juga ada lagi yang belok kiri, seng kiri, belok kanan, luar
0: biasa. Iya, ya, itu luar biasa. Kita di belakang tuh bingung kan, iya, mau kemana ya, orang ini kan.
2: Kalau ya kalau seng kanan belok kiri masih mending, tapi ya, ini sengnya kiri belok kanan itu kan sangat rawan sekali. Kan dia ke tengah ya kan. Kalau ke kiri kan ke pinggir.
0: Benar.
2: Yang paling jauh. Kemudian juga ada yang di mobil-mobil trek gelondongan trek besar-besar gandengan itu.
0: Oh iya benar.
2: Buat kayu-kayu.
0: Pak kayu gelondongan itu kan, iya.
2: Over capacity, kemudian tidak di sisi kiri kanan tidak
0: diikat ya.
2: Ram cek dengan baik kan, tidak diikat, tidak diikat. Kemudian memandangnya keluar terlalu panjang gitu kan. Lalu tidak kasih bendera merah lagi ya.
0: Iya benar.
2: Baru kan kayunya kadang goyang-goyang karena kekuatan ininya kan. Takutnya rubuh jenis kita. Jadi kalau pakai motor mendingan cepat. Kalau pakai motor mendingan cepat menghindar, cari jalan lain kan begitu.
0: Iya.
2: Terus lagi di traffic light, Mbak.
0: Bener.
2: Itu seringkali, paling sering itu udah hak lampu hijau, hak orang mulai jalan. Dari sana masih saja nyelonong, bukan kencang-kencang pula. Ya, pas di seberang sana pasti udah merah kan?
0: Benar. Ya? Iya.
2: Tapi ini begitu. Akhirnya tanpa permisi, tanpa bersalah, nggak akan merasa kayak dia punya jalan. Ya Allah. Kadang-kadang kita mau maki juga salam.
0: Benar.
2: Oh, apa juga ya? Iya. Itu pokoknya sangat ini kalau kita nggak hati-hati, bahaya buat kita. Hati-hati aja udah ini apalagi tidak hati-hati juga
0: bener,
2: kan?
0: Seperti itu,
2: Mbak Novi.
0: Baik, makasih.
2: Banyak masalah di jalan itu sebagiannya saja, Mbak ya. Yang saya jumpa di jalan yang sering-sering lah gitu ya, Mbak.
0: Oke,
2: salamnya ikut saya Bu Kori, Bu Kori, Ibu Bude Sumi sama Julia tadi ya. Udah banyak disebutin, saya ikut saja. Dan terima kasih atas salamnya tadi.
0: Baik.
2: Pokoknya harapan sehat walafiat selalu. Dan salam silaturahmi. Terima kasih, Mbak. Lagunya
0: sama-sama.
2: Saya tunggu ya.
0: Oke, sambil tunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong sudah gabung bersama kita malam hari ini. Baik, pendengar, saya ke WA dulu ya. Ada beberapa WA yang sudah masuk di acara kita kali ini, pendengar. Nah, ini ada Ibu Kori yang ada di seputaran Sungai Liar, Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Novi, kangen dengar suara Mbak Novi nih. Baik, sama-sama Ibu. Ya Ibu Kori mau dengar lagu Patah Jadi Dua dari Alda. Salamnya buat Bang Alek tadi, buat Julia, buat Bung Ramadan, buat Bung Jante, buat Bude Sumi, buat Ria, Reza, Pak Zadin, Zulfaizar, buat Maria, buat Emera, buat Pak Irwan, buat Kang Ahmad Irwan juga.

0: buat Putra Sambas dan semuanya, makasih saja, salam sehat ya. Kalau saya itu was-was di jalan kalau tiba-tiba ada anak-anak muda motornya kenceng, jadi geleng-geleng kepala pokoknya. Mereka itu mengendari motornya sangat kencang sekali, jadi takut kita ini. Makasih Ban-Ban Novinya. Sama-sama, makasih kembali ya untuk Ibu Kori. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Novi salam sehat ya, dari Bung Panji di Pasir Garam. Iya, ini lampu liting Mbak Novi, kadang belok kiri, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Iya, tapi tentunya kita harus hati-hati Mbak. Oke, siap. Makasih nih untuk Bung Panji yang ada di Pasir Garam, sudah gabung bersama kita juga ya. Salam buat semua pendengar tanpa terkecuali. Oke, untuk lagunya ditunggu saja, akan kita hadirkan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya malam, tadi terputus kayaknya sinyal ya Pak Odo ya. Iya, ini sinyal yang kayak lah. Iya, kurang apa namanya? Hilang timbul dari tadi, diangkat mati gitu. Oke. Okay. Jadi lanjut Pak Udo, tadi tersempat terputus ya. Jadi gimana Pak Udo? Lanjut lagi nih. Jadi apa namanya, kalau di Jambi kalau ibu-ibu banyak yang pakai sepeda listrik ya. Jarang yang pakai apa namanya, motor yang sampai mungkin perjalanannya agak jauh ya. Oke, yang lainnya Pak Odo apa nih selain itu? Kalau over capacity mungkin tadi katanya cuma kendaraan-kendaraan ekspedisi kan ya? Kalau yang lainnya apa Pak Odo?
1: Apa ya? Mungkin bis-bis yang besar-besar itu.
0: Oh iya, daerah Jambi kan lintas timur ya, banyak kendaraan-kendaraan gede ya, apa namanya, bus-bus yang besar itu ya. Yang bus pariwisata, lintas Sumatera, kayak gitu ya.
1: Pokoknya tuh kalau lewat, kalau di sampingnya tuh kalau apa namanya? Pokoknya apa namanya tuh, jarang ngerem.
0: Iya, jadi dulu kalau dulu musimnya telolet ya, kalau sekarang nggak lagi kan. Kalau udah pasang klakson kayak gitu, kaget kadang-kadang ya.
1: Tapi apa namanya tuh, kalau untuk klakson itu enggak, apa namanya tuh, enggak begitulah. Kadang gitu datangnya ya? Mendadak.
0: Oh gitu. Apalagi
1: pas enak-enak kan, apa namanya tuh itu, ya udah ada di apa namanya tuh di
0: tikungan ya. Di tikung
1: di
0: apa
1: belakang.
0: Di belakang apa namanya bus besar-besar itu ya. Iya, pokoknya kalau tinggal di dekat-dekat jalan raya itu pokoknya anak-anak harus benar-benar dipantau ya, takut-takut juga kalau kendaraannya kayak gitu.
1: Iya betul. Tapi apa namanya tuh, kalau untuk kalau sopir-sopir yang seperti itu tuh apa namanya? Udah terjamin. Saya percaya.
0: Sopir Medan ya.
1: Ya udah tentulah, tak Medan, tak orang mana.
0: Iya bukan, maksudnya sopir Medan itu sopirnya memang edan, maksudnya gitu.
1: Oh. Kirain sopir dari Medan.
0: Bukan, sopirnya memang edan.
1: Oh, sopirnya memang edan.
0: Jadi sih. Memang edan.
1: Nah, sebab apa namanya tuh, saya dengan mata kepala saya sendiri kalau bisa apa namanya seperti itu apanya. Apa namanya tuh, memang hebat itu lah. Apa namanya tuh, pas ini boleh lah ya cerita dikit-dikit ya.
0: Siap.
1: Pas apa namanya itu pas ngebuburit. Apa namanya itu ngebuburit sore. Dan apa itu lewat lagi, apa namanya itu lagi santai. Dia posisinya apa namanya itu jalanan itu menikung, tapi di depannya tuh ada apa namanya itu, ada kayak bekas rumah makan.
0: Oh, gitu ya.
1: Posisinya jalan tuh apa nama itu, apa nama itu lurus. Pas nyampe dekat tikungnya tuh baru tahu basa-basa apa nama itu, kalau jalan tuh apa nama itu menikung. Nah, di depan di jarak antara jalan dengan bekas rumah makan tuh apa nama itu posisinya agak jauh dari apa nama itu dari jalan.
0: Nah,
1: di samping apa namanya tuh di depan rumah makan tuh di jalan masuknya tuh kalau udah ukuran begitu saya rasa itu udah jurang. Iya.
0: Benar-benar.
1: Begitu dia apa namanya itu dia lewat apa itu mungkin saking kencangnya katanya jalan tuh kan mungkin tikungan itu enggak begitu apa namanya itu enggak begitu patah kan. Okay. Abis itu dia banting setir, cuma bantingnya tuh nggak masuk lagi ke jalan, ke jurang tuh. Tapi ke jurang tuh lompat lagi ke aspal.
0: Mati mirisnya.
1: Asli yang ya? Yang apa namanya itu penumpang di dalam tuh yang nggak ya, otomatis apa namanya itu sopir kan nggak melanjutkan lagi perjalanan. Bener. Stop.
0: Iyalah.
1: Nangis. Okay. Yang di dalam tuh nangis.
0: Baik. Kalau di daerah Jambi memang seperti itu karena dia lintas Sumatera ya, Pak Odo ya. Jadi di Malaysia harus berhati-hati juga. Baik, Pak Odo mau dengar lagu apa malam ini, Pak Odo?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu pop Indonesia boleh.
1: Udah lama nggak mobil balap ya?
0: Mobil balap dari siapa ya? Lupa aku. Mobil balap white. Lagu ya. Siapa nyanyi ya?
1: David Naif lah.
0: Naif ya. Oke, ya silakan di salamnya buat siapa, Pak Odo?
1: Si Julianto ngajak balap-balap melawan mobil balap.
0: Oh, pantesan si Julianto tadi kan ya. Julianto hari ini nggak konsen, Pak Odo. Dia gara-gara biasa. kena sindir tadi sedikit, jadi konsentrasinya hilang. Jadi agak-agak gimana hari ini? Agak ngeblank lah kayak gitu.
1: Iya. Nggak ini aja lah. Apa namanya itu? Woi, Abang Emera.
0: Iya, gara-gara Abang Emera dia.
1: Ultimatum ya. Jangan ganggu-ganggu Julia ya.
0: Iya, udah itu sinyal itu nggak boleh diganggu ya. Sudah ada patennya.
1: Ya, nanti berurusan dengan apa namanya
0: yang di sampah sana nanti.
1: Dia yang berurusan bukan saya.
0: Oke, lanjut.
1: Banyak yang udah gabung dari siapa aja ya?
0: Banyak, udah banyak yang gabung. Oke.
1: Salam aja untuk yang sudah gabung tadi. Yang semalam lupa saya. Salam juga.
0: Oke.
1: Untuk apa tuh? Yang naik lift. Nah. Siapa lagi ya? Spesial deh.
0: Oke.
1: Semoga bisa bisa mendengarkan suaranya lagi malam ini. Baik ya. Semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
1: Yang lagi yang apa namanya itu yang lagi sakit,
0: cepat sehat.
1: Semoga disembuhkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, apa namanya itu ibadah juga jangan lupa.
0: Harus itu.
1: Nah, tepat waktu. Makan juga pastikan tepat waktu.
0: Odo, kamu hari ini kamu hari ini bijak banget ya. Jadi berasa ustaz kamu hari ini. Beneran.
1: Apa ya? Hari doa-doa itu, cuci-cuirit kita. Apa ya? Semua itu baik lah ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih lah. Ya udah mendengar sampai sejauh ini.
0: Oke.
1: Nah itu aja lah ya.
0: Oke, sip. Oke deh.
1: Makasih Bu Nia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih untuk Pak Udo yang sudah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Yuk yang masih mau gabung lagi, kita terima telepon. Selain ini saya juga langsung akan hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Ini ada lagu-lagu lawas ternyata yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, baik untuk pendengar kita berikutnya ya, silakan saja nih yang pengen gabung lagi. Ini ada WA juga dari pendengar kita nih. WA dari Bung Herlanda tadi nomornya 0812 ya, 7262 4575. Kemudian juga oke, makasih nih. Selamat malam Mbak Novi, selamat malam, udah lama gak siaran, gak kedengeran suaranya. Salam santun buat semuanya ya. Buat Mbak Novinya sukses selalu di meja siarnya. Lagunya Titip Rindu Buat Ayah. Oke deh, dari Bang Rambe Kelana. Oke Bang Rambe, selamat malam Bang. Lagunya ditunggu aja ya, nanti kita coba hadirkan. Lanjut berikutnya, assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam, apa kabarnya? Kabar baik ini. Oh ini dari Bang Yota yang ada di Bangka Barat ya. Iya, ini tentang di jalan raya. Kalau di kampung ini kadang-kadang kita dengar kaget dengan pakai sepeda listrik lah, tau-tau nongol belakang, tau-tau nongol. Iya, request lagunya. Iya, dari Rati Purwasih, judulnya Aku Rindu Padamu. Salam buat semua pendengar ya, pendengar Pro 1. Terima kasih buat Mbak Novinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, silakan Pak dicoba gabung ya. Tadi sinyalnya enggak masuk ke kita, Pak. Oke, ini udah masuk ya. Saya terima dulu ya untuk Pak Irwan di Arkantung. Halo, selamat malam Pak Irwan.
2: Malam Mbak Novi.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tangan saya ini ada tiga ini, Bang Irwan ya. Ada yang di sebelah kanan saya satu, di yang handphonenya ada di tangan saya. Yang sebelah kirinya untuk yang terima telepon. Yang kanan sama handphone itu sinyalnya masuk, tapi yang di sebelah kiri yang tempat saya terima telepon tadi nggak masuk, makanya saya nggak bisa angkat. Iya kayaknya ada, iya kayaknya ada delaynya kayak gitu nih Bang Irwan. Jadi kadang-kadang pas nunggu udah nelpon di sini masuk, tapi di tempat yang kita sinyal yang mau kita angkat ini nggak masuk.
2: Iya, berarti handphonenya kebanyakan kali.
0: Nah,
2: ya.
0: Nah itu makanya karena tiga kali ya. Iya betul. Ya karena iya, satunya iya. Sebelah kanan itu kan fungsinya buat monitor aja nih, Bang Irwan. Nah iya, itu, oke, nggak apa-apa ya.
2: Cuman terakhir berarti ya.
0: Kadang-kadang kalian mungkin pendengar yang lain kok lama banget nggak diangkat. Sebenarnya tempat yang ngangkat ini belum masuk.
2: Iya. Malam, Mbak.
0: Oke deh, baik. Iya deh. Baik, Bang Irwan, ini malam hari ini saya ngomongnya tentang hal yang membuat kita was-was di saat berkendara, terutama di jalan raya. Kalau Bang Irwan apa nih?
2: Kalau saya sih karena kadang naik motor juga ya.
0: Iya.
2: Kadang bawa kendaraan roda 4 ya.
0: Baik.
2: Yang paling was-was itu di roda 4, Mbak ya. Di roda 4 ini yang penting satu, mobilnya harus sehat dulu. Was-was kita adalah di ban, Mbak ya. Bocor
0: ya,
2: mungkin.
0: Betul.
2: Dan sebagainya. Kemudian awas di jalan rayanya kan kadang-kadang padat ya. Kadang-kadang motor itu lewat sebelah kanan kita, mau motong nggak klakson ya.
0: Benar.
2: Jadi was-wasnya begitu.
0: Okay.
2: Nah, itu di dalam kota, tapi di luar kota ini benar tadi cerita apa sepeda listrik ya atau motor listrik ya. Nah ternyata Mbak, kita keluar kota itu banyak sekali, sudah masuk kampung itu banyak sekarang nih motor-motor gitu yang dikendarin anak-anak kecil atau ibu-ibu ya. Itu yang kita was-was, mereka kan motornya nggak bunyi tuh.
0: Iya betul, lagian pendek ya, kadang-kadang nggak masuk ke spion kita kali juga ya.
2: Iya. Sementara mereka berani lewat jalan raya gitu. Nah, itu kita kepaksa lah ngalah kadang-kadang ya. Iya, kalau nggak ngalah was-wasnya mereka kaget, bisa kecelaka bagi merekanya juga sih.
0: Benar, kesenggol dikit kadang-kadang ya, kalau misalnya kita nggak hati-hati gitu ya.
2: Betul, betul, Mbak, was-wasnya di situ, ya, di motor listrik terutama. Tetapi kalau di jalan raya, ya kembalilah ke sign tadi, Mbak, sign kiri kanan.
0: Kalau saya itu paling was-was nih, Pak Irwan, ya, kalau misalnya kita berkendara baik roda 2 atau roda 4 itu, Pak Irwan, ya, kadang-kadang kita kan ketemu nih di jalan umum yang kadang-kala kita lihat kendaraannya tuh over kapasitas, bahkan sampai miring-miring kayak gitu. Kita mau duluan, kita takut kena, kita nunggu lama banget kayak gitu.
2: Iya, terutama ke ini, Mbak, keluar kota ya. Seperti Bang Kabar itu pasti kita ketemu dengan mobil truk sawit itu.
0: Betul, Mbak, betul. Yang sampai kadang-kadang nggak ada penahan di atas gitu kan ya, nggak ada apanya itu sampai miring-miring kayak gitu.
2: Iya, kita mau motong nggak bisa, kita mau motong kadang was-was. Betul. Ya, dari depan banyak sekali, Mbak. Kecuali mereka jarak 100 meter satu, 100 meter satu, kita masih bisa lewat.
0: Betul, iya.
2: Itu mereka sering beriringan, Mbak. Jadi kalau 5 itu nggak bisa motong itu pasti.
0: Benar. Dan yang pasti juga kadang-kadang kan kalau jalan kayak di Bangka Barat, di Bangka Selatan aja contohnya, atau Bangka Tengah, itu jalan mereka tuh kan sempit ya, Pak Irwan ya. Jadi kalau pas kita mau lewat itu maksa harus nunggu kayak gitu.
2: Iya, ikut arah aja kita. Ya banyak ngalah sih, Mbak, sebenarnya kita.
0: Tapi kalau kita kalau udah merunut kayak gitu, waktu kita juga mau sampai juga akhirnya agak lambat ya.
2: Iya, mau nggak mau lah kita.
0: Siap-siap.
2: Jaga diri juga ya, was-was kita. Ya, itu aja sih mungkin was-was kendaraan.
0: Pak Irwan, mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Masih bisa ya?
0: Masih, kalau nggak keputar di acara Ruang Rindunya, selepasnya saya puterin pasti lagunya. Iya. Lagu apa
2: saya
0: nih?
2: Ini aja. Mungkin Callum Scott aja lah, Mbak. Iya. Yang kalau mana? Boleh ya.
0: Iya, boleh Callum Scott dong.
2: I Want You Now aja. Gitu kayaknya. Kenapa, Mbak?
0: Enggak.
2: lagu kesayangan ya.
0: I want you know, aku ingin apa nih? Yeah. I want you know, aku ingin kamu sekarang, nggak pakai nunda.
2: Nggak usah itu now.
0: Oke deh, ditunggu.
2: Tapi bagus lagu ini, senang saya.
0: Yes, keren lagunya. Pokoknya Callum itu bagusnya, bagus lagunya. Sip, ditunggu lagunya ya. Silakan Pak Irwan, buat siapa itu lagunya?
2: Ya, salam buat tadi Pak Hudo ya. Pak Hudo nggak boleh nelpon dua kali, itu syaratnya.
0: Tadi mah terputus dia.
2: Iya. Kalau putus sudah, jangan nelpon lagi. Canda Pak Udo ya. Ya boleh kok ya. Kemudian buat Julia juga ya. Budi Sumi, Bang Alek juga, Mbak Rindu ya. Mbak Rindu di IB aja. Kemudian Embera juga, Niko, Bang Panji juga ya. Kemudian Budi Sumi udah ya. Putra Sambas juga ya. Top Beltim udah lama nih, Mbak, nggak kedengeran. Benar. Ya Bang Remang juga ya. Bang Yota atau Pak Yota juga ya. Mbak Puji juga. Yuk, intinya buat semua aja deh, Mbak, ya. Buat semua, Mbak Nopinya. Sampai kapan nih siaran nih, Mbak?
0: Saya rencananya sampai Desember.
2: Wih, mantap.
0: Kontrak ya, kontrak per ini ya, padahalnya per trimester ya.
2: Iya, mahal itu bayarnya kayaknya.
0: Selagi masih ada, bukan selagi masih ada yang ke Belitung, tetap turun.
2: Iya, double job itu. Iya deh, Mbak.
0: Lanjut.
2: Itu aja mungkin ya. Barangkali ada yang masih mau nelpon.
0: Baik.
2: Terima kasih, Mbak Nuti.
0: Oke.
2: Ya. Sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, nanti saya lanjut ya untuk terima telepon lainnya. Saya ke pilihan lagu dulu, ini udah banyak yang kita siapin. Kita hadirkan dulu untuk Bung Ramadan di Sorong, Polo Pakita Sayang.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya kita hadirkan pilihan request dari Ibu Kori ya, Patah Jadi Dua dari Alda.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dengan brandnya lagu yang baru saja kita dengarkan ya, Gamawan, dengan lagunya Satu atau Dua, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Jangan khawatir untuk pendengar yang lagu-lagunya belum terputarkan untuk malam hari ini, masih akan saya lanjutkan ya, menghadirkan lagu-lagu request pendengar setelah ini. Jadi silakan didengarkan saja lagu-lagunya. Ini beberapa lagu yang sudah kita siapkan. Ada Mobil Balap dari Naib, kemudian dari Colum Scott ya dengan I Want You Know ya, kemudian juga ada Rati Purwasi dengan Aku Rindu Padamu, kemudian Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit G. Adi, kemudian juga Jangan Tangan Bicara dari Rati Purwasi, dan juga beberapa lagu lainnya yang nanti akan kami hadirkan menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, sampai jumpa esok ya, tentunya bersama RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan juga ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaannya yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, langsung saja kita akan dengarkan pilihan lagu-lagu yang kita siapkan untuk menemani Anda kali ini. Ada satu lagu yang hadir kali ini dari Callum Scott ya, dengan I Want You Know. Ini lagunya kalau mungkin pernah dengar ya lagu ini, sebenarnya lagunya aransemen baru dengan versi AI yang keren abis pokoknya. Jadi ini mengungkapkan rasa ingin yang sangat kuat terhadap seseorang, yang bukan hanya sekedar suka ya, tetapi ada dorongan emosional dan juga romantis ya, agar bisa dekat dengan seseorang sekarang ya. Baik, kita dengarkan bersama dan patuh terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Ini dia Callum Scott dengan I Want You Know.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Ya, baik pendengar, itu tadi lagu-lagu yang kita dengarkan ya, Ratih Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara. Ini lagu tadi sempat direquest ya oleh Bung Panji yang ada di seputaran Kota Pangkal Pinang. Baik pendengar, untuk yang lainnya, jadi itu tadi ya lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita, sudah saya hadirkan semuanya. Mudah-mudahan terhibur selalu, dan selanjutnya menantikan tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya juga masih akan lanjut kembali menghadirkan pilihan lagu hiburan berikutnya. Pantau terus siaran kita 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Rita Effendy mengakhir kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, pendengar, dan yang pasti jumpa lagi kita di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Sromon, Sumbalai, Bangka, Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Lat, Bangka, Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Pandani Jalur 2 Sungai Lat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi pendengar, di mana pun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nur Aisyah, dan senang sekali juga saya menemani Anda bersama rekan operator kami di kesempatan pagi hari ini di operator studio dan rekan operator kami di pemancar Kimang yang menemani Anda di edisi Senin 28 September 2026. Pendengar, untuk di hari ini juga seperti biasanya kami hadirkan ragam program di Bangka Belitung pagi, dan di awal perjumpaan kita tentunya juga ada program Mutiara Pagi akan menemani Anda. Lalu juga dirangkaikan dengan acara selanjutnya, rangkuman berita daerah dalam Warta Berita Daerah di Pukul 6. Berita regional dan nasional kami rangkum bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Lalu juga nanti ada opini publik dan Halo RRI di Pukul 9. Baik pendengar, tadi program yang akan kami sajikan untuk di hari Senin ini. Dan semoga juga program yang kami hadirkan serta musik-musiknya juga bisa menghibur Anda dan menambah informasi Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya ingin kembali tetap menggunakan masker untuk Anda yang memang beraktivitas di luar ya, karena kabut asap ini masih lumayan terasa sekali ya untuk daerah Sengatan sekitarnya. Lalu juga untuk pendengar, untuk Anda juga yang udah ngerasa nih batuk-batuk dan lain halnya, juga ada baiknya konsultasi ke dokter ya agar cepat sehat kembali. Ya pendengar, sebelum kita menemani Anda dalam Mutiara Pagi, satu rangkaian Murotal kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengenet.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pagi hari ini mendengar kita sudah bersama narasumber kami, bersama Ustadz kita, ada Pak Ustadz Jaja Sulaiman yang tentunya juga berada di studio mini Masjid Agung Sungailat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya di hari Senin ini. Dan tentunya juga pendengar, Pak Ustadz Jaja juga akan membawakan topik amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Untuk Anda juga pendengar, tentunya juga kali ini kita akan hadirkan pemaparan dari Pak Ustadz Jaja. Untuk Anda yang mau bertanya langsung nanti boleh di interaktifnya setelah pemaparan di 94301. Namun untuk Anda yang mau bertanya melalui pesan singkat, boleh dipersilakan dari sekarang di 0811-717-9111. Silakan Pak Ustadz Jaja untuk pemaparannya.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin, hari ke-17 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 September 2026 Masehi, adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Beberapa pertemuan yang lalu, saudaraku semuanya, sudah dibahas tentang nilai-nilai spiritual dalam pemakaman jenazah. Kita bahas kemarin tata cara membuat liang lahat, tata cara menurunkan jenazah, kemudian setelah selesai kita letakkan bunga, letakkan air ataupun siramkan air di atas kuburan si mayit yang telah kita kuburkan. Saudaraku semuanya, ketika mayit sudah dibenamkan di liang lahat ataupun di liang asyaku, kemudian tutup dengan papan, diuruk dengan tanah, kemudian dipadatkan, kemudian ditinggikan sekitar satu jengkal dari tanah biasa itu, maka kata Nabi Muhammad SAW,

yang tadiru da'watan talhaquhu min abin au ummin au waladin au shodiqin siqatin. Dia menanti-nanti doa pertolongan. Pertama min abin, dari ayahnya kalau yang meninggal adalah anaknya, au ummin ataupun dari ibunya, au waladin ataupun apabila yang meninggal itu seorang ayah atau seorang ibu, maka mengharapkan doa bantuan dari anak-anaknya, au shodiqin siqatin ataupun dari kawan-kawan terpercayanya. Kawan-kawan terpercaya bisa bermakna pasangan ketika dia hidup di dunia, entahkah itu suaminya kalau yang meninggal istrinya, ataupun sebaliknya dari istrinya kalau yang meninggal suami, ataupun kawan-kawan terdekatnya, bestinya waktu hidup di dunia. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Apabila doa itu disampaikan kepadanya, kita berdoa untuk si mayit, kita katakan sama Allah, Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya, minad dunya wa ma fiha. Kemudian kata Nabi, wa innallaha azza wa jalla la yudkhilu ala ahlil kuburi min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia, kita yang berdoa maksudnya, untuk ahlil kubur itu sebesar gunung, amsalal jibal, begitu besar pahala yang akan didapatkan oleh si mayit. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati, adapun hadiah kiriman orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati, al istighfaru lahum, yaitu memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang sudah meninggal dunia, dan bersedekah atas nama mereka. Ini dalil saudaraku semuanya yang patut kita renungkan, yang patut kita pikirkan, supaya mereka yang sudah meninggal dunia tidak tenggelam sebagaimana kias yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita lah dalam hidup dan kehidupan, ada orang yang hanyut di sungai, ada orang yang tenggelam di lautan kayak kemarin kafal Virgo itu, kan mereka butuh bantuan tuh sesegera mungkin, nggak bisa dilambat-lambat. Sedikit terlambat itu terbawa arus air, sedikit terlambat nyawa taruhannya saudaraku semuanya. Begitulah mereka yang sudah meninggal dunia. Maka kewajiban kita saudaraku semuanya melakukan amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi si mayit. Satu catatan bagi kita saudaraku semuanya, ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka dia tidak lagi bisa beramal, tidak lagi bisa beribadah, tapi mereka bisa menerima pahala dari amalan-amalan orang hidup yang dihadiahkan, yang disampaikan kepada si mayit. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam rangka mengirimkan amalan-amalan, mengirimkan hadiah-hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, agama mengajarkan banyak berdoa untuk kaum muslimin, muslimat yang sudah meninggal dunia. Doa kaum muslimin bagi si mayit itu memberikan dampak manfaat yang luar biasa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaqulun rabbanaghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, yaquluna rabbana ighfir

0: Lana ya Rabb kami, beri ampunlah kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ini dalil saudaraku semua, bahwa doa kita yang hidup kepada mereka yang meninggal dunia sampai. Wala tajal fi qulubina gillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ayat ini saudara kesumanya menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah doa. Doa dan doa. Karena ayat ini mencakup umum, yaitu orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan dalam sebuah kalamnya, doa dalam ayat ini mencakup semua kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baik para sahabat Nabi yang hidup dan sudah meninggal dunia pada zaman dahulu kala, dan orang-orang sesudah mereka. Inilah yang menunjukkan keutamaan iman, yaitu setiap mukmin, setiap orang yang beriman diharapkan dapat memberi manfaat satu dan lainnya dan dapat saling mendoakan. Tuh saudaraku semuanya, dalil pertama di Al-Quranul Karim. Kemudian ada dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kalam beliau, da'watul mar'il muslim li akhihi bidahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajabah, terkabulkan. Ingda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, kata Nabi Muhammad, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Da'a li akhihi bi khair. Qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Maka malaikat tersebut akan berkata amin. Yoh, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Itu kata malaikat. Renungannya dua dari hadis ini. Yang pertama saudaraku semuanya, banyak-banyaklah kita berdoa untuk orang lain yang orang lain itu tidak tahu bahwa dirinya didoakan. Doanya mustajabah. Termasuk orang yang sudah meninggal dunia kan enggak tahu didoakan oleh kita. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu, enggak tahu tuh mustajabah. Kemudian yang kedua saudaraku semuanya, ketika kita berdoa untuk orang yang orang itu tidak tahu bahwa dirinya didoakan, maka doa itu akan diaminkan oleh malaikat dan kita mendapatkan kebaikan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik saudaraku semuanya, maka kebaikan itu untuk diri kalian. Kita berdoa sama Allah untuk kebaikan orang, doa itu naik ke langit, diterima oleh Allah, kemudian kembali kepada kita. Kan luar biasa ini pahalanya. Yang mati dapat pahala, kita pun yang hidup dapat. Itu yang pertama saudaraku semuanya, amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Kemudian yang kedua saudaraku semuanya, siapa saja yang melunasi hutang si mayit, maka pelunasan itu akan bermanfaat bagi si mayit. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang mayit yang masih memiliki hutang. Kemudian beliau bertanya, apakah orang ini memiliki uang untuk melunasi hutangnya? Jika diberitahu bahwa dia bisa melunasinya, Dia salah seorang sahabat saya ya Rasulullah yang akan melunasinya. Maka Nabi Muhammad SAW akan menyolatkannya. Namun jika tidak, maka beliau pun memerintahkan kepada para sahabat, kalian salatkan aja orang ini. Kata beliau, ini renungannya juga dua. Yang pertama, kita diajarkan oleh agama saling bantu membantu. Kita punya saudara, saudara kandung, adik beradik, saudara kusuma. Kita tahu abang kita itu punya hutang. Kita yang melunasinya, saudara kusumanya. Biarlah hutang abang saya itu biar saya yang bayar. Kan tidak seberapa, hanya 1 juta, 2 juta. Dan ini dilakukan sebelum penguburan, sebagusnya. Biar saya yang membayarnya. Itu sampai kepada yang bersangkutan pahala. Artinya dia menghadap Allah dalam keadaan terbebas dari hutangnya. Maka kenapa banyak orang ketika mau menyolatkan jenazah, itu kan ada sambutan dari keluarga si mayit. Disampaikanlah dalam sambutan itu, pertama apabila ada salah kata, salah perbuatan, bergaul satu sama lain dengan si mayit ini, ada mungkin yang menyinggung perasaan, bapak dan ibu semuanya mohon dimaafkan. Bergaul puluhan tahun di tempat ini, hadir di kampung ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada terikat utang piutang dengan si mayit, kalau kecil mohon diikhlaskan, 10-20 ribu sumpah mak. Tapi kalau besar 1 juta, 2 juta, mohon diselesaikan melalui ahli warisnya. Kan itu kan biasa yang disebutkan oleh mereka yang sambutan. Itu dampaknya luar biasa saudaraku semuanya. Ringan di mulut tapi berat di timbangan. Dan kalau cuma terucap kayak gitu, emang benar-benar harus ditunaikan. Jangan sampai nanti ahli warisnya ketika dimintai utang si mayit, dia nolak. Kata dia, bukan utang saya, utang si mayit. Ini enggak sesuai antara kata dengan perbuatan. Karena ketika sudah terucap dari perwakilan si mayit, maka si mayit itu menghadap Allah dalam keadaan bersih, tanpa utang. Karena sudah ada kata perkataan itu, saudaraku semuanya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tatkala Allah memenangkan bagi beliau beberapa peperangan. Beliau bersabda, "Ana aula bil mu'minin min anfusihim. Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu wa man taraka mala fa huwa liwarasatihi." Kata Nabi, aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang mati namun masih meninggalkan utang, maka akulah yang akan melunasinya. Sedangkan barang siapa yang mati dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Hadis ini menunjukkan bahwa pelunasan utang si mayit dapat bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan apakah pelunasan utang itu si mayit di sini wajib ataukah tidak? Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajib dilunasi dari baitul mal, sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Itu yang kedua, saudara kesemuanya. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit, saudara kesemuanya, adalah menunaikan qada puasa ataupun qada saum bagi si mayit. Nah, pembahasan ini telah kita jelaskan, pernah beberapa kali kami jelaskan di acara mutiara pagi ini, saudaraku semuanya, pada bab permasalahan qada Ramadan. Ini biasa di bulan Ramadan dibahas. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa qada puasa bermanfaat bagi si mayit ini dipilih oleh Abu Tsaur, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Kemudian pendapat ini juga dipilih oleh Imam Nawawi. Kemudian pendapat para pakar hadis dan pendapat Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa bolehnya mengqadai puasa-puasa yang ditinggalkan oleh si mayit. Dalilnya ada riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala ummul mukminin. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Maksudnya di hadis ini waliyuhu adalah ahli waris, anaknya, ya, cucunya, ya, ayahnya, ya, ibunya, ataupun abangnya, adiknya, dipuasai. Kalau tidak sanggup, boro-boro Ustaz mempuasai utang puasa orang tua saya. Saya pun jarang puasa. Ini parah, saudaraku semuanya. Ya bayar aja fidyahnya. Tuh, saudaraku semuanya. Ketiga. Kemudian yang keempat, menunaikan qada nazar. Baik berupa puasa ataupun amalan lainnya. Kan banyak kan orang bernazar. Kalau seumpama anak saya lulus tentara, lulus polisi, lulus PNS, lulus ini, lulus itu, saya akan berpuasa 7 hari berturut-turut. Alhamdulillah, anaknya lulus jadi tentara. Ini belum sempat dibayar karena masih banyak kesibukan. Kalau kan boleh ditunda bayar nazar itu, silahkan. Walaupun terkabulkannya hari ini, sebulan kemudian baru dibayar, enggak apa-apa. Tapi wajib. Sudah kita bahas kan, pada bulan Ramadan itu ada 4 puasa wajib. Pertama puasa Ramadan, kedua qada Ramadan, ketika nazar, kemudian yang keempat puasa kafarah. Itu wajib. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa-apa saja yang kamu infakkan dan apa-apa saja yang kamu nadarkan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah Maha mengetahui. Jadi jangan pelico kata kita orang bangka. Sudah dikabulkan sama Allah. Tiba-tiba setelah dikabulkan dia lupa dengan janjinya, dia lupa dengan nadarnya. Dosa, dosa besar. Nah, apabila ada orang saudaraku semuanya bernadar, tidak sempat bayar nadarnya, keburu mati, maka saudaraku semuanya bayar oleh kita yang hidup. Ada dalilnya. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah meminta nasihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha nazrun." Sesungguhnya ibuku mati. Inna ummi matat. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, wa 'alaiha nazrun. Namun dia memiliki nazar yang belum ditunaikan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, iqdihi anha, tunaikanlah nadar ibumu. Ini kan perintah saudaraku semua, tunaikan nadar ibumu. Jadi bayar oleh kita, ahli warisnya, oleh anaknya, supaya dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu dalam keadaan punya hutang. Ya. Jadi hutang itu saudaraku semuanya ada 2 kalau si mayit meninggal dunia. Bisa hutangnya sama Allah, nadar yang belum ditunaikan, puasa yang belum dikodo, sholat yang belum dikodo juga sama, saudaraku semua. Hutang pada sesama manusia, ya macam-macam hutang kan. Hutang ke warung, hutang ke toko, hutang ke kawan, saudaraku semua di kantor seumpama, ya bayar juga sama. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, saudaraku semuanya, segala amalan soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh ataupun solehah akan bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di Quran surah An-Najm ayat ke-39, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Di antara yang diusahakan oleh manusia adalah anak yang soleh, saudaraku semuanya. Ini renungan bagi kita ya, para orang tua. Semua orang tua pasti mendambakan, menginginkan anaknya soleh dan solehah, qurrota ayun. Maka doa yang sering kita panjatkan oleh kita pada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrota ayun waj'alna lil muttaqina imama. Minta pada Allah supaya dikaruniakan kepada kita, istri-istri kita, anak-anak kita yang menjadi penyejuk mata hati kita orang tua. Penyejuk mata hati itu menenangkan, saudaraku semuanya. Tidak mengecewakan, membahagiakan, tidak bikin dongkol, saudaraku semuanya. Mereka pulang mengunjungi kita, wajahnya basah dengan air wudunya, saudaraku semuanya. Yang diharapkan bukan hanya kekayaan deh orang tua, justru yang kita harapkan kesolehan mereka, kemanfaatan mereka bagi kita ketika sudah meninggal dunia. Salat yang mereka lakukan, saudaraku semuanya, itu pahalanya dikirim juga kepada kita. Karena anak-anak itu hasil dari usaha kita. Pertama kita yang membesarkannya, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih uang sekolah, itu kan usaha kita. Kemudian ketika kita mendidik mereka, nyuruh mereka sholat, kata Nabi, muru auladakum bis sholah wahum abnau sab'a sinin, perintahkan kepada mereka anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka usianya mulai menginjak 7 tahun. Anak kita nurut, jadi terbiasa sholat, tiap tahun sholat, dalam seumur hidupnya sholat. Nah, sholat-sholat yang mereka lakukan itu hasil usaha kita, maka sampai ke kita, saudaraku semuanya. Maka kata Nabi Muhammad SAW di lain hadis, beliau katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim. Barang siapa yang memulai sesuatu dalam Islam sunnatan hasanatan, dengan pekerjaan yang baik tuh, falahu ajruha, maka baginya pahala. Kita nyuruh anak tuh sholat, maka bagi kita pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Anak kita turut, nurut atas perintah kita, sholat dia, maka dia dapat pahala, dan pahalanya dikasih juga kepada kita. Min ghori ayyanku semin ujurihim, tanpa dikurangi pahala dari sholat yang anak kita lakukan.
1: Iya.
0: Ini renungan bagi kita, saudaraku semuanya. Ada orang nelpon ya?
1: Iya, betul Bapak, ada yang nelpon, sudah ada yang nanya ya Pak.
0: Masih ada lagi.
1: Betul. Ya. Boleh ya Pak ya, kita angkat dulu ya Pak.
0: Silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Sabihis.
1: Oke, silakan Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Desa Labu, Pak Sabihis. Mangga, Pak Sabihis.
2: Jadi bagaimana Pak Ustaz, saudara kandung saya di sana, ya bukannya misalnya, memang fakta ini Pak Ustaz, tidak beristri kakak kandung saya. Tidak beristri. Umurnya pun sudah mencapai 70 tahun tadi.
0: Masya Allah.
2: Nah, jadi misalnya baik pun utang ataupun utang sholatnya, utang puasanya, nah utang duit sama masyarakat, misalnya siapa itu untuk membayar, apa bapak kandungnya atau adik kandungnya yang masih laki membayarnya. Nah, itu pun begitu juga membayar kodonya itu ya.
0: Yeah.
2: Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan.
0: Baik, bagus pertanyaan Pak Sabihis di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Tuh, lengkap saya bacakan. Apabila seseorang tidak menikah seumur hidupnya, qadarullah, ini kan takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Namanya kematian, kebahagiaan, kecelakaan, termasuk jodoh kita, itu semua dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Seumpama dia umurnya sampai tua, umur 70 tahun, tak punya keluarga, tak punya istri, tak menikah, kemudian meninggal dunia, dia punya hutang. Siapa yang bertanggung jawab atas hutang yang bersangkutan? Saya sudah sampaikan tadi kan, ahli warisnya. Banyak ustadz adik-beradiknya, ada laki, ada puan, ada lanang, ada wadon. Ya semuanya tereongan. Kalau seumpama mampu ditanggung oleh salah satu di antara mereka, oleh abangnya seumpama, biarlah. Utang dia saya yang nanggung sendirian. Alhamdulillah, ditanggung oleh salah seorang di antara mereka. Bayarkan. Tapi kalau seumpama berat, kalau saya nanggung sendiri, bagaimana kalau rereongan aja? Artinya urunan. Ada 7 beradik yang meninggal dunia, yang bujangan tadi, umurnya sudah 70 tahun. Ya yang 6 orang ya urunan, berapa utangnya? Kalau kita ketahui, ataupun kalau ada orang menagih hutang ke kita ahli warisnya. Nih mayit ini punya hutang sama saya, sertakan bukti-buktinya. Ada kuitansi, saudaraku semuanya. Maka Allah ngajarin tuh di Al-Quran tentang ayat hutang. Kalau seumpama kita bertransaksi, bermuamalah, apalagi masalah hutang piutang, itu faktubuh, kata Allah. Catat. Itu sebagai bukti. Dan hadirkan saksi. Si mayit ini punya hutang, ini saksinya. Ada tanda tangan almarhumatum almarhumah. Ada saksinya. Saksinya dari keluarga ataupun dari anak, seumpama. Jadi jelas pertanggungjawabannya, jelas nanti penagihan hutangnya. Bayarkan oleh adik-beradik. Kemudian kata adik-beradik, kuda kawa, kata kita orang Bangka kan, membayar. Itu bukan hutang kuku, dia banyak keperluan. Maka hutang itu beralih menjadi tanggung jawab negara. Siapa yang nanggung? Kalau zaman Nabi Muhammad SAW ada baitul mal, bait rumah, mal harta. Kalau bahasa kita sekarangnya badan amil zakat tuh. Yang mengurus harta-harta umat diserahkan ke negara. Kemudian negara mengelola. Zaman Nabi sudah ada baitul mal. Itu cikal bakal yang sekarang jadi badan amil zakat. Maka Allah katakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf. Salah satunya gharim, Pak Sabihis. Gharim itu yang punya hutang. Tapi hutang apa dulu yang ditanggung oleh negara? Tidak semua hutang. Kalau hutang kredit mobil ya enggak lah, itu konsekuensi dia. Hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan, untuk minum, saudaraku semuanya, untuk pakaian, dia berhutang karena dia tak bisa sholat, tak bisa menutup auratnya. Minjemlah uang, dibelikan ke sarung, berikan ke baju koko. Nah itu hutang umat nantinya, saudaraku semuanya, dibayar dari dana umat. Namanya badan amil zakat. Kalau di masjid namanya UPJ. Jadi UPJ itu boleh mengeluarkan dana untuk itu. Termasuk kemarin kita ketika membahas tentang mengkafani jenazah, itu kan fardu kifayah. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Di kitab Safinatun Najah dijelaskan ada 4 kewajiban yang hidup terhadap mereka yang sudah meninggal dunia. Yang pertama ghusluhu, memandikannya. Watakfinuhu, dan yang kedua mengkafaninya. Wasallu alaihi, yang ketiga menyolatinya. Wadabnuhu, dan yang keempat menguburkannya. Ini yang kedua mengkafaninya. Si mayit nih mohon maaf, orang tak berada, nggak ada uang, nggak ada kain kafannya. Ataupun dihadirkan mayit yang kita pun tidak tahu nih, mayit ditemukan kan banyak tuh terapung. Saudaranya nggak ada, nggak masuk RKM rukun kematian. Dari mana dananya? Dari situ, dari UVJ. Keluarkan. Saudaraku semuanya, ada hak bagi mereka yang tak punya harta untuk dikapani. Kalau enggak dikapani oleh dana umat, dosa kita selaku pengurus, saudaraku semuanya. Keluarkan dari dana itu. Kan banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Orang ngontrak di tempat kita, pas meninggal dunia, Allah karim kasihan, dan masuk RKM. Jangan sampai gara-gara itu, ini bukan RKM kita, ini bukan anggota kita, enggak dikeluarkan, dosa. Ambil dari dana UPJ yang ada di masjid-masjid kita, saudaraku semuanya. Itu Pak Sabihis ya penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik. Dan kali ini juga Pak Ustaz sudah ada yang bertanya ya di line WhatsApp kita di pagi hari ini 0831-8140. Ada Rian di Sungai Liat. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Saya memiliki kakak
1: dan orang tua saya sudah meninggal dunia. Namun beliau tidak ingin dan bahkan jarang sekali untuk mengunjungi kuburan orang tua saya sendiri, padahal orang tuanya juga. Ini bagaimana Pak Ustadz ya, padahal selalu diingatkan minimal 1 tahun sekali.
0: Bagus, ya, ada itu ada orang lagi ya, telepon ya. Dulu ya. Ya, silakan diangkat kita dulu.
1: Angkat lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa ini, kecil sekali Bapak, Bapak suaranya.
3: Hah? Putra Banten di Musi Banyuasin.
1: Iya, ini kecil sekali ya suaranya. Oke, Pak Putra Banten ya, silakan Pak.
3: Iya, betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafirah mangga Kang Putra Banten.
3: Oh, mohon Pak. Jadi kieu Pak, apa ke desa belah? Katanya amalan yang lain itu bagus apabila salatnya kita tekun dan salatnya bagus. Cuma kan pertanyaannya gini Pak. Jadi salat yang bagaimana yang bagus? Apa kita harus menalikan aku mata apa gimana Pak, coba tolong pencerahannya ya Pak Ustadz ya.
1: Salat yang bagus ya. Oke ya, baik
3: aturun Pak Ustadznya.
0: Mangga ya, aturun Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat dulu, kelak lupa.
1: Iya, tadi
0: masalah salat usuh ya.
1: Iya, salat yang baik itu seperti apa gitu.
0: Putra Banten di Musi Banyuasin.
1: Iya.
0: Banyuasin mana ya? Tiosilip.
1: Mungkin Pak.
0: Lupa lagi saya nanya.
1: Enggak tahu depan itu.
0: Musi Banyuasin. Kalau Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, kalau Banyuasin di Rio Silip, masih Kabupaten Bangka.
1: Ya,
0: silakan. Pak Rian di Kota Sungiliat. Ada salah seorang di antara saudara kita yang tak pernah berziarah kepada kedua orang tuanya. Kayak gitu kan pertanyaannya ya?
1: Iya, betul Pak.
0: Iya, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan di hadis riwayat Ad-Dailami tadi, mal mayyit fi qabrihi illa syibhul ghariqil mutagawwis yang tadiru da'watan talhaqu min abin aw ummin aw waladin aw sadiqin siqatin. Seorang mayat, ini mayat orang tua kita dikuburkan, itu seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa dari siapa? Dari ayah, dari ibu, dari anak, dari kita Pak dan kawan-kawan yang terdekatnya. Jadi kalau kita tak ziarah kepada mereka nih kelewat, saudaraku semua. Kita ada asbab dari orang tua kita. Betul kan? Ada enggak anak yang lahir tanpa ada orang tua? Ada semuanya, walaupun mohon maaf, ada yang kecelakaan, tapi tetap ada orang tuanya, saudaraku semuanya. Ya, enggak ada anak yang keluar dari batu, dari kayu, enggak ada. Semua pasti ada orang tuanya. Kita bisa besar itu dari suapan ibu kita, dari keringat ayah kita. Maka ketika mereka meninggal dunia, kewajiban kita mendoakannya. Jadi bakti kita anak kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia itu tidak terputus. Kan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matabna adama in qata'a anhu amalahu minla min salasatin." Apabila anak Adam meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, maka terputus semua amal-amalnya. Artinya tak bisa beramal lagi orang tua kita itu. Tak bisa beramal lagi orang itu. Illa min salasatin, kecuali tiga. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Ini adalah saudara kesunya bekas-bekas amalan soleh yang dilakukan si mayit ketika hidup. Kemudian yang kedua, o ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ini yang ada kaitannya dengan yang Bapak tanyakan, awaladin salihin yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, saudaraku semuanya. Itu kan perintah Nabi, supaya apa? Supaya orang tua masih tenang, masih tentram, tetap dikubur sana. Dan di lain hadis Nabi mengatakan kalau orang itu sudah meninggal dunia, kemudian dijarahi oleh orang-orang yang sangat dicintainya ketika hidup, itu senangnya sama ketika dia dijarahi waktu masih hidup. Ini kita ziarah ke makam orang tua kita sudah tahu. Kita datang berziarah kepadanya dan itu sangat disenanginya. Dan ada hadis lain, saudaraku semuanya, riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kata Nabi Muhammad SAW, saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Dulu Nabi Muhammad itu pernah melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena takut. Saudaraku semuanya, sahabat ini kembali murtad karena keimanannya belum kuat. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ala pajuruha. Tapi sekarang ziarahlah kalian. Ini kan fi'il amr ya. Fi'il amr ini perintah. Ala pajuruha, sekarang berziarah. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kita akan kampung akhirat, akan kematian. Kemudian kata Nabi, selain itu bisa melunakkan hati kita. Ini hati kita yang bandel, yang keras, tak mau ibadah, tak mau sholat. Sering-seringlah ziarah kubur supaya lunak renungan. Sekarang kita berziarah, besok bisa jadi kita yang ziarahi orang. Itu Pak Aryan ya, di Sungai Liat. Jangan sampai ziarah kubur kepada orang tua kita, kecuali kalau jauh. Orang tua kita di NTB, di Kalimantan, di Papua, seumpama kuburannya kita di sini, ya. Enggak apa-apa tidak ziarah kubur. Tapi kan doa bisa dipanjatkan dari sini. Allah Maha Kuasa, Allah sampaikan kepada yang bersangkutan. Minimal, saudaraku semuanya, ketika selesai sholat, kita memohon ampun untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Astagfirullahaladzim, li wali walidayya. Nah, itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Istighfar sama Allah untuk dosa-dosa kita, minta diampuni, wali-walidayya, dan untuk kedua orang tua kita. Apakah disampaikan? Ya, kan sudah dijelaskan tadi di awal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, kata Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sampai saudaraku semuanya. Itu Pak Rian di Sungai Liat. Kemudian putra Banten di apa namanya itu di Musi Banyu Asin. Apa Banyu Asin Rio Sili. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Banyak cara, Kang, supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama, anggap sholat kita itu adalah sholat terakhir. Ini tadi sholat subuh. Anggap itu sholat terakhir. Artinya setelah subuh kita akan meninggal dunia. Insya Allah, saudaraku semuanya, kita akan melaksanakan sholat dengan sepenuh keyakinan. Sholat kita akan menjadi sholat yang terbaik. Dan kalau bisa, memang ulama-ulama kita, guru-guru kita ngajarin, bikinlah sholat dalam seumur hidup itu minimal sekali sholat yang benar-benar sholat. Sholat yang Allah katakan aqimus sholah, bukan af'alus sholah. Selama ini kita af'alus sholah. Tapi kalau aqimus sholah ada syarat dan rukun, ya. Syarat sebelum pekerjaan sholat, rukun di dalam sholat. Di dalam sholat itu ada tiga rukun. Ada rukun qawliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan, ada rukun hati. Nah, rukun hati ini yang berat dan godaannya luar biasa. Wajar, kata kita manusia biasa. Sahabat pun sama, kadang-kadang ngelamun. Karena pernah bertanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kok sulit benar saya sholat khusyuk? Kata Nabi Muhammad, berarti kamu orang beriman. Kalau orang beriman memang diganggu oleh syaitan. Jadi berbahagialah kita. Kalau saat kita sering gitu ngelamun segala macam, berarti ada godaan syaitan. Karena kalau orang tak beriman tak diganggu. Untuk apa kata syaitan mengganggu orang tak beriman? Ya, tidak diganggu aja udah sesat. Tuh, saudaraku semua. Maka yang diganggu tuh yang sholat tuh, dibisikan macam-macam bisikan kepada kita. Maka sebelum sholat tuh diajarkan oleh agama, baca Quran surah An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu menghilangkan keragu-raguan, menghilangkan syak. Kemudian yang ketiga, Kang, supaya sholat kita khusyuk, maka lafazkan niat. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah, karena sebelum takbiratul ihram. Karena salat itu di kitab Fathul Mu'in kan dijelaskan, hiya aqwalun wa af'alun makhsusatun. Salat itu adalah rangkaian kata dan perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yang dimulai dengan takbiratul ihram, takbir pertama, dan diakhiri dengan salam. Maka sebelum takbiratul ihram tuh, kita lafazkan niat itu untuk menguatkan hati. Jadi hati itu manteng sama Allah. Karena kata Imam Syafi'i, kadar khusyuk orang awam adalah ketika takbiratul ihram ingat sama Allah. Kita hafazkan sebelum takbiratul ihram, usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ataupun makmuman lillahi ta'ala. Itu menguatkan hati. Baru kita baca Allahu Akbar. Aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmum fardu karena Allah Ta'ala. Insya Allah sholat kita diterima karena ingat pas takbiratul ihram. Kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i, supaya kita khusyuk di dalam sholat, maka harus tahu setelah melakukan satu perbuatan, tahu perbuatan apa yang harus kita lakukan setelah melakukan perbuatan yang sudah kita lakukan. Setelah takbiratul ihram, kita harus tahu baca apa tuh? Doa iftitah. Setelah doa iftitah, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah yang lainnya. Setelah baca surah yang lainnya, ruku. Setelah ruku, iktidal. Setelah iktidal, sujud. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Setelah sujud lagi, bangkit untuk rokaat kedua. Begitu di rokaat kedua, jadi paham, tahu gerakan, bacaan yang harus kita lakukan. Nah, orang ini sering lupa, disitulah. Kuni 2 apa 3? Ah, jangan-jangan salat kita enggak khusyuk. Maka fokus dengan langkah selanjutnya setelah melakukan perbuatan yang telah kita lakukan. Baru sholat kita khusyuk. Itu untuk kadar sholat orang awam. Sudah dianggap khusyuk kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kesanggupan kita, ya. Dan Allah Maha tahu kadar khusyuk kita itu gimana. Saudaraku semuanya dalam sholat, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk putra Banten di Musi Banyuasin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, dan untuk penelpon ini mohon maaf nih Pak ya, karena tinggal 1 menit lagi ya Pak Ustadz, mungkin ini kita cancel dulu untuk penelpon terakhir kita. Dan tentunya juga pendengar, terima kasih juga untuk Pak Ustadz Jaja ya Pak ya, atas ya, pencerahannya juga. Dan kita juga ini calon mayit ya Pak ya.
0: Iya, semuanya calon, camat.
1: Iya, camat ya. Ada singkatannya.
0: Iya.
1: Iya, dan semoga kita juga semakin semangat untuk menambah amal ibadah kita nanti. Amin. Dan semoga juga terutama ini anak ya Pak ya, bisa mendoakan ya kita nanti.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Ya, dan pendengar, tentunya juga warta berita daerah akan kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akhiri dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Indikasi kiriman dari wilayah lain. Selain itu juga ada sumber asap yang berada di sekitar wilayah selatan Kepulauan Bangka.
3: Kendaraan sepeda motor tidak bisa terselesaikan mulai hari ini. Besok sepeda motor boleh mengisi. Mobil juga boleh besok.
4: Radio Republik Indonesia Sungaliat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Seri berita, sebaran kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terindikasi berasal dari lokal bercampur kiriman dari luar daerah. Pemkab Belitung evaluasi sistem ganjil genap kendaraan dalam pengisian BBM di SPBU untuk mengurai antrian panjang. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, Senin 28 September 2026. Kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Mendengar sebaran kabut asap yang menyelimuti wilayah provinsi, Kepulauan Bangka Belitung terindikasi berasal dari lokal dan bercampur kiriman dari luar daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Sumber asap yang berada di sekitar wilayah.
2: Sebaran kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terindikasi berasal dari lokal wilayah selatan Pulau Bangka. Selain itu juga bercampur kiriman dari luar daerah. Perkirawan Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan, berdasarkan pantauan citra satelit, sebaran asap kiriman bercampur terbawa arah angin yang sudah terjadi sejak Sabtu 26 September kemarin.
1: Pantauan kita saat ini memang kondisi wilayah Bangka Belitung masih terpantau adanya asap. Khusus kemarin memang pantauan kita ada ya indikasi kiriman dari wilayah lain. Selain itu juga ada sumber asap yang berada di sekitar wilayah selatan Kepulauan Bangka.
2: Ia menjelaskan kabut asap yang menyelimuti lebih terasa pekat dalam 3 hari terakhir, menandai beberapa wilayah ini mengalami kejadian kebakaran dengan intensitas yang tinggi. Dalam citra satelit BMKG, sebaran asap ditandai dengan wilayah berwarna tertentu yang membentang di sejumlah daerah di Indonesia, dan juga terindikasi adanya pergerakan asap lintas batas negara dari Kalimantan menuju Sarawak, Malaysia. Secara umum, arah angin di wilayah Indonesia pada saat pemantauan bertiup dari timur tenggara menuju barat laut utara. Kondisi arah angin tersebut turut mempengaruhi pergerakan massa asap dari wilayah sumber menuju daerah lainnya. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi udara di sekitar, terutama asap yang semakin pekat, serta mengurangi aktivitas di luar serta gunakan masker apabila kondisi semakin parah. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Belitung evaluasi sistem ganjil genap kendaraan dalam pengisian BBM di SPBU untuk mengurai antrean panjang. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Kendaraan sepeda motor tidak bisa terselesaikan diurai hari ini. Besok sepeda motor boleh mengisi. Mobil juga boleh besok, ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung mengevaluasi penerapan sistem ganjil genap dalam pembelian BBM bersubsidi menyusul antrian panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas aturan tersebut, terutama setelah antrian kendaraan roda 2 belum sepenuhnya dapat diurai. Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan penanganan langsung di lapangan untuk mengurai antrian sekaligus mencegah kendaraan melakukan pengisian BBM secara berulang. Ia menyebut masih ditemukan kendaraan yang setelah mengisi BBM kembali mengantri untuk melakukan pengisian berikutnya.
3: Kendaraan sepeda motor tidak bisa terselesaikan diurai hari ini. Besok sepeda motor boleh mengisi. Mobil juga boleh besok. Ya, kita menutupi saat ini. Kemungkinan mobil bisa diganti gelap. Pak, bisa, kalau motor
5: bisa memastikan besok tidak macet.
4: Selain mengevaluasi sistem ganjil genap, Pemkab Belitung juga mempertimbangkan keterlibatan pengecer dalam membantu distribusi BBM kepada masyarakat di tengah kondisi antrian. Joni menyebut pemerintah akan mendata pengecer yang selama ini melayani masyarakat di Tanjung Pandan, termasuk jumlah dan teknis pendistribusiannya. Ia menegaskan penyelesaian persoalan antrian BBM membutuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah, kata Joni, akan terus melakukan penanganan agar distribusi BBM berjalan dengan baik. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar hingga Juli 31 Juli 2026. Septianingsih melaporkan.
6: Juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana
7: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut terdiri dari opsen pajak kendaraan bermotor PKB senilai 7,37 miliar rupiah dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 3,19 miliar rupiah. Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Belitung Timur, Ki Agus Dedi Sumedi mengatakan penerapan opsen berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Dari 4 sektor pajak, menurut Ki Agus, realisasi pajak air permukaan mencapai 87%, kemudian pajak alat berat mencapai 83%, PKB 57%, dan BBNKB sebesar 38%.
6: Ya, untuk selalu taat membayar pajak, kemudian juga kesadaran masyarakat kami harapkan juga untuk meningkat, untuk patuh terhadap pajak, karena pajak kendaraan bermotor ini selain dipungut oleh provinsi, juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana pajak kendaraan bermotor ini dan BBN ini 66% langsung ke kas daerah. Dan sampai hari ini data di dashboard kami kurang lebih hampir 10 M yang telah masuk ke kas daerah.
7: Penerimaan pajak tersebut diharapkan bisa mendukung pembiayaan pembangunan terutama infrastruktur jalan, sarana transportasi, dan juga pelayanan publik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Ketua Relawan Fordes Bangka Belitung, Arinda Nugraha, menyebutkan upaya menyadarkan warga agar tidak buang sampah sembarangan harus terus dilakukan. Laporan Ivan Sona.
8: Bagaimana kita meminimalisasi sampah ini, kemudian kalaupun kita terpaksa membuangnya, ya kita buang dengan cara yang baik.
9: Ketua Relawan Fordas Bangka Belitung, Arinda Nugraha, menyebutkan perilaku warga yang masih membuang sampah sembarangan sudah seperti menjadi kebiasaan buruk yang dibiasakan. Untuk mengubah kebiasaan buruk itu, menurut Arinda, bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Namun penting sekali proses penyadaran perilaku jelek membuang sampah sembarangan tersebut dibarengi aturan yang ketat dari pemerintah daerah.
8: Sudah jadi kebiasaan ya, yang dibiasakan, yang akhirnya orang-orang sudah menganggap biasa. Ketika nanti sudah banyak sampahnya, baru nanti merasa itu masalah. Lalu kita sendiri yang buang kan. Kalau bisa ada aturan, bukan hanya cara membuang sampah rumah tangga, tapi bagaimana cara membuang dan meletakkan sampah di dalam TPS itu. Apakah harus diikat atau tidak plastiknya, warna plastik untuk organiknya, untuk anorganiknya seperti apa, harus diatur seketat itu. Tapi butuh perjuangan besar.
9: Arinda mengharapkan kesadaran di masyarakat untuk menjaga lingkungan kian ditingkatkan. Dengan demikian, kelestarian alam bisa terjaga dan menjauhkan diri dari kejadian bencana. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah menggelar pelatihan bagi para pelaku usaha bertajuk Kedai Digital UMKM. Pelatihan berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Bangka Tengah. Dikatakan oleh Kepala Disperindakop UKM Bangka Tengah, juga mengatakan bahwa dalam keterangan diterima, sebanyak 55 pelaku UMKM di Bangka Tengah terpilih mengikuti pelatihan tersebut. Dan tentunya juga ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah menyalurkan bantuan langsung kepada para peserta, yaitu 10 pelaku usaha menerima sertifikat halal secara gratis, dan 20 peserta mendapatkan bantuan alat usaha, serta 25 peserta lain yang menerima bantuan bahan baku. Pendengar, Disperindakop UMKM Bangka Tengah juga mencatat jumlah pelaku usaha mikro kecil sebanyak 26.000 pelaku. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Bangka Tengah Irwandi juga mengatakan bahwa ternyata terdapat sebaran di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, Lubuk Besar, dan Namang. Irwandi juga mengatakan bahwa pemerintahan daerah secara konsisten mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program. Program yang dilakukan antara lain penyaluran bantuan peralatan usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya pendengar, musim kemarau ini membuat sejumlah warga Sungai Liat Kabupaten Bangka ini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih setelah sumur di rumah mereka mengering. Ya, dan air yang dibeli digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci, hingga keperluan rumah tangga. Ya, dan tentunya juga pendengar, di mana salah satu warga Sungai Liat yang juga ini harus mengeluarkan kocek, ya, harus membeli 1.200 liter dengan harga 100.000. Dan jumlah tersebut harus digunakan sehemat mungkin agar bisa memenuhi kebutuhan sekeluarga selama beberapa hari. Ya, dan kondisi ini juga cukup terasa bagi pengeluaran rumah tangga karena kebutuhan air harus tetap dipenuhi meskipun harga kebutuhan lainnya juga terus berjalan. Ya, dan sama halnya seperti Wiwit, ya, warga Sungai Liat juga yang mengatakan membeli air bersih menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari selama musim kemarau. Nah, mungkin Anda juga salah satunya, ya, membeli air nih di saat sumur kering, pendengar. Ya, baik pendengar, tadi informasinya, dan tentunya juga masih banyak ragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: stupid heart.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

sistem pemadaman kebakaran. Yang pertama ada sistem isolasi, cara pemadaman dengan tidak memberi oksigen pada benda yang terbakar. Menutup dengan karung basah, kemudian menimbun dengan tanah, pasir, atau lumpur. Kemudian ada sistem pendinginan, cara pemadaman dengan menurunkan suhu pada benda yang terbakar. Menyiram dengan air, menimbun dengan daun, batang pohon yang banyak mengandung air. Yang terakhir ada sistem urai, cara pemadaman dengan membagi-bagi benda yang terbakar menjadi bagian kecil, sehingga api mudah dikendalikan. Sistem urai juga dilakukan bila sistem isolasi dan pendinginan tidak dapat dilakukan. Itulah tadi sistem pemadaman kebakaran.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kan informasi kami kutip dari Antara Bubble, di mana juga puluhan pendidik anak usia dini berasal dari puluhan lembaga PAUD sepulau Bangka mengikuti pendidikan dan pelatihan berjenjang, yaitu di kat dasar dan mahir untuk mengasah kompetisinya sebagai pendidik anak usia dini. Ya, pendengar, PW Himpa Udi Bubble menggelar diklat dasar dan mahir bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Bunda PAUD Bangka Belitung, dan tentunya juga puluhan tenaga pendidik usia dini ini mengikuti diklat berasal dari lembaga PAUD formal dan non formal. Para peserta juga mendapatkan 48 JP tatap muka dan 210 tugas mandiri. Peserta diklat mahir mendapatkan pembelajaran sebanyak 80 JP tatap muka dan 210 tugas mandiri. Di mana pelaksanaan diklat ini dan mahir merupakan salah satu program Himpa Udi Bubble sebagai salah satu organisasi profesi berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidiknya, pendengar. Baik, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. J'espère que vous apprécierez la perfection de cette journée. Allez, mari kita nikmati sempurnanya hari ini. Throughout history, the meaning of perfection has continually shifted. La perfection n'est pas une qualité absolue. Lihat, begitu jelas. Kesempurnaan itu memang hanya milik. Kesempurnaan sesuatu bukanlah kilau tanpa celah. Ia terbentuk dari tangis dan doa pacar-pacarnya. Air liur orang tuanya. Oleh pardon. Air keringat orang tuanya. Dan sisanya ini teman-temannya saja. Tidak terlalu penting. Voilà. Formidable. Kita hari ini beruntung bisa menyaksikan langsung bentuk mutlak dari kesempurnaan.
6: Kesempurnaan ya mereka.
7: Sempurna ya kita.
5: Sempurnanya aku.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Aduh... Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke